0: kencang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras perhasian. La la la la la la
1: la. Dan FM. Saya suka dengan radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya bawa kereta, masa saya duduk rumah.
2: Kelantan FM, di mana jua?

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klip dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Cikgu nama I pula. Benaknya, bunga ni ke. Alah, tak cukup tidurlah malam-malamnya deh. Bukannya gapalah muka mek bunga ni. Malam-malam tak saya tengok, kena tengok juga muka minat juga. Benda-benda ni berhi juga ni. Kalau tengok bola-bola lah ni, kau tak tengok bola. Dalam dunia P-Power Cup. Gitulah deh. Kita ni minat-minat juga. Tapi janganlah siapa. Kesihatan pun tak terjaga. Tidur tak berapa nak cukup. Ayolah moga. Alah kena gara sana no. Dianya juga. Kita ni malah. Tapi gitulah kena tengok juga. Kalau tak tengok ke. Seru tak sedap. Moga minat ke. Tapi pesemek bunga. Walau bagaimanapun kita ni kena. Jaga kesihatan kita. Dalam minat-minat tu pun. Kalau tak sihat kat lepas ni. Tak boleh nak tengok kat nanyalah juga. Biar kita ni boleh rehat yang sesukupnya. Barulah kita rasa segar deh. Nak buat kijau kegapa lah ke pagi tu. Kijau kita tu pula jangan duk talah lah. Ni duk masuk opis main yang mengatur. Moga tengok bola malam-malam pagi-pagi tu ke. Lepas tu mulalah mari opis kijau tu tak buat. Kijau ni tak buat cara kau nak tidur. Janganlah lagi tu. Kenalah. Pandai-pandai lah ejah masa kita tu. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak rasa.

0: Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Ya, anda sedang mendengarkan Easy pagi ini ya. Iz dan juga Liz dan kami berdua ingin tercari-cari orang kata jawapan yang tepat untuk ceria bahasa kami, iaitu bangku senaman.
2: Okey, dan ejaan untuk bangku itu pula B-A-N-G-K-U. Bangku, bukan baku.
1: Baku bukan, baku bahasa baku.
2: Itu yang lain pula.
1: Itu lain, itu cerita lain.
2: Jadi kita nak tahu maksud untuk bangku senaman. Boleh sahaja telefon kami di Italian dah pun ada ni.
1: Wow.
2: Kita ambil lah dulu ni. Pemanggil

0: Lim. Biarkan dia kenal
1: tak
0: Lim.
1: Tak apa. Kita ambil pemanggil yang lain pula. Ada baik. Siapa ni? Hello. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Ini kita ada Kak Wai.
2: Ya.
1: Okey. Baik Kak Wai. Kak Wai tahu deh kalau bangku tu deh.
2: Oh, bangku tu dia kokoh untuk kita orang senaman, untuk kita mengimekan badan kita. Dia tak pernah ada aras ke kita. Dia untuk nemen lah tu. Bangku tu bukan untuk duduk congok sahaja duduk lah.
0: Yalah, kemas sekali.
2: Jadi kita nak pergi kot berat kot mana-mana. Jadi dia boleh himbai tubuh kita tu.
1: Iya, moga.
2: Kalau tak himbai tubuh kita, dia terbalik. Dia ingat kau ni terbalik tung.
1: Oh, takut.
2: Kaki pak-pak atas lah. Dia tak
1: himbai kan. Takutnya jadi benda lain pula lah dia.
2: Kalau nak pergi senaman, nak suruh sehat.
0: Kak Wei.
2: Ya.
0: Kaki pak-pak kata.
2: Pak-pak kaki.
0: Oh, banyak mana.
2: Pak-pak kaki kusin kaki kita.
0: Ingat
1: kaki kusin lagi kaki kita lagi.
0: Dia
2: terbalik. Kena terbalik. Dia tak nyimel benda. Berat dia kerja benda tu kusin terik ni. Kalau kita berat, memang terbalik lah.
1: Betul.
2: Kan masa dia tu buat imbel dengan tubuh kita berat pada kita, dia akan tak terbalik. Walaupun dia buat kayu pun. Kalau batu sekali, lama lagi tak terbalik. Jadi dia buat dengan plastik. Kalau plastik, memang terbalik.
0: Aloh.
1: Dia kena buat yang besi.
0: Kursi plastik.
1: Benda-benda yang berat.
2: Dia buat dia kemas juga. Dia kata, oh, kena jatuh situ. Jatuh berbok situ.
1: Betul. Main dengan senamai pula. Bagai-bagai.
2: Bagai kita kan nak gatuh. Nak suruh. Kalau orang jatuh. Nak suruh tu otok-otok apa kan.
1: Masuk.
2: Nak nyelak sakit nak agak mari kok ni lagi ha.
0: Kak Wei memang set gym juga
2: eh. Tak ada gym gitu ke gym.
1: Tapi tahulah juga dia Kak Wei ni.
2: Tahulah.
1: Okey baik. Terima kasih Kak Wei.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey tu kata Kak Wei. Dia bangku untuk duduk sewaktu bersenam itulah dia. Kena ada lah. Kalau tidak terembah dengan gitulah. Naik pak-pak kaki kata Kak Wei. Bahaya.
0: Debar saya pak-pak kaki.
1: Okey, baik. Ini kita ambil lagi pemanggil. Seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak pagi, Liz dengan Is.
1: Okey, ini orang paling dekat dengan kita ni. Ada Pak Din.
0: Pak Din, sihat?
3: Ya, dia saya.
1: Okey, baik Pak Din.
3: Ya.
1: Tadi dalam live di TikTok saya aja dah. BANGKU, bangku.
3: Iyalah Pak Din bertanya.
1: Jadi kalau bagi Pak Din pula. tutup
0: sorok. Ya, bagi Pak Din pula apa maksud bangku senama tu?
3: Pakai wabila banyak panas.
0: Capung dengan puluk lagi apa lagi lah dah.
1: Okey, jawab Pak Din.
3: Jawab dia tu macam itulah nak apa nak pelakar. Pelata sokongan tu.
1: Pelata sokongan?
3: Ya, direkod khas tu untuk buat pelata sokongan. Untuk berbagai latihan fizikal tu.
1: Okey, ini dia memang betul-betul untuk senaman lah Pak Din.
3: Latihan kekuatan, kecergasan.
1: Okey, baik.
3: Untuk membentukkan otot. Otot.
1: Bukan otak otot.
0: Otot. Poden aja tengah. Rajin tengah bangku tu.
3: Rajin
0: guna.
1: Jangan nak cari hok ngongek-ngongek tu Poden.
0: Tu bangkulah.
1: Risau saya. Okey baik, terima kasih Poden.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Dia main siapa tu bek sorok.
0: Iyalah. Ada ke Poden kata kita makin duri ye. Taklah eh.
1: Okey baik, kita ambil lagi pemanggil seterusnya. Hello.
0: Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Buka seletik mulut.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Tak ada.
1: Okay, tak apa. Okey, kita ambil lagi seterusnya. Hello, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa ada kau kerennya?
4: Duduk berehat nak cari kedai-kedai nak buat nasi pelauk kedai-kedai.
1: Cari witi tepi jalan lah dulu tu. Okey, baiklah. Sambil-sambil tu, apa dia ni maksud bangku senamannya, Pak Su?
4: Macam bangku senaman ni, supon ni lah. Apa ni ada untuk buat exercise gitu lah bangka dia. Macam apa ni?
0: Kuda awak tempat duduk? Masa kita nak senai tu?
4: Betul.
1: Okey, baik. Itu jawapan dia. Okey. Terima kasih, Pak Su.
0: Terima kasih, Pak Su.
4: Assalamualaikum.
1: Selamat menjamu selera. Terima kasih. Okey, itu bersama dengan Pok Suli kita lah. Yang mana memberikan jawapan dia dan juga ada tadi ramai dah yang berkongsi.

0: kongsi. Yeah. Adakah nak baca jugalah di TikTok ini. Katanya Hazilawati tempat duduk panjang. Lepas tu ada juga daripada Azhar. Tanyanya bawa beg apa tu? Ini untuk cerita bahasa. Bangku senaman. Maksud dia apa? Tempat duduk kau, lagu mana kau?
1: Rosidah Safil dekat Facebook dia komen ini 2-3 kali Jumaat ni. Dia kata duduk sama rata.
0: Duduk sama rata, berdiri, bangku.
1: Berdiri sama tinggi. Salah ni. Itu macam lain.
0: Lain kot. Tak sampai lagi maksudnya
1: tak
0: tu.
1: Sampai lagi tu.
0: Dan ini ada daripada Nik Muhammad Ghazali. Kaki bangku kau. Bukir. Ini bangku senaman. Kita nak tanya. Apa dia maksudnya? Tapi lepas inilah pula dia. Ini kita nak layan dulu lagu seterusnya daripada MT Page.
1: Mata
0: Hari.
1: Digu pagi.
0: Lagu kita belakang.

0: Okay, baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama kami.
1: Aha,
0: untuk ceria bahasa.
1: Dan hari ini kita nak tahu maksud bangku senaman. Dia ada dengung kat situ.
0: Okay, dia bangku senaman. Gapa dia maksud dia? Tadi banyak dah jawapan-jawapan daripada Gugu pagi. Tapi ini kita ambil lagi seorang lagi pemanggil ada di talian.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
0: Iyo, sudah siapa tu?
2: Siapa?
0: Ini Kak Ayah ni.
1: Ayah Jabi.
2: Kak Ayah.
0: Iyo. Yeah. Ya masuk dengan bunyi tu ceria. Jadi macam berbeza sikit.
1: Bukan setakat ceria saja tapi ada bau-bau duri.
0: Aduh lah.
2: Cuma saja tak mai, tak jadi.
0: Nanti kita pakak dengan Pak Do tu. Lagu mana Pak Do nak ejah kita biar gialah ke Jabi.
2: Mengalai Pak Do tu.
0: Yo.
2: Kak Ayah ada tunggu-tunggu, tenati-nati dah ni.
0: Yo, insyaAllah Kak Ayah siapa asyik ni.
2: InsyaAllah.
0: Okey Kak Ayah, untuk ciri bahasa hari ni, maksud bagi bangku senaman.
2: Bangku senaman tu gini lah satu ayat tu. Kalau kita nak senaman tu kena panah dulu lah.
0: Oh, okey.
2: Kena panah dulu. Barulah tu sedia dulu tu.
0: Oh, exercise dulu. Ringan-ringan tu.
2: Tengok anak-anak lah waktu.
1: Jadi kalau kita nak buat pemanasan sebelum kita memulakan senam, kita kena pakai bangku tu Kak Ayah?
2: Yalah.
0: Okey, baik. Jawapan Kak Ayah tu. Tak apa Kak Ayah, hok paling penting sekali duye.
2: Dia tu lagi nak macam puluk.
1: Sekali
2: kau, nak macam penyak kau boleh berlaku.
1: Sekali dengan puluk sedaknya.
2: Mari.
0: Okey, insya-Allah. Baik.
1: Kak Ayah. Kak Ayah.
2: Ya.
1: Kalau is tak leh la je, is gi sore boleh kau.
0: Is tak apa. Dan ready yo.
1: Sebab dekat.
2: Mari.
1: Okey Kak Ayah, insya-Allah.
2: Mari merekat dekat peng. Kamu tu nampak Kak Ayah rugi lah. Tak pasal ada.
1: Banyak pasal lagi kena. Okey, baik Kak Ayah. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Ayah.
2: Okay, sama-sama. Thank you.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu antaranya lah deh Kak Ayah dia tu. Kita nak tengok juga ni. Ada kot jawapan daripada sahabat-sahabat di Gugu pagi. Katanya pokku tak biasa dengar. Okey, tak apalah pokku eh. Ini kita ambil lagi sore sebelum kita bagi tahu jawapan yang sebenarnya.
1: Baik.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Hai.
0: Hello.
3: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, Umi.
3: Umi.
0: Mana Umi senyap dulu tu?
1: Umi ayah gula ke?
3: Ha?
1: Umi ayah gula ke?
3: Ambo
1: tak
3: nama
1: pula dah. Jalan
0: dah lah. Umi. Okay, Umi duduk di gunung dah deh.
3: Duduk gunung nak pergi pula dah.
0: Ayuh. Nak pergi pula. Aduh lah. Bila pergi pula tu?
3: Bila pagi ni.
0: Pagi ni.
3: Mana tertidur. Tak ada masuk pun sayang dah lebih.
0: Tak apalah Umi. Hak pentingnya jawab dulu. Ceria bahasa kita ni deh.
1: Bangku senaman
3: ni. Umi rasa gini lah. Kursi untuk senaman. Umi dulu macam kita warga mahagi di klinik. Adalah persiapan tu untuk orang exercise tu. Kursi. Lepas tu daripada awak. Apa lompat-lompat tu.
0: Tapi dia khusus untuk senaman lah dia.
3: Benda tu untuk khusus untuk buat senaman. Tempat video tu. Latihan lah tiap-tiap seminggu sekali. Hari Rabu.
0: Okey, baik. Tu jawapan Umi. Sebelum naik ke lupa dia lagi. Terima kasih Umi. Aduh lah, suka Umi.
1: Orang kata kain baju tak ada waktu dari big nak pergi pula.
0: Nak pergi pula ni. Tak apalah Umi, moga dipermudahkan segala urusan Uminya.
1: Selamat perjalanannya.
0: Selamat pergi, selamat balik pula deh. Okey Is, kita dah pun sampai untuk waktunya bagi kita berkongsi. Maksud untuk ceria bahasa hari ini.
1: Baik.
0: Bunyinya bangku senaman. Macam-macam jawapan yang mana kita dapat hari ini.
1: Betul.
0: Tapi yang paling penting, ramai yang pendengar-pendengar kita ni memberikan makna senaman lah. Dalam training, dalam gym khususnya untuk mereka yang bersenam. Jadi maksud sebenar dia tu gapo Is?
1: Okey, maksud untuk bangku senaman adalah bangku senaman tu sendiri dia terletak di gimnasium, di gym lah. kebanyakan bangku tu. Dan untuk latihan mengangkat beban sebenarnya yang paling tepat, tadi ada pemanggil kita kata untuk pemanasan ke apa semua ke. Sebenarnya bangku ni bukan kuda ke, bukan kursi ke, hok kita duduk nyanda bukan. Ini ni lebih kepada bila kita nak mengangkat beban menggunakan dumbbell. Kita nak bentuk chest ke, kita nak bentuk apa-apa bahagian yang memerlukan kita mengangkat dumbbell. Untuk kita baring, benda tu.
0: Kena duduk atas kursi tu dululah, dia. Belai-belai duduk atas kursi tu, belai-belai kita buatlah aktiviti-aktiviti senaman, khususnya di dalam gymnasium lah. Jadinya itu makna sebenar bagi bangku senaman pagi ni untuk ciri bahasa. Terima kasihlah yang mana berkongsi jawapan hari ni bersama dengan kami di Gu Pagi hari ni. Senih je hari ni ni.
1: Senih je. Sebenarnya perkataan kita tu seolah-olah memberi jawapan dah.
0: Bangku senaman. Senaman lah untuk senaman ke.
1: Bangku untuk senaman.
0: Jadi terima kasih lah bersama dengan kami. InsyaAllah lah minggu depan ada lagi bersama kami untuk ciri bahasanya yang lain.
1: Kita akan cuba yang susah gitu.
0: Kita cari yang payah. Baru dia tahu deh. Okey Is, lepas ini Is nak berkongsi berkenaan dengan Piala Dunia.
1: Ya betul. Tapi sebelum tu kita dengar lagu Nusta dulu boleh kau?
0: Boleh ni, lagu favourite saya ni.
1: Ya.
0: Dia tu Pagel
1: Hei. Ah, tahu dah apa maksud dia?
0: Tak tahu.
1: Dia tu Pagel Hei tu maksud dia hati ini memang gila.
0: Hati ini memang gila.
1: Pagel tu gila, deal tu hati. Deal tu Pagel Hei.
0: Okey.
1: Jom lagi kita dengar banyak pula kelas bahasa Hindi lah pula sini. Go pagi.
0: Go kita belakang.

0: 5 edisi atau lebih. Jika diperkenalkan secara rasmi, patch itu bukan hanya sekadar menjadi simbol perjalanan karier pemain, malah berpotensi meningkatkan nilai jersey sebagai item koleksi.
1: Ha, Liz, bila kita dah mula keluar trivia pasal bola tu, makna kata, bermakna kata kita dah sampai ke segmen ringkas kita, iaitu kopi bola pagi.
2: Okey, baik, untuk kopi bola pagi hari ni, Iz nak bersembang berkenaan dengan apa pula, Iz?
1: Awal-awal ni nak tanya dululah dengan cerita kemarin siapa belok kaki-kaki tu buat konten bola.
2: Yalah, deh, kita semangat, Iz. Mari kita pakat belakang pakai jersey bola. Lepas tu kita buatlah. Dah pun dipost di TikTok Kelantan FM. Boleh tengok situ, boleh like banyak-banyak.
1: Jadi dekat sini kami nak ambil kesempatan untuk anda semua yang masih belum tengok lagi konten DJ Liz dan rakan-rakan DJ yang lain all out. Buat konten di tengah-tengah panas cahaya matahari 11:30 pagi .
2: Pagilah.
1: Panas masa tu. Untuk santapan ataupun tatapan anda semua. Jadi tengok dekat TikTok Kelantan FM. Okey. Baik. Liz, ada tengok ada artikel ataupun paparan yang menggambarkan orang kata pasukan Jepun menangis di padang kemudian dia dipujuk oleh pasukan Brazil.
2: Ya, banyak, Iz. Bukan sahaja pemain tapi penyokong pun sama juga.
1: So perasaan Liz macam mana? Liz masa tu di pihak mana Brazil?
2: Saya kemarin kaya tengok baju lah warna biru Jepun. Baju saya semalam Jepun. So, kalau tengok dekat TikTok tu pun baju dia biru.
1: So maksudnya semalam awak berduka ke?
2: Kita berduka pun biasa je lah. Tak apalah nak bagaimana. Moga itu adalah pertandingan. Adat permainan. Ada yang menang, ada yang kalah. Tapi belum lagi orang kata berakhirnya segala-galanya.
1: Betul. Betul. FIFA ada lagi. Dia main pula.
2: Ya, betul. Ada lagi peluang-peluangnya nanti.
1: Baik. Kalau dekat sini ni, Perancis menentang Sweden. Kita ada Perancis mendapat 3 mata jaringan gol. Dan orang kata Kylian Mbappe. Dua-dua gol tersebut. Dan satu jaringan gol lagi dijaringkan oleh Bradley Barcola. Okay. Dan untuk Norway dengan juga Ivory Coast, Norway mendapat 2 mata jaringan dan Ivory dapat 1 jaringan gol. Okay. Dan untuk hari ni pukul 11 pagi sekejap lagi kita ada Mexico dengan Ecuador. Lepas tu esok pagi-pagi esok lah ataupun malam kat lah pukul 3 pagi kita ada England dan DR Congo, dan kita ada next pagi esok Belgium dan Senegal. Dan sekarang ni yang tengah berlangsung ni adalah Amerika Syarikat bertemu dengan Bosnia.
2: Okey, itu antara apa ni perlawanan-perlawanan yang berlangsung dan juga akan berlangsung ya. Jadinya untuk anda semua boleh saksikan di mana lagi kalau bukan di saluran RTM Klik. Di TV OK dan juga di Sukan Plus. Kita sentiasa berikan yang terbaik untuk anda semua. Boleh tengoklah. Bola untuk Piala Dunia FIFA 2026.
1: Betul. Dan kita kongsi sikit lagi ada trivia menarik. Mbappe kembali meledak dengan 2 gol sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai antara penjaring paling berbisa kejohanan setakat ini. Dan Erling Haaland sekali lagi muncul wira Norway apabila menjaringkan gol kemenangan pada penghujung perlawanan menentang Ivory Coast. Jadi edisi 2026 ni orang kata Piala Dunia pertama dengan 48 pasukan menyebabkan buat julung kalinya ada pasukan 32 terbaik sebelum kita menuju ke arah pusingan 16 terbaik. Buat pertama-tama kalinya ada.
2: Jadi pecah rekod jugalah untuk rekod tahun ini.
1: Ya, banyak benda yang luar biasa hari pertandingan kali ni.
2: Ya, betul. Dan juga kita harapkan supaya semua yang mana minat dengan bola ni kita berikan yang terbaiklah. Kita berikan sokongan, tak kira lah walaupun pasukan yang kita minat tu kalah kecundang awal-awal, tapi itu adalah semangat kesukanan yang kita nak lah. Sentiasa berikan sokongan kepada pasukan kita. Janganlah bila menang disorak. Bila kalah
1: Dimakinya
2: janganlah begitu.
1: Jadilah macam DJ Liz. Kita tak tahu sebenarnya pasukan dia kalah dan dia berduka, tapi dia masih bertenaga di tempat kerja dan boleh buat konten berlari-lari lagi dekat padang.
2: Sabar, pasukan saya ada lagi.
1: Itu saya cakap.
2: Walaupun yang itu dah kalah, ada lagi yang lain.
1: Sebab tu semangat awak kuat. Sebab awak cinta berbahagi.
2: Ya, banyak.
1: Awak ni seorang yang tak setia pada yang satu. Sebab tu awak happy je bila orang kata berpisah.
2: Kita kena bahagia sentiasa. Faiz.
1: Okey, baik.
2: Itu petuanya untuk sentiasa happy, okey? Dan untuk anda semua, jomlah. Kita nak layan ini lagu
1: Dai Dai. Lagu baru daripada Syakira. Dia bukan Dai Dai, ya? Dai Dai.
2: Dai Dai.
1: Jom, di Go Pagi.
2: Go Kita Belakang.
1: Go!

0: Kelantan FM dan Regulus Pasihon memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Go Pagi dan Ako. Ikuti setiap go dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Bila hadiah menjadi rasuah?
2: Pemberian dan penerimaan hadiah ini sebenarnya dibolehkan mengikut undang-undang dan peraturan yang ada. Tetapi kadang-kadang bila hadiah ini diterima atau diberikan yang ada sebab dengan kepentingan dengan tugas hakiki kita, itu yang tidak dibolehkanlah. So mengikut pekeliling yang mana hadiah ini berbentuk wang, tambang percuma, saham, tiket loteri, kemudahan perjalanan, hiburan, perkhidmatan ataupun apa-apa keahlian, sama ada dalam bentuk komisen, hamper, barang kemas atau perhiasan yang diberikan kepada pegawai itu, sama ada untuk istrinya atau mana-mana orang lain bagi pihaknya. Jadi bila hadiah itu diberikan kepada seseorang yang ada tugas hakiki dengan beliau, maka itu tidak dibolehkanlah mengikut undang-undang.
1: Puan Susilawati Sino, Penolong Kanan Penguasa SPRM, Cawangan Tawau.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Kelantan FM.

0: Tahukah anda?
1: Sehingga tahun 2026, angka rasmi terkini yang masih menjadi rujukan menunjukkan Malaysia menghasilkan kira-kira 39,000 tan sisa pepejal setiap hari. Menurut data yang masih digunakan oleh pelbagai agensi dan laporan berkaitan pengurusan sisa, jumlah ini bersamaan dengan sekitar 1.17 kilogram sampah bagi setiap individu setiap hari. Selain itu, sisa makanan kekal sebagai antara komponen terbesar dalam sampah domestik negara, menunjukkan bahawa pembaziran makanan masih menjadi cabaran besar. Walaupun pelbagai inisiatif kitar semula dan pengasingan sisa telah diperkenalkan, jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelupusan masih tinggi dan memerlukan kerjasama semua pihak untuk dikurangkan. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
2: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
3: Ada berita baik mari dah ni. Liz.
4: Ya, yeah, apa tu?
3: Hari ni kan satu hari bulan.
4: Ya.
3: Yeah. FIFA World Cup kan start daripada bulan lepas lagi.
4: Aha.
3: Okey, hari ni Ismari dengan berita baik hari ni. Memandangkan orang kata pendengar-pendengar kita ni sebenarnya ramai yang suka ataupun minat dengan bola ni. Jadi hari ni, sebelum-sebelum ni kita hanya kongsi trivia, kongsi informasi, kongsi perkembangan. Tapi hari ni saya nak kongsi hadiah, Liz.
4: Ya, betul. Okey, jadinya untuk bulan ini hingga 19 Julai nanti, untuk yang mana bertuah boleh menang hadiah sumbangan daripada Regles Paseho. Ini bersebenar dengan kuis Piala Dunia FIFA 2026.
3: Bermakna anda semua kena jawab soalan dulu. Soalan dia tak susah pun.
4: Ya, betul.
3: Satu soalan sahaja.
4: Ya.
3: Dan peluang untuk anda dapat hadiah tersebut sangat-sangat mudah.
4: Okey, jadinya untuk yang mana nak menang hadiah pagi ni bagi kuis Piala Dunia FIFA 2026, boleh standby telefon kami sahaja sekejap sahaja. Nanti kita akan ambil lah pemanggil yang paling cepat sekali dan juga betul jawapannya.
3: Anda kena jawab terus bila anda panggil kami, kami angkat panggilan anda, kami akan kemukakan soalan, jawab terus.
4: Bagilah jawapannya yang
3: bagilah
4: betul.
3: Jawapannya. Okay? Yang betul lah baru dapat hadiah, yang tak betul tak boleh lah.
4: Betul tu. Okey, tak apa Is, jom kita nak layan dulu lagu ini. Lepas ini kita akan ambil lah pemenang mungkin.
3: Mungkin panggilan pertama tu sudah pemenangnya.
4: Untuk anda semua boleh siap sedia telefon kami, taliannya 7488630 dan juga 7433858. Layan dulu ini lagu daripada Siti Nurjana.
3: Tak upaya dah nak menangis lagi.
4: Untuk anda, Gu Pagi.
3: Okay, kita pula.

0: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Go Pagi dan Ako. Ikuti setiap Go dan detik di TV RTN dan Kelantan FM.
1: Okay, let go. Jom kita dah masuk untuk kuis Piala Dunia 2026.
2: Liz, tolong saya. Saya tengah kat hadiah ni.
1: Oh, hadiah eh? Oh, besar sangat
2: saya,
1: eh.
2: Saya letak sini. Allah.
1: Okay, baik Is. Jadinya kita mencari pemenang untuk kuis Piala Dunia FIFA 2026. Yang mana hadiah sumbangan daripada Regulus Pasihor. Jadi untuk anda yang nak

0: menang hadiah hari ini menjadi pemenang pertama.
1: Ya, dengan soalan yang pertama.
0: Jadi
1: kami
0: jom.
1: Mengharapkan anda menjawab soalan itu dengan tepat sekali.
0: Ya, kita dah ada pemanggilnya.
1: Baik.
0: Jadi kita ambil dulu di talian ini ada siapa tu. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ni Abi Iwe ke?
2: Oh, kata orang ni Abi Iwe.
0: Ah, baik.
3: Abi Iwe, Abi Iwe. Sebelum tu, tepik go sekali.
2: Gapa-gapa?
3: Laung, go.
2: Go.
3: Ale esok, Ben.
0: Ale tak sih.
3: Ale esok. Oh, iyalah deh.
0: Baik, Abi Iwe. Kita tak sih boleh masuk. Kita nak Abi Iwe jawab soalan ini.
3: Kena jawab ni.
0: Supaya Abi Iwe boleh menang hadiah sumbangan daripada Regless Paseho. Bersedia adakah?
3: Ya.
0: Doa. Betul
2: lah, kena jawab.
0: Memang
3: kena jawab. Kena.
0: InsyaAllah. Soalan dia senang sangat-sangat. Mudah je soalannya. Dengar ni, Abiwe.
2: Yes.
0: Soalannya, RTM merupakan satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Betul atau salah?
3: Betul ke tak?
2: Betul.
0: Confirm?
3: Betul. Abiwe, betul ke RTM saja?
0: Betul ke?
2: Siapa?
3: Betul ke RTM saja?
2: RTM penyiar rasmi Bola Piala Dunia tahun ni lah.
3: Memang betul.
0: Abiwe yakin?
3: Memang betul Abiwe. Tapi adakah RTM saja? Sebab takut ada lagi company lain yang sama-sama berkolaborasi dengan RTM.
0: Tak apalah. Yang paling penting sekali jawapan Abiwe betul.
3: Orang baru kau nak. Kita
2: tak ada Bali benar ni. Sebab orang kat Carnival benar ni.
0: Oh, kat Carnival. Oh, cepat je siapa dah situnya.
2: Tak apa lah. Kita orang yang beli keput. Kita apa-apa boleh letak. Tak ada pula. Mereka ambil bulu dia orang sebenarnya.
0: Okey, tak apa Abiwe. Jangan letak telefon. Nantilah Abiwe. Dengar ni dulu. Jangan letak telefon dulu. Nanti kita akan cash check pula deh. Belakang pula. Okey.
2: Ambil nama
0: Kak Nalai. Ya. Sabar, Bewe. Jom, untuk anda semua, jangan ke mana-mana. Ini kita lain dulu lagu seterusnya untuk anda. Digu Pagi.
3: Digu Kita Belakang.
4: Trivia Piala Dunia. Gelaran Le Blues merujuk secara langsung kepada jersey ekonomi berwarna biru yang dipakai oleh pasukan

0: panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: la. Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
0: dari pagi sampai ke malam.
1: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
0: penuhi citarasa anda.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: girls. Jumpa nanti.
1: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
2: dari pagi sampai ke malam.
1: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
2: penuhi citarasa anda.

0: Okay, baik, terima kasih untuk anda semua mana yang bersama dengan kami untuk pagi ni, bagi edisi 1 Julai 2026.
1: Benar sekali, hari ni hari pertama untuk bulan ini, Liz.
0: Ya, betul. Okay, di bulan yang baru, hari baru, masih ada lagi lah Easy temankan Gugu Pagi pada setiap hari Rabu, Sabtu dan juga Isnin. Jadinya terima kasih untuk anda semua yang mana bersama dengan kami untuk hari ini. Jadi teruskanlah kesetiaan anda bersama dengan kami. Dan lepas ini untuk Gu Galiknya
1: pula, saya ni sebenarnya kalau waktu-waktu yang tak akhir lagu ni, saya skok sebut.
0: Skok sebut semacam
1: kelopok mata ni.
0: Jangan risau, Is. Saya bagi awak sambung sekali dengan Kak Dia lepas ni.
1: Jangan. Jangan, dik. Saya ternampak-nampak mie kuning dah saat ni. Jangan.
0: Perut dah berbunyi.
1: Yeah.
0: Tak apalah, lepas ni kita nak pergi cari makan. Jadinya sampai di sini sahaja dahulu.
1: Ya, terima kasih di atas sokongan anda semua. Yang mana jawab soalan tadi, yang juga bagi maksud
0: ceria
1: bahasa kita tadi, yang buat panggilan kepada kita tadi, dan yang ada juga dekat siaran langsung TikTok dan juga Facebook. Terima kasih sangat-sangat.
0: Ya, terima kasih. InsyaAllah lah hari Sabtu nanti bersama dengan kami berdua lagi.
1: Benar sekali.
0: Dan esoknya untuk pagi esok, Abis Syah dia juga Syira. Sampai di sini sahaja kami temankan anda. Nak kelik dah juga dulunya.
1: Iya, jaga diri malam-malam deh. Bawa kereta kau, duduk rumah kau, ingat jangan main telefon sambil ngecah.
0: Balik dulu.
1: Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Besok kau dengar orang kata, dalam hidup ni, kita sentiasa ada bersaing. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi, dan bersaing untuk disenangi. Begini, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesan ikhlas dari saya, Deng Manjo, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengan Radio Kelantan FM belakang, Deng.

0: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM
1: Thank you for listening กลันตัน FM
2: Kelantan FM.
3: Terus dengar Kelantan FM.
4: Penuhi cita rasa anda.
5: Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, belakang set-set kita bereh kau pagi ni. Alhamdulillah, dan kita masih lagi diberi peluang untuk bertemu di pagi yang indah ini. Indah kata indah. Ya, 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijriah. Okey, sedar tak sedar dah di bulan yang ketujuh untuk tahun 2026. Masa yang berlalu begitu pantas dan orang kata masa tak tunggu kita. Untuk anda yang baru saja bersama dengan saya, Dia Fauzi, dalam guralik set kita belako, tak kisahlah hok tengah bawa kereta ataupun nak tengah sibuk di pejabat, duk tengah nego ataupun apa saja urusan kerja anda hari ini. Terima kasih sebab masih lagi setia memilih Kelantan FM sebagai teman pagi anda. Right? Dan hari ini jangan nak kata buat lupa sesuatu yang baik walaupun sekecil-kecil perkara. Contoh, kita boleh senyum, kita boleh ucapkan terima kasih ataupun kita nak minta tolong orang itu, kita dengan kata permulaan boleh ke? Dia bukan kata pakai gi dengan arahan deh. Kena tanya molek juga benar. Kadang-kadang benda kecil itulah hok boleh menceriakan lagi hati seseorang. Dan bagaimanapun sepanjang dalam Google hari ini, saya Dia Fauzi temani anda dengan pelbagai info menarik, berita semasa, hiburan dan juga lagu-lagu best khas untuk pendengar Kelantan FM. Dan ya, juga mulai hari ini kita ada kuis Piala Dunia. Ada 3 kali sehari. Kalau pagi tadi ada dengan Is dan juga Liz. Dalam Gugalik pun ada, dan dalam Akok ko, dalam segmen Gaposol lagi untuk kuis Piala Dunia 2026. Jom kita dengar lagu yang seterusnya untuk anda. #123 Khaibar, dan sebelah situ Harapan Hyperact Gugalik Kelantan FM. Ada salam.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:09. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rts.gov.my.
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

Okey, Kelantan FM, sudah pun 10.24 minit pagi. Dan pagi ni, kalau kita ada baca satu berita yang sangat menyayat hati, di mana orang kata, kita bila kita baca berita ni, memang saya lah sebagai ibu memang terasa sangat sedih. Bila seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 6 tahun yang dilaporkan hilang di hutan Melintang, Perak, akhirnya ditemukan meninggal dunia selepas operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Dan kejadian macam ni, kita lah sebagai ibu bapa ni, orang kata memang terkesan, dok, merutun hatilah bila melibatkan anak-anak. Kata budak kecil ni sekejap aja hilang dari pandangan, macam-macam boleh jadi. Jadi pesanan saya untuk anda semua, untuk ibu bapa terutamanya penjaga yang sedang mendengar Kelantan FM pagi ni, jangan sesekali kita anggap kawasan sekitar rumah sentiasa selamat. Walaupun anak hanya bermain di halaman ataupun belakang rumah aja, pastikan mereka sentiasa berada dalam pemantauan orang dewasa. Kalau kata kadang-kadang budak ni dia semeta, jadi mami nak pergi sini sekejap, nak pergi kedai runcit semeta, nak pergi rumah oma semeta, gitu dok. Tapi pastikan ada orang yang benar-benar menjaga mereka. Ajar juga anak-anak, orang kata kalau nak pergi mana-mana, tolong maklum, tolong royak, jangan pakai gi, jangan senyap-senyap je. Dan juga kena pesel lah, jangan ikut, jangan mudah mengikuti orang yang tidak dikenali dok. Kadang-kadang budak ni dia mudah sebenarnya dok, orang ajar buat buah-buah sikit kak, dia turut. Jadi macam kita tahu, anak-anak ini adalah amanah Allah. Kadang-kadang hanya beberapa minit kita terleka, penyesalan itu boleh kekal seumur hidup. Semoga keluarga adik ini diberi kekuatan dan ketabahan menghadapi ujian yang berat ini. Al-Fatihah.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kecayaan anda.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi pada hari ini untuk kita memberi sedikit kupasan kepada perlawanan 32 kalah mati. Beberapa pertemuan sudah pun berlangsung ataupun dua perlawanan sudah berlangsung, manakala Mexico dan Ecuador masih lagi pada setengah jam. Rasanya dah masuk setengah jam masanya. Walau bagaimanapun, kedudukan terkini pada minit yang ke-22, Mexico sudah pun mendahului 1-0. Baik, di talian ketika ini Wan Nazrul Aisyam, selaku pengulas dan juga penganalisis bola sepak tempatan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Din.
1: Ya, sihat Wan?
2: Alhamdulillah.
1: Okey, hari ini Rabu 1 Julai 2026 ya, sudah pun dua perlawanan yang berlangsung. Yang pertama pukul 1 pagi tadi, Ivory Coast dan juga Norway, manakala Perancis dan juga Sweden bertemu pada pukul 6 pagi tadi. Pukul 5 ya. Pukul 5 pagi tadi ya. Dan Mexico bermula 9 pagi tadi, tetapi kabarnya dilewatkan kerana cuaca, keadaan cuaca yang tidak menentu ya. Baik Wan, ya. Ivory Coast dan juga Norway.
2: Perlawanan yang berlangsung di peringkat 32 ini, ya, selain daripada tumpuan kepada pasukan, adalah tumpuan kepada individu itu sendiri. Main. Kerana kita tahu pasukan-pasukan di Norway, mereka mempunyai Haaland, antara pemain yang dijangka akan bersinar bukan sahaja untuk edisi kali ini, bahkan untuk edisi pada masa depan. Bahkan beliau juga antara pencabar untuk penjaring gol terbanyak untuk edisi kali ini. Dan hasilnya, Haaland membuktikan beliau adalah pemain yang cukup berbisa apabila berjaya menyumbangkan satu gol untuk membolehkan Norway mengatasi Ivory Coast. Walaupun perlawanannya agak sengit juga kalau dilihat perlawanan yang berlangsung pada awal pagi tadi. Ivory Coast lebih banyak menguasai permainan sebenarnya, dan Ahmad Diallo berjaya menjaringkan satu gol dan gol cantik sebelum itu jaringkan oleh Nosa sebelum Haaland, yang saya lihat dia sebenarnya dikritik dalam perlawanan ini kerana tidak nak memberikan banyak impak sebenarnya. Tapi selaku striker nombor 9 yang sentiasa berbisa dalam kawasan penalti, Haaland membuktikan beliau hanya memerlukan beberapa langkah dan juga space yang mencukupi untuk beliau menjaringkan gol kemenangan. Jadi 2-1 ini membolehkan Norway layak ke pusingan seterusnya.
1: Pusingan 16 ya. Dan untuk pasukan Perancis, memang kita jangka bahawa tidak ada masalah untuk Perancis untuk melangkah ke peringkat 16 yang terbaik ini. Jadi bagaimana Wan melihat Perancis menjadi dapat menewaskan Sweden?
2: Ya, ramai yang menjangkakan tidak ada masalah untuk Perancis, dan sebagaimana yang saya katakan tadi, ini adalah pertarungan yang juga dilihat kepada individu. Kerana Perancis mempunyai pemain-pemain di bahagian attacking yang terbaik dalam edisi kali ini.
1: Yang berkesan ya.
2: Ya, Mbappe, Olise, bahkan di bangku simpanan pun mereka ada Ryan Cherki, ada Due, Dembele yang terbaik, dan Barcola yang juga menjaringkan gol pada pagi tadi. Ini membuktikan bahawa Perancis pasukan yang diramal akan muncul di pentas final untuk edisi kali ini. Berbanding dengan Sweden, kalau kita saksikan perlawanan yang menunjukkan satu aksi berat sebelah sebenarnya, apabila pemain Perancis menguasai permainan sepenuhnya. Dan untuk edisi kali ini, Din, tidak keterlaluanlah kalau kita katakan barisan penyerang terbaik dunia ada dalam pasukan Perancis untuk edisi kali ini. Dan ramai yang pemerhati bola sepak mengatakan dia ada tiga posisi lah. Kalau di bahagian tengah, yang terbaik di dunia setakat ini di barisan midfield, dimiliki oleh pasukan Portugal dengan Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves dan sebagainya. Sementara dikatakan juga barisan pertahanan yang terbaik setakat ini dimiliki oleh Belanda. Tapi Belanda tidak bernasib baik untuk edisi kali ini untuk mara ke peringkat yang seterusnya.
1: Yeah.
2: Jadi berbalik kepada perlawanan tadi Perancis tadi, Ren,
1: yeah.
2: Kita melihat bagaimana pemain-pemain seperti Olise, walaupun ramai yang berikan tumpuan kepada Mbappe, Olise sebenarnya adalah nadi penting untuk pasukan Perancis dalam edisi kali ini. Beliau mampu menghasilkan gerakan-gerakan yang bolehkan Mbappe dan juga Dembele menjaringkan gol.
1: Itu yang penting sebenarnya. Kalau tidak ada perancang utama, agak susahlah untuk menghasilkan gol, ya, yeah, Van?
2: Ya, yeah, betul.
1: Okay, dan sudah pasti Perancis akan bertemu dengan pasukan Paraguay lah yang menewaskan Jerman tempoh hari, dan kemenangan Perancis ini juga di kita lihat sebagai kemenangan yang selesa berbanding dengan pasukan-pasukan yang terdahulu seperti Brazil yang mengalahkan Jepun dengan 2-1, Wan.
2: Ya.
1: Ya, okey. Ya, ya.
2: Jadi perlawanan yang berlangsung ketika ini juga sebenarnya menarik, walaupun mungkin tidak ramai peminatnya di negara kita, Mexico dan Ecuador.
1: Yeah.
2: Walaupun bermula agak lambat, tapi aksi yang dapat kita saksikan dalam setengah jam yang pertama ini saling berbalas serangan.
1: Yeah.
2: Dan Mexico sedang mendalui ketika ini. Dan saya rasa tidak rugilah kalau mana-mana yang ada masa nak menonton perlawanan ini, kerana aksi yang dipamerkan oleh Mexico dan Ecuador ini memang cukup rancak.
1: Yeah. Saya melihat gol pertama Mexico agak menarik, padu, tetapi saya seakan macam dalam keadaan offside penyerang Mexico.
2: Tidak, kerana Koninos tidak melepasi garisan tengah padang.
1: Oh.
2: Betul, di atas garisan tengah padang.
1: Yeah, yeah.
2: Jadi dia menerima satu assist yang menarik, tapi dia tidak tidak lepas garisan tengah padang. Jadi Koninos berjaya menjaringkan itu dalam keadaan tidak offside.
1: Oh, ya. Yeah. Masih lagi dah sebelum di garisan pertengahan. Ya,
2: ya. Yeah, yeah.
1: Okey, yeah. Baik, Wan. Untuk pagi perlawanan pada seterusnya yang akan membabitkan pasukan
2: England
1: yang akan bertemu dengan pasukan Kongo ya, dan Belgium akan bertemu dengan Senegal, USA selaku tuan rumah juga akan bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Jadi England saya percaya tak ada masalah sangat dengan USA, tapi Belgium kemungkinan ada sikitlah tentangan yang mungkin akan dirasai oleh mereka. Jadi Wan melihat ketiga-tiga perlawanan yang akan berlangsung pada pukul ataupun pada pukul 12 tengah malam nanti, 4 pagi dan juga 8 pagi.
2: Betul, betul, Zain. Ya. Di negara kita ni, dia pasukan England memang popular lah.
1: Yeah.
2: Kita ada ramai penonton EPL. Eh. Jadi England memang menjadi tumpuan ramai kerana player-player ni ramai yang kita kenali.
1: Yeah.
2: Walaupun ramai yang tak puas hati, orang ni tak main, orang ni tak main. Maguire tak ada, Palmer tak ada, Foden tak ada. Tapi England tetap England. Mereka hadir setiap edisi dalam keadaan mereka adalah sebagai pasukan pilihan untuk mara ke peringkat yang paling tinggi. Jadi kita nantikanlah. Mungkin Kongo akan membuat kejutan pada tengah malam atau pagi nanti.
1: Okey. Jadi saya rasa setakat tu dulu untuk pagi ni. Jadi insyaAllah kita akan bertemu pada, kalau ada kelapangan, kalau Wan ada kelapangan, besok pagi kita akan jumpa lagi lah untuk update ataupun gambaran terkini perlawanan yang akan berlangsung pada 2 Julai 2026. Jadi untuk itu, terima kasih dulu Wan untuk pagi ini.
2: Ya, sama-sama, Din.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Wan Nazrul Aisyam selaku pengulas dan juga penganalisis bola sepak tempatan. Jadi balik bersama dengan dia, silakan.
3: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan bagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

0: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Okey, Kelantan FM penuh cerita rasa anda 10.45 minit pagi dan sekarang ni waktunya untuk kita main teka-teki. Bukan teka-teki juga lah, dia macam kuis lah kan. Macam kita ayat tadi, kuis Piala Dunia FIFA 2026 Kelantan FM hadiah sumbangan oleh Regulus Pasihor. Jadi, dah bersedia berlakon sebab lepas ni, lepas je saya baca soalan ni, saya minta set-set awak. Mana tahu jawapan tu boleh calling-calling kami 743-3858 ataupun 7488-6300. Soalannya, siapakah menteri yang mengumumkan pelantikan RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia? Alright, kalau tahu jawapannya, boleh calling-calling saya di sini. Dan hadiah sumbangan Regulus Pasihor untuk kuis Piala Dunia FIFA 2026. Nampaknya telefon kita pun dah berkelip-kelip. Hello. Tutup dah radio.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Kak Na.
1: Kak Na, Kak Na, bagaimana Kak Na?
2: Batu Pak Ninja.
1: Dekat aja. Kalau orang dekat ni dia bisau sikit.
2: Terah-terah lah.
1: Terah. Tak tahulah. Dia tahu bisau kau tak ada. Okey. Okey. Jawapannya Kak Na.
2: Datuk Fahmi Fazil.
1: Yo, kau Kak Na.
2: Tak tahu.
1: Main tekor Kak Na dia.
2: Oh,
1: tekor je. Yeay, betul.
2: Alhamdulillah.
1: Oh, kita nak cari tepuk tangan tak jumpa, tak apalah. Kita ya ye je lah, Rok.
2: Okay.
1: Alhamdulillah. Okey, Kak Na. Hadiah boleh dituntut di Regulus baju sublimation di Pasihor, deh.
2: Okey.
1: Alright. Nanti jangan letak lagi. Kita nak ambil nama dan juga nombor telefon, deh.
2: Okay,
1: masa. Okay, itu dia bersama dengan pemenang kita untuk hari ini. Tapi tak apa, jangan pusing. Hok mana tak ada. Ada lagi kuis sekali lagi hari ini. Sebab dia tiga kali sehari. Pagi tak ada, ada pemenang. Masa ni pun ada pemenang. Sekali lagi. Masa mana agak-agak eh? Dalai akok petang ni. Dalai akok mesti kau berebut tak? Tapi tak apa. Sebab tempoh kuis ni ada lebih kurang 20 hari. Di tiga kali sehari. Cuba nasib dah. Kalau tak boleh hari ni, cuba lagi esok. Tak boleh esok, cuba lusa. Kau kan? Tahniah untuk pemenang kuis Piala Dunia 2026.

Bek bunga mari pula. Sebenarnya bek bunga ni ke. Alah tak cukup tidurlah malam-malamnya deh. Bukannya gapalah muka bek bunga ni. Malam-malam tak usah tengok, kena tengok juga muka minat juga. Benda-benda ni berihi juga ni. Kalau tengok bola-bola lah ni ke orang tengok bola. Dalam dunia FIFA World Cup. Gitulah deh. Kita ni minat-minat juga. Tapi janganlah sabar. Kesihatan pun tak terjaga. Tidur tak berapa nak cukup. Yalah moga. Alah kena gara sana no. Dianya juga. Kita ni malah. Tapi gitulah kena tengok juga. Kalau tak tengok ke. Seru tak sedap. Moga minat ke. Tapi pesemek bunga. Walau bagaimanapun. Kita ni kena jaga kesihatan kita. Dalam minat-minat tu pun. Kalau tak sihat kat lepas ni. Tak boleh nak tengok kat nanyalah juga. Biar kita ni boleh rehat yang sesukupnya. Barulah kita rasa segar deh. Nak buat kijau kegapalah ke pagi tu. Kijau kita tu pula jangan duk talalah. Ni duk masuk opis main yang mengatur. Moga tengok bola malam-malam pagi-pagi tu ke. Lepas tu mulalah mari opis kijau tu tak buat. Kijau ni tak buat cara kau nak tidur. Janganlah lagi tu. Kenalah. Pandang-pandang lah ejah masa kita tu. Nak bunga tak marah. Nak bunga nak

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

Pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Penggunaan gajah dalam perarakan pada program komuniti madani Kampung Pasir Tumbuh di Kelantan baru-baru ini dijalankan mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Semenanjung Malaysia, Dato' Abdul Kadir Abu Hashim berkata, pihaknya menerima permohonan daripada penganjur pada 25 Mei lalu. Menurutnya, mesyuarat jawatan kuasa permohonan permit khas yang bersidang pada 16 Jun lalu sudah meneliti permohonan berkenaan lalu meluluskannya berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan. Katanya, pemeriksaan kesihatan dan proses penentuan gajah yang dibawa dilaksanakan oleh pihak perhilitan berdasarkan garis panduan sedia ada. Menurutnya, perhilitan akan turut merujuk perkara itu kepada unit integriti Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES dan bahagian penyiasatan tata kelola Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu memperkemaskan SOP secara menyeluruh. Dato' Abdul Kadir berkata pihaknya komited dalam memelihara haiwan berkenaan yang merupakan sebahagian daripada khazanah negara. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Kelantan menahan 13 pendatang menerusi pelaksanaan ops belanja, ops minyak dan ops selera yang dijalankan di sekitar tanah tinggi lodging di Gua Musang ahad lepas. Pengarah JIM Kelantan Gary Belayung Anak John Siki berkata, sebanyak 25 warga asing telah diperiksa di 8 premis berasingan sepanjang operasi tersebut dijalankan. Beliau berkata operasi dilaksanakan secara bersepadu dan tersusun hasil risikan serta pemantauan berterusan ke atas lokasi yang disyaki menjadi tumpuan warga asing. Hasil pemeriksaan mendapati 13 pendatang ditahan melibatkan 6 lelaki warga Bangladesh, 4 lelaki warga Pakistan, masing-masing seorang lelaki warga Indonesia dan Myanmar serta seorang wanita warga Indonesia. Beliau berkata kesemua warga asing yang ditahan telah dibawa ke Kompleks Imigresen Kelantan untuk siasatan lanjut. Seorang ibu dan anak lelakinya mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret di Pasir Putih semalam atas pertuduhan menyimpan lembu curi di Kampung Kandis Telong baru awal tahun ini. Siti Wan Safiah Afizah Muhammad 44 tahun dan Abdul Aziz Syakir Nur Azhar 23 tahun didakwa atas satu pertuduhan secara bersama menyimpan harta curi berupa 3 ekor lembu milik seorang individu yang dilaporkan hilang di Pasir Putih. Mereka dituduh melakukan perbuatan itu di sebuah rumah tanpa nombor di Kampung Kandis Telong Bacok pada 17 Januari lepas mengikut Seksyen 411 Kanun Keseksaan. Mahkamah membenarkan setiap tertuduh diikat jamin RM4,000 dan menetapkan 29 Julai ini untuk sebutan semula kes. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mat Kedi Anak Perpaican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

Okey, itu dia trivia Piala Dunia yang ke-21. Alright, dan assalamualaikum di jam yang kedua ini. Masuk jaya kedua ni, tanpa kita sedar masa berlalu dengan begitu pantas ni. Sedar tak sedar nak masuk dua jet duduk dalam konti ni. Dan terima kasih untuk anda yang sememangnya menjadikan Kelantan FM sebagai teman hiburan anda. Tak kisahlah apa jua yang sedang anda lakukan sekarang, sama ada yang mendengarkan kami di Pasar Bahir Roblah, ataupun di Pasar Siti Hajar, ataupun di Pejabat Pos, ataupun pun dalam kereta nak pergi ke Jeli. Di mana-mana sahaja anda berada, terima kasih banyak-banyak di atas sokongan set-set awak belakang. Right? Yang tengah makan nasi, awak tak makan nasi sebab tadi dia makan Cik Emek je pagi. Jadi makan nasi pukul 11 lagi ni. Apapun, semoga yang kita makan tu tidak memudaratkan kesihatan kita. Makan-makan juga tapi kena hita-hita lah deh. Air jangan duk kerik sangatlah, minum air manis tu. Tu yang manis tak apa, air jangan manis. Alright, dan selepas ni kita ada lagu dari Pretty Ugly dari seorang lelaki untuk anda, Gugali Kelantan FM.

0: untuk anda 11.31 minit pagi dan kita sekarang di talian bersama dengan Cik Saiful semestinya dari Organic Mattress. Hello, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam.
0: Okey, Cik Saiful macam biasalah. Yeah. Hadirnya di talian hari ini untuk mewawarkan ataupun bercerita mengenai keistimewaan Organic Mattress ni kepada pendengar Kelantan FM. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Kelantan FM. Bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Mattress Sdn Bhd, yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga anda semua yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini berada dalam keadaan sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk pagi ini izinkan saya pinjam sekejap masa anda lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Organic Mattress kan. Tapi sebelum tu, saya ada satu soalan yang nak ditanyakan kepada anda semua. Bila kali terakhir anda tukar tilam lama anda? Kan, mungkin tilam lama anda tu bila ingat balik, oh dah 10 tahun dah guna kan, tak pernah lagi tukar. Ataupun mungkin ada yang dah sampai 15 tahun dah guna kan, tak pernah lagi tukar tilam tu. Mungkin anda kena check semula tilam anda tu kan, masih lagi okey ke ataupun mungkin perlu ditukar kepada yang baru kan. Sebabnya tilam ni dia memainkan peranan dalam memastikan kita mendapat tidur dan juga rehat yang berkualiti. Sebabnya bila tilam kita tu mungkin dah rasa agak keras ataupun dah lembik, dah tenggelam kan, tak mampu nak bagi sokongan yang baik, jadi bila kita bangun pagi pun rasa tak selesa kan. Jadi pada hari ini kami di Organic Mattress nak bantu anda semua, khususnya pendengar setia Radio Kelantan FM, untuk anda mendapatkan tidur yang lebih selesa dengan tilam yang betul, dan juga untuk anda kata mendapatkan tilam dengan yang lebih selesa tu dengan harga yang tak membebankan. Jadi pada hari ini kita nak bantu anda semua untuk mendapatkan tilam yang mampu memberikan lebih sokongan dan juga keselesaan. Mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda, kita ada untuk dua jenis pilihan tilam, iaitu pertama kita ada tilam Anissa dan juga yang kedua kita ada tilam Manja Organik. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut untuk dua-dua jenis pilihan tilam ini, anda boleh catik dulu ataupun anda boleh ambil dulu nombor telefon saya, iaitu 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, jadi tanpa kita membawa waktu, kita nak terus pergi kepada promosi yang pertama yang saya nak kongsikan bersama dengan anda, iaitu pertama kita ada untuk tilam Anissa, khusus untuk anda yang nak mencari tilam kan, mungkin untuk kegunaan sendiri ataupun juga mungkin untuk bilik anak, bilik tetamu kan, nak mencari tilam dengan harga bajet tapi masih lagi mampu untuk berikan sokongan yang baik. Yang mana untuk tilam Anissa ni adalah tilam yang diperbuat daripada jenis kompres form, iaitu form yang telah dipadatkan. Dia tak ada spring. Tilam Anissa ni dia tak ada spring. Itu jenis form padat, yang mana tilam Anissa ini kita reka khas, ia mampu untuk menampung berat untuk dua orang sehingga 160 kilogram untuk berdua. Jadi yang mana anda ada pasangan, gabungan berat untuk berdua tu sekitar 150-160 tu berdua, masih lagi mampu untuk menggunakan tilam Anissa ini. Yang mana kita nak tawarkan kepada anda hari ini, untuk promosi hari ini, untuk tilam Anissa, kita ada untuk saiz queen tebal 8 inci. Ya. Daripada harga asal, selalu yang kita tawarkan ialah $999. Tapi untuk hari ini, kepada anda yang mendengarkan kita, jika anda ada tilam lama, ya, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama ataupun apa saiz sekalipun, anda boleh tolak tilam lama. Kita akan bagi potongan sebanyak RM300 untuk anda, jadi $699. Okey, bukan itu saja lagi, untuk hari ini juga lagi kita nak buka lagi kepada anda untuk 5 orang pemanggil terawal, yang mana call ataupun WhatsApp kita buat tempahan tilam Anissa pada hari ini, anda akan dapat lagi potongan tambahan sebanyak RM100. Jadi anda hanya perlu bayar waktu tilam Anissa Queen 8 inci ini sampai di rumah pada harga serendah $599 sahaja. Ya, jadi yang mana berminat untuk mencari tilam untuk dapat mendapatkan lebih sokongan dan juga keselesaan, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Ya, pahataran secara percuma sahaja ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Okey, baik, jadi untuk itu kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini.
0: Alright, kita layan dulu lagu DK pagi ini dan selepas itu akan bersama dengan Cik Saiful kembali untuk Organic Mattress.

0: Itu dia Radin Mazuji Segangi dan masih lagi bersama dengan Cik Saiful untuk 5 minit yang terakhir. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Bertemu kita kembali. Jadi, kepada pendengar semua kan yang mana mencari tilam kan untuk dapatkan lebih sokongan dan juga keselesaan kan. Mungkin nak mencari untuk bilik sendiri ataupun untuk bilik anak ke bilik tetamu kan. Nak mencari tilam dengan harga bajet tapi masih lagi mampu untuk berikan sokongan yang baik. Anda boleh cuba untuk dapatkan tilam Anissa ini sekarang yang mana untuk hari ini daripada harga asal RM999. Anda tolak tilam lama, anda akan dapat potongan sebanyak RM300 dan juga untuk 5 orang pemanggil terawal, kita akan bagi lagi potongan sebanyak RM100 untuk anda. Jadi anda hanya perlu bayar untuk tilam Anissa saiz queen tebal 8 inci pada harga serendah RM599 sahaja. Yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi 013-584-0288. Okey, baik, seterusnya pula yang mana anda mungkin ada bajet lebih sedikit lagi nak mencari tilam dengan kualiti yang lebih premium, anda juga boleh dapatkan tilam premium kita, iaitu kita ada tilam manja organik. Okey, mana tilam manja ini adalah sama juga dengan tilam Anissa, iaitu dia jenis compress form, form yang telah kita padatkan, cumanya tahap kepadatan untuk tilam manja ini lebih padat lagi berbanding dengan tilam Anissa sebab untuk tilam manja ini ianya boleh menampung berat sehingga 200 kg untuk 2 orang. Dan juga lagi apa yang special untuk tilam manja ni, kita letakkan sekali dengan taburan daun organik. Yang mana daun organik ini berfungsi untuk jaga ya kebersihan dalaman tilam dan kawal bau hapak serta hama. Selain itu juga, tilam manja ini kita datangkan dengan ciri zero motion transfer. Yang mana bahasa mudahnya ialah sebarang pergerakan yang anda lakukan, sebagai contoh mungkin anda nak tukar posisi tidur kan, daripada kiri nak mengiring ke kanan ataupun kanan nak mengiring ke kiri kan. Kalau tilam lama yang sebelum ni, mungkin tilam tu akan berbunyi ataupun akan bergoyang, akan menyebabkan pasangan di sebelah terganggu kan. Tapi untuk tilam manja ini, pergerakan yang anda lakukan tersebut tidak akan mengganggu pasangan di sebelah. Dan juga lagi untuk fabric juga, kita gunakan fabric yang premium, iaitu fabric yang tak mudah panas dan juga fabric yang tanpa cetakan warna kimia. Jadi maknanya untuk tilam manja ini, semua lapisan umur pun boleh guna ya, daripada peringkat kanak-kanak, golongan dewasa sampai juga ke warga emas pun sangat sesuai untuk menggunakan tilam manja ini. Yang mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda untuk tilam manja organik saiz queen tebal 8 inci, harga pasaran biasa kita tawarkan ialah RM1,700. Tapi untuk hari ini yang mana anda ada tilam lama, boleh tolak ataupun trade in sahaja tilam lama anda, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama ataupun apa saiz sekalipun, kita akan bagi potongan RM300 jadi RM1,400. Dan juga lagi daripada RM1,400, kita nak buka juga lagi untuk 5 orang pemanggil terawal juga, yang mana call ataupun WhatsApp kami buat tempahan pada hari ini, anda akan dapat lagi potongan tambahan sebanyak RM400. Anda hanya perlu bayar tilam manja ini waktu sampai di rumah nanti pada harga serendah RM1,000 sahaja. Ya, jadi yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi 013-584-0288. Baik, jadi sebelum kita berpisah, saya nak ulang sekali lagi promos kita yang mana mungkin ada terlepas di awal tadi. Kita ada untuk yang pertama, tilam Anissa daripada harga asal RM999, anda boleh tolak tilam lama, dan juga untuk 5 orang pemanggil terawal, anda boleh dapatkan pada hari ini pada harga serendah RM599 sahaja untuk saiz queen tebal 8 inci. Ataupun mana ada bajet lebih lagi, boleh terus dapatkan untuk tilam manja daripada harga asal RM1,700, tolak tilam lama dan juga 5 orang pemanggil terawal, anda boleh dapatkan hari ini pada harga serendah RM1,000 sahaja. Jadi yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Kelantan FM dan juga DJ Dia. Ada masa dan ketika, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Jadi untuk itu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bersama dengan Cik Saiful untuk tajaan Organic Mattress dan tepat 12 tengah hari nanti. Sama-sama kita ikuti berita ringkas dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Alright, dan ini sedikit info mengenai lelaki hilang ketika mendaki Gunung Jerai ditemukan selamat, di mana mangsa yang berusia 34 tahun ditemui berdekatan dengan tebing Padang Tok Syekh selepas pendaki lain membuat panggilan kecemasan mendengar jeritan meminta tolong. JBPM menggerakkan anggota BBP Guar Cempedak dan melaksanakan operasi tali serta peralatan khas untuk turun ke dalam gaung, dan pasukan memasang abah-abah keselamatan dan menggunakan sistem tali bagi membawa mangsa naik ke tebing dengan selamat. Dan mangsa stabil tanpa kecederaan yang serius diserahkan kepada pihak polis dan dihantar ke Hospital Sungai Petani untuk pemeriksaan lanjut.
2: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Bersama anda, Kerajaan FM.

0: Hello, Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, Waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya, makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada orang yang rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CGS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ya cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey, macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Pasal mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.
3: Jom, pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
2: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
3: Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
4: Dengarlah Kelantan.

Alright, itu adalah lagu dari May Sinar membawa kita ke pukul 12.10 minit tengah hari. Assalamualaikum di jam yang ketiga ini. Masih lagi kita teman berteman bersama saya Dia Fauzi untuk edisi Rabu 1 Julai 2026. Dan orang kata kalau pagi tadi kita sibuk dengan urusan pagi, sekarang ini masuk alah ke tengah hari ini, banyaklah pula kerja airline deh. Alright, dan untuk apa pun kita nak pesan juga ke set-set awak deh, jangan lupa minum air kosong banyak-banyak dok, sebab cuaca sekarang tidak menentu. Tengah hari dia panas, petang dia hujan deh. Jangan orang kata biarkan badan kita kering. Dok, jadi banyakkan minum air kosong. Dan kalau rasa terbuat hijau tu rasa macam letih deh, tak cekak dok ngadap komputer, rehatkan kata berhenti, dia take five sekejap. Berhenti sekejap bukan bermakna kita mengalah, tapi kita sedang kumpul semula tenaga untuk terus kita melangkah. Dan juga rezeki bukan semata-mata pada banyaknya kerja, tapi juga pada keberkatan masa, kesihatan dan juga hati yang tenang. Terus setia bersama saya Dia Fauzi dan lagu-lagu yang ini. Dan di jam yang ketiga ini banyak lagu-lagu yang best dan juga info-info yang boleh kita kongsikan dengan anda. Dan sebelum sini saya nak kongsikan mengenai bekas pelajar kerajaan JPA layak mohon option PBU. Tapi sebelum tu, layankan dulu lagu Manhan dan juga Rosalinda, Cak Kapok Ulalidi untuk anda, Gugalik.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rts.gov.my.
2: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน
3: FM. Thank you for listening กลันตัน FM.
4: ขอบคุณที่ติดตามกลันตัน FM.
5: West thing my tongue pun habis tu. Terus dengar Kelantan FM.
6: Penuhi cita rasa anda.

Step Chobi Kasmin dari filem Ras. Filem yang dilakonkan oleh Arjun Rampal, tak silap saya. Betul lah, Arjun Rampal dengan Bipasha Basu. Cerita ni cerita lama dah, tahun 2000 tak silap lah deh. Tahun 2000, tahun ni tahun 2020, 26 tahun telah berlalu. Weh lah, rasa macam semetar je masa. 26 tahun berlalu tu. Agak masa tu kita muda terang-tang-tang lagi lah. Lo ni pun muda lagi. Tapi ni oyeknya jangka masa 20 ni tu begitu lama, begitu panjang. Kalau budak baru beranak tahun 2000 tu, mungkin hari ni sudah berkahwin. Mungkin hari ni dia punya title dia jadi gawat cikgu dah kau. Jadi nurse dah kau. Ataupun jadilah founder-founder kau. Oyeknya semetak je masa kita je tak khabar. Kita je hak ketua tapi rasa muda juga. Alright. Ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai lebih 59,000 bekas pelajar tajaan JPA layak mohon option PBU Akademi Fasa 2. Dan syarat kelayakan termasuklah menamatkan pengajian pada ataupun sebelum 31 Disember 2024 dan tiada tunggakan bayaran balik dan masih dalam tempoh ikatan kontrak. Pemohon mesti kemas kini maklumat di MySaf, tanda tangan perjanjian melalui e-promis dan bayar duty stamp menerusi MyTax dalam tempoh 30 hari. PBU Akademik menetapkan kadar bayaran balik berdasarkan pencapaian akademik, semakan maklumat lanjut melalui portal penajaan JPA, email ataupun pusat panggilan MyGCC. Itu berkenaan dengan 59 bekas pelajar tajaan PJA, JPA layak mohon option PB.

0: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuih tiap hari di segmen Go Pagi dan Ako. Ikuti setiap Go dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Itu dia kuih FIFA, kuih World Cup 2026 setiap hari bermula hari ini sampailah habis nanti 20 Julai nanti. Tak silap saya tiga kali sehari dari Gu Pagi, Gu Galik dan juga dari Akok. Jadi set awak jangan lepaskan peluang untuk memenangi hadiah kuih Piala Dunia 2026. Alright, 12.45 minit tengah hari. Mungkin ada antara kita sekarang ni hok kata tubik daripada ofis ni, nak pergi cari nasi ataupun duduk tunggu depan pagar sekolah anak dah. Tugas kita kena ambil anak sekolah hari ni. Apa pun saja aktiviti anda, semoga dipermudahkan. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan ialah pada pukul 1.17 minit tengah hari. Untuk Zon 2, 1.19 minit tengah hari. Manakala untuk episod The City pada pukul 1.16 minit tengah hari. Dan tepat jam 1 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti Utama 1 yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Sebuah lagu dari Hatan Samba, apa saja. Kuali Kelantan.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

and International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan dan inovasi kewangan digital. Jelas beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sudah ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
1: The government, Malaysian government, is completing the AI governance bill and we will need your input and I get the relevant offices, the ministry, to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 326,000 pelajar atau 58.6% daripada keseluruhan 556,000 pelajar yang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda di Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA bagi tempoh 2023 hingga Mac 2026 memilih bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, data sistem My Mohes menunjukkan baki lebih 230,000 pelajar atau 41.4% mengikuti bidang bukan STEM. Menurut beliau, penekanan terhadap bidang STEM penting bagi memenuhi permintaan tenaga kerja dalam sektor kecerdasan buatan, semikonduktor, automasi, pendigitalan dan teknologi hijau.
2: Kementerian akan terus memperkukuhkan ekosistem pendidikan tinggi kita agar penawaran program, kapasiti institusi dan pembangunan bakat kita sentiasa selari dengan keperluan industri serta aspirasi pembangunan negara.
0: Adam Adli Abdul Halim. Usaha memperkukuh kedudukan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, SUHAKAM, sedang diteliti kerajaan termasuk cadangan meningkatkan peruntukan tahunan serta kadar allowance pesuruhjayanya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, M. Kulasegaran berkata perbincangan mengenainya kini sedang dilaksana bersama Kementerian Kewangan.
3: Saya setuju bahawa allowance-allowance yang sedang dibayar ini adalah bukan setanding dengan apa yang patut diberi. Perkara itu telah dirujuk kepada Kementerian Kewangan dan saya difahamkan ada beberapa bincangan dan untuk meningkatkan allowance-allowance tersebut.
0: M. Kulasegaran. Kesiapsiagaan pihak keselamatan di Melaka berada pada tahap tertinggi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka yang dijangka berlangsung tahun ini. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar memaklumkan ia berdasarkan latihan awal simulasi ketenteraman awam yang dilaksana pihaknya bersama pelbagai agensi di negeri itu.
4: Pada pilihan raya akan datang ni, kita akan melibatkan jumlah selain kita seramai bukan 3,300 orang ya, untuk membantu dalam urusan pilihan raya. Sejak awal, kita dari start bermula daripada penamaan calon dan pra pilihan raya, inilah kepada pasukan pilihan raya. Kita di Melaka ini akan melibatkan sebanyak 264 pusat mengundi dan juga sebanyak 1,168 jumlah saluran mengundi. Oleh sebab itu, kita paksa membuat persediaan awal bagi menghadapi pilihan raya tersebut.
0: Datuk Zulkhairi Mukhtar. Malaysia kini mengutamakan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui laluan darat di sempadan Rafah. Susulan pembukaan semula pintu masuk itu yang disifatkan lebih cekap dan selamat. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata, pembukaan laluan tersebut memberikan kaedah alternatif yang lebih baik untuk memastikan bekalan kritikal sampai terus kepada penduduk Palestin. Sehubungan itu, keputusan mana-mana individu atau aktivis tempatan menyertai pelayaran misi kemanusiaan seperti Global Sumut Flotilla GSF selepas ini adalah merupakan pilihan dan keputusan pribadi masing-masing.
5: Okay, kita menyalurkan bantuan sekiranya permasalahan akan timbul. Ini adalah merupakan kaedah yang konsisten yang kita tekankan, dan juga sekiranya berlaku pelayaran semula oleh Global Sumut Fertila, sememangnya kita memberikan pandangan-pandangan yang lebih baik. Pintu telah dibuka, maka adalah elok untuk kita menghantarkan bantuan supaya bantuan-bantuan ini dapat dirasai.
0: Datuk Lukan Isman Awang Sauni.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Mexico memanfaatkan kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri di Stadium Azteca Mexico City untuk menewaskan Ecuador 2-0 dan melangkah ke pusingan 16 terbaik. Jaringan pembukaan hadir pada minit ke-22 menerusi Julian Quiñones yang menyudahkan gerakan pantas dengan rembatan dari sebelah kiri kotak penalti. Tepat ke penjuru kaki atas gawang hasil hantaran Roberto Alvarado. Mexico menggandakan kelebihan 9 minit kemudian apabila Raul Jimenez menyempurnakan hantaran Quiñones dengan rembatan dari tengah kotak penalti ke penjuru kanan atas gol, sekaligus memastikan kemenangan buat tuan rumah. Manakala Perancis dan Norway juga mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. Perancis menewaskan Sweden 3-0 hasil dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Didier Deschamps akan berdepan Paraguay pada pusingan 16. Manakala Mbappe turut menyamai 6 gol Lionel Messi dalam saingan memburu kasut emas. Sementara itu, Norway menewaskan Ivory Coast 2-1 menerusi jaringan Antonio Nusa dan gol kemenangan lewat permainan oleh Erling Haaland. Kemenangan tersebut bakal menempatkan Norway bertemu Brazil dalam perlawanan seterusnya. Susulan prestasi kurang menyerlah Uruguay di peringkat kumpulan H, Marcelo Bielsa mengumumkan peletakan jawatan sebagai ketua jurulatih Uruguay selepas pasukan itu tersingkir. Jurulatih dari Argentina itu menyifatkan perpisahan tersebut amat menyakitkan kerana beliau meletakkan harapan tinggi ketika mengambil alih skuad Uruguay pada 2023. Uruguay tersingkir selepas tewas kepada Spanyol seri menentang Arab Saudi dan Cape Verde sekaligus gagal mara ke pusingan 16 terbaik.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan Asia Barat. Iran tidak akan berkompromi berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz dan memberi amaran kepada Amerika Syarikat agar tidak melangkaui kandungan memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua negara. Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf menegaskan kedaulatan Iran terhadap Selat Hormuz merupakan perkara yang tidak boleh dirunding. Beliau turut memberi jaminan perkhidmatan di selat tersebut akan terus beroperasi seperti biasa dalam tempoh 60 hari akan datang. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, operasi mencari dan menyelamat memasuki hari ke-6 dengan seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun berjaya ditemukan hidup di bawah runtuhan sebuah rumah di Caracas. Kanak-kanak itu diselamatkan pasukan pertahanan awam Jordan meskipun tempoh kritikal 72 jam untuk menemukan mangsa yang masih hidup telah berakhir. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 1,943 orang manakala lebih 10,500 lagi cedera. Pertubuhan Bangsa Bersatu pula memaklumkan kira-kira 50,000 individu masih dilaporkan hilang. Selain memberi amaran kekurangan makanan, gangguan perkhidmatan asas dan risiko penularan wabak penyakit di kawasan terjejas. Susulan dua gempa bumi maut melanda negara berkenaan, bantuan kemanusiaan bernilai $50 juta diperlukan segera bagi menyalurkan bekalan makanan kepada kira-kira 500,000 penduduk yang terjejas untuk tempoh 3 bulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Ant International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: memenuhi cita rasa anda.
1: Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan, dan kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa da'duna inna 'indal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar, khususnya ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasa bertuah bila kita diizinkan oleh Allah berada dalam majlis untuk mencari dan membentuk bagaimana nak mengenali dan cuba berusaha menjadikan kita anak yang bertuah. Kerana tidak ada seorang manusia yang lahir ke dunia ni, dia akan mengalami dua fasa. Satu ketika dia jadi anak, mempunyai ibu bapa. Pada ketika itu, kalau andainya dia percaya menjadikan anak dia tu bertuah, maka bukan setakat dia yang bertuah, semua orang akan kata bahkan ibu bapa pun bertuahnya kerana boleh anak bertuah. Kalau andainya dia menikah, dia mempunyai isteri, di situ pula orang akan kata isteri dia bertuahnya kerana dapat tok lelaki bertuah. Kalau andainya dia ada keluarga, orang akan kata kepada keluarga beruntung dan bertuahmu kerana sipulan bin sipulan di kalangan keluarga. Jadi begitu juga orang yang di sekelilingnya turut merasa bangga dan rasa bertuah bila individu itu berjaya menjadikan dia orang yang bertuah. Dan satu ketika si anak tu sendiri bila membesar berumah tangga, dia membina keluarga, dia mempunyai anak, maka pada ketika tu juga dia juga menjadi bapa, bapa yang bertuah. Tugasnya pula lah untuk melahirkan anak yang bertuah. Bermakna kalau seseorang itu berjaya menjadi anak yang bertuah, dia juga berjaya menjadi bapa yang bertuah, menjadi sahabat yang bertuah. Jadi oleh ia demikian dah perlu ada dalam setiap diri kita manusia menuntut tuah, menjadikan kita salah satu daripada golongan yang mendapat sifat tersebut. Kerana apa? Kerana dialah erti kebahagiaan, dialah nilai kemanusiaan, dialah erti sebuah kemuliaan. Maka bila hilang tuah, bertukar menjadi celaka, maka rugi dia, rugi ibu bapa dia, rugi keluarga dia, rugi isteri dia, rugi sahabat dia. Kerana inilah kita seharus mengimpikan menjadi seorang yang bertuah. Orang yang bertuah ni ialah pertamanya kita kena menjadikan kita orang yang menjaga sembahyang. Anak yang menjaga sembahyang seperti yang disebut oleh Nabi Allah Ibrahim di dalam doanya, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah, ya Allah, jadikanlah kami, aku, orang yang mendirikan sembahyang. Kita kena tengok tuah ke tidak seseorang itu. Nombor satu sekali, tengok tara mana dia jaga semaya, dia mendirikan sembahyang, dia memeliharakan sembahyang. Wa min zurriyati, dan jadikanlah daripada zuriatku, yakni anak-anakku, cucu cicitku, keturunanku juga daripada orang yang mendirikan sembahyang. Kenapa? Kerana as-salatu sillatum baina ibadi wa rabbi. Kerana semaya ni adalah satu perhubungan, satu pertalian antara hamba dengan Tuhan. Dia satu pertalian, dan bukan pertalian dengan Tuhan saja, dia juga pertalian antara kita dengan orang zaman silam, keturunan kita, datuk nenek kita. Dan dia juga merupakan satu pertalian yang menyambungkan kita dengan orang masa depan, daripada anak cucu cicit kita. Maka bila kita mendirikan sembahyang, anak tu mendirikan sembahyang, ini anak yang bertuah kerana dia menjaga perhubungan zaman silam dan mengekalkan perhubungan dengan zaman nak datang, dan menjaga perhubungannya dengan Tuhan Rabbul Alamin. Kerana inilah bila seseorang anak meninggalkan sembahyang, maka dia telah memutuskan dengan orang golongan yang terdahulu, dan dia memutuskan dengan mereka yang akan datang, dan dia juga memutuskan rahmat dengan Tuhan. Kenapa begitu? Kerana dalam sembahyang ada satu kalimah yang menghubungkan kita dengan orang zaman silam dengan orang akan datang. Pada ketika mana? Pada ketika kita bertahiyat, kita ber

Berkata dengan perkataan itu bermakna dia mengucap salam, memohon rahmat kesejahteraan untuk diri dia. Wa ala ibadillahi salihin. Dan untuk golongan-golongan orang yang salihin. Yakni daripada orang yang dulu-dulu dan orang yang akan datang. Maka dengar dia kata gitu, dia sebut gitu, dia doa gitu. Bermakna dia minta assalam daripada Allah supaya dilimpahi kepada orang sebelumnya dan terus dilimpahi kepada orang yang selepasnya. Bila si anak meninggalkan sembahyang, dia tak kata perkataan ini, dia tak sebut ucapan ini. Maka bila dia tak sebut, maka dia telah memutuskan dengan rahmat, doa rahmat untuk orang dulu, doa rahmat untuk orang yang akan datang, doa rahmat untuk diri dia sendiri. Maka apa lagi besar dosa, besar kesalahan, besar celakanya melainkan seorang anak yang memutuskan daripada berkata perkataan rahmat untuk orang sebelum dan selepasnya dalam sembahyang. Dan yang kedua, yang dikatakan anak bertuah ialah seperti yang disebut, sebagaimana yang diajar di dalam Al-Quran, disuruh kita doa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ini doa Quraniyah. Doa Quraniyah ni yakni Quran sendiri turun ayat dalam bentuk doa, seafdal-afdal doa, yang bermaksud Rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami daripada isteri-isteri kami, wa dzurriyyatina, dan kurniakanlah daripada zuriat-zuriat kami. Zuriat-zuriat ni anak, cucu, cici. Passing lagu mana? Bertuah. Bertuah rupa lagu mana? Qurrata a'yun. Anak yang menyejuk mata hati, bukan mata luar. Kalau mata luar hanya kita lihat pada rupa hisi, jasad hisi, tubuh badan hisi, dia tak menyejukkan mata hati. Anak bertuah menjadikan ibu bapaknya sejuk mata hati, isterinya sejuk mata hati, suaminya sejuk mata hati, keluarganya sejuk mata hati, sahabatnya sejuk mata hati, dan mereka yang bergaul dengannya merasakan sejuk mata hati. Lagu mana yang dikatakan sejuk mata hati? Berkata Imam As-Samarqandi di dalam kitabnya, seseorang ibu bapa tak dapat merasakan anaknya menyejukkan mata hati kecuali anak beramalkan dengan satu konsep yang diajarkan oleh Al-Quran. Dalam surah Al-Luqman, bagaimana Allah Ta'ala memerintah kepada anak, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Mu hei anak, kalau mu betul-betul anak bertuah, mu jadi anak bertuah, wajib mu kena gauli ibu bapa kamu. Wasahibhuma fid dunya, maka gauli yakni bersahabat, bersamalah dengan ibu bapa kamu di dunia ini, ma'rufa, yakni dalam rupa ma'ruf, suasana ma'ruf. Lagu mana yang dikatakan suasana ma'ruf yang perlu seorang anak yang bertuah membuktikan tuah kepada ibu bapaknya? Pertama, kata Imam As-Samarqandi, idza ihtaja ila at'am at'amahu. Kalau mak pak perlu disara, perlu dijaga, perlu belanja, dia bagi, dia bui, cukupkan tugas dia. Kalau tak boleh dapatkan benda tu melainkan dengan kerana khijar, walaupun dia ada anak, walaupun dia ada isteri, maka janganlah dengan atas nama dia berkeluarga lalu dia berlepas tangan daripada sara ibu bapak dia. Kerana ibu bapa dia tu sendiri orang yang lebih utama untuk dia sarai, lebih daripada diri dia sendiri. Kalaulah ibu bapa berhajat kepada pakaian, sekadarnya, tempat tinggal, seperlunya, maka hendaklah dia menyediakan pakaian secukupnya dan tempat tinggal yang selesa baginya. Bila si ibu bapa memerlukan khidmat kita, anak yang bertuah seharusnya dia menjadi khadam bagi orang tuanya. Kalau orang tua perlu cara untuk masak, perlu ada cara pakaian, pengangkutan dan sebagainya, maka anak itu sendiri perlu menyedia ataupun menjadi khadam kepada kedua ibu bapanya. Kalau ibu bapa ada anak lagu ni, biarlah anak tak bersijil pun, biarlah anak tak berharta sekalipun, maka bertuah seorang bapa ada anak yang bertuah lagu ni. Bila ibu bapa panggil, segera dia menyahut, segera dia perkenan. Jangan dia buat tak peduli. Kerana apa? Tidak menyahut panggilan ibu bapa itu adalah setengah daripada menyakiti ibu bapa tu sendiri. Maka menepatilah perkataan uff
yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Bila ibu bapa menyuruh dengan sesuatu perkara, maka wajib dia mentaatinya, kecuali ibu bapa menyuruh ke jalan yang maksiat. Dan yang keenam, maka wajib si anak yang bertuah jaga percakapan dengan ibu bapaknya. Pastinya percakapan yang sopan santun, lemah lembut, tawaduk, tidak mengangkat suara, tidak keras, tidak herdik, tidak sumpah, tidak jerekah. Dan anak yang bertuah, yang pentingnya ialah dia tidak melupa mendoa. Dia tidak akan memanggil ibu bapaknya dengan panggilan yang kurang sopan ataupun menyeru dengan seruan namanya. Jangan kita anak-anak yang panggil ibu bapa dengan panggilan nama. Ia salah satu daripada hilang tuah pada anak itu sendiri. Dan anak yang bertuah, dia tidak sama sekali berjalan di depan ibu bapa, berjalan di kanan ibu bapa, berjalan di kiri ibu bapa. Anak yang bertuah, dia berjalan di belakang ibu bapa, menghormati orang tuanya. Bahawa anak yang bertuah sentiasa redha, menuntut redha ibu bapa dan meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh ibu bapa. Yang terakhir sekali ialah anak yang bertuah, ia tak lupa juga mendoakan kedua ibu bapa dia. Kena doa sama, minta sama, sehingga siapa Tuhan ajar dalam Quran. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, ampunilah segala dosaku dan ampuni bagi kedua ibu bapaku. Warhamhuma, dan kasihani kepada kedua ibu bapa kama rabbayani saghira, seperti mana dia kasihaniku pada waktu aku kecil. Allah Ta'ala bukan saja suruh doa, Tuhan ajar teks doa tu. Lagu mana teks doa? Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Kasihanilah keduanya seperti mana dia kasihani aku pada waktu kecil. Allah Ta'ala mendatangkan sirat bandingan atas jalan maniyah. Ukit, tolong ukit kepada anak supaya dia khabar, kata. Supaya sentiasa ingat jasa mak. Kama rabbayani saghira, seperti mana dia kasihani aku dalam masa waktu kecil. Karena pada masa kecil bukan main susahnya mak pak kita kandungkan kita 9 bulan. Lepas beranak bukan main menanggung kesakitan. Lepas dilahirkan bukan main ibu bapa kita yang cara, bela, jaga, gelisah, resah bila demam, bila sakit. Dia yang tupai susah. Dia terbiah anak sehingga dewasa, sehingga anak menjadi besar dan berumah tangga. Pada ketika itu ibu bapa tak pernah minta bayaran pun. Ibu bapa tak pernah minta balasan pun. Seandainya kalau lolo ni kita nak dapat asuhan, jagaan, kasih sayang, terata anak di tempat apa? Rumah-rumah asuhan. Sekarang hari berapa kita kena bayar? Sejak berapa kita kena bayar? Sedangkan nilai asuhan ibu bapa terlalu mahal. Allah Ta'ala ukit benda lagu ni. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kasihanilah akan dia seperti mana dia kasihani aku pada waktu kecil, supaya anak sentiasa ingat jasa ibu bapa, supaya timbul rasa nak syukur, rasa nak balas, rasa menghormati, rasa ta'zim. Ini dikatakan ciri anak yang bertuah. Jadi oleh yang demikian, marilah kita cuba berusaha mengambil sifat-sifat yang meletakkan kita menjadi anak yang bertuah, maka bertuah seluruh orang di sekeliling kita. Tidak ada seorang ibu bapa melainkan ada tersirat dalam hati kecil. Yang paling utama sekali ialah nak kepada anak dia yang bertuah. Kenapa anak bertuah ini terlalu mahal harga dia, terlalu penting dalam hidup kita, terlalu besar manfaat pada masyarakat, dan terlalu agung peranannya menyumbangkan kepada agama, ummah dan negara. Tetapi kita ibu bapa, walaupun kita tak boleh membentuk anak kita menjadi anak yang bertuah sebegitu sekali, tapi sekurang-kurangnya kita ibu bapa kena ada dalam diri kita, sekurang-kurangnya anak kita itu bertuah untuk diri dia. Sekurang-kurangnya anak kita itu bertuah bagi ibu bapa. Kenapa? Kerana setiap anak Adam akan mati. Seperti mana hadis yang disebut oleh rakan panel ingin nama tambah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Idza mata ibnu Adam." Bila mati seseorang anak Adam, setara mana kaya dia, setara mana bijak dia, setara mana kuasa dia, setara mana hebat dia. Hebat kok baik, kok hebat kok jahat, kok gedebel kok molek, kok gedebel kok something kok. Tak dok hok boleh tukar langit, akan mati belaka-laka. Apabila mati situ, engkau ta'a amalu,
terputus, terpotong, habis seluruh amal. Maknanya kita tak boleh lagi dah dapat manfaat daripada usaha kita sendiri. Harta yang kita tambun, masa hidup kita ambil manfaat. Keluarga yang kita himpun, masa hidup sahaja kita tupai dia. Rakan walaupun berjuta yang kita kawan bertahun-tahun, masa hidup sahaja kita boleh tupai dia. Tapi lepas mati, inilah akibah daripada ma. Yang dimaksudkan inqata'a amalu, terputus habis amalemu, manfaatmu, faedah kemu, hijamu, illa min thalathin, kecuali tiga perkara. Ini menunjukkan bahawa kita patut bersyukur kepada Allah. Walaupun seseorang itu mati dah, tapi masih ada peluang-peluang dan ruang-ruang, jalan-jalan yang kita masih dapat tupai, manfaat. Tiga saluran sahaja Tuhan cedai masa tu. Gapa nama? Sadaqatin jariyah. Sedekah yang sentiasa berlari-lari pahala dia. Iaitu sedekah kekal. Buat masjid selama orang guna akan dia, pahala berlari-lari masuk dalam kubur. Gali telaga selama air bertakung, orang minum, orang guna akan dia, pahala berlari-lari masuk dalam kubur. Tanam pokok kayu berbuah, selama pokok berbuah, berandai, berteduh, walaupun seka ulat makan buah, seka burung yang makan daun kayu, seka binatang yang berteduh, pahala berlari-lari kepada tuan dia. Dan yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi, dia meninggalkan ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Sebanyak mana, selama mana, cabai setara mana, berjaring sejauh mana sekalipun, selagi ilmu diamal, dipakai, diguna, dituruk oleh orang tersebut, masuk, masuk, masuk, masuk, walaupun 7-8 keturunan sekalipun. Dan akhir sekali Rasulullah pesan, ada tu peluang. Kaya kau, miskin kau, da'i kau, kuat kau, dia mesti ada peluang yang ketiga. Mana? Wa waladin salihin yada'ulah, anak yang soleh yang mendoa bagi diri dia. Wa waladin salihin, anak yang bertuah. Anak yang bertuah ni lah ke mana? Wa waladin salihin yada'ulah, anak yang soleh, yakni anak yang sentiasa doa. Lala ni doa, akan datang doa. Sifat anak soleh ni. Bermakna kalau kita berjaya meninggalkan anak bertuah yang ada ciri ni je, maka bertuahnya ibu bapa. Kerana anak yang hidup selepas dia, anak ni lah yang akan menyambung hidup dia. Anak ni lah yang akan ganti hidupnya. Anak ni lah yang tolong beramal untuknya. Anak ni yang tolong yang mendoakan kepadanya. Kerana anak ni, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin melihat seketul hatinya yang keluar berjalan di bumi, maka lihatlah kepada anaknya. Dia diumpamakan seketul hati kita yang tubik luar jalan bumi. Kenapa? Karena anak mewarisi akhlak kita, anak mewarisi tabiat kita, anak mewarisi maruah kita, anak mewarisi keturunan kita, dan anak mewarisi amalan kita. Sebab itulah kita, kalau kandainya kita tak boleh menjadikan anak bertuah kok sudut lain, sekurang-kurangnya tunjuk buktikan tuah kita kepada ibu bapa. Kurang-kurang kita tunjuk tuah kepada ibu bapa, ialah kita kena doa kepada ibu bapa kita. Kerana inilah berkata ulama radhiyallahu ta'ala anhu, man da'a li abawaihi fi kulli yawmin khamsa marratin faqad adda haqqahuma. Mana-mana anak, kalau nak tahu dia ni bertuah ke tidak, yang bila dia berdoa kepada mak pak dia 5 kali sehari semalam, maka sebenarnya anak ni dah tunjuk bukti tuah kepada ibu bapa dia, dah melaksanakan hak ibu bapa dia. Pasal apa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, anishkur li wali walidaik, syukurlah kepadaku. Syukur kepada Allah Tuhan minta gapo? Allah Ta'ala minta supaya kita sembah dia 5 kali sehari semalam. Ini mensyukurkan kepada Allah. Maka Allah Ta'ala suruh kita bersyukur pula kepada ibu bapa. Syukur ibu bapa lah ke mana pula? Kalau syukur kepada Allah, kita sembah dia 5 kali. Maka syukur kepada ibu bapa, sekurang-kurang syukur kita mendoakan kepada ibu bapa kita 5 kali sehari semalam. Tiap-tiap lepas semaya, jangan lupa akak tangan tu
setuju. Kalau misalnya tak boleh lagi buat benda lagu ni, nak tunjuk bukti tua kepada mak pak jalan lain tak boleh, jalan ilmu tak ada, jalan harta tak ada, maka akak tangis dua keping bukannya berat pun, guna lidah sekeping bukannya keras pun, dua tiga patah bukannya banyak pun. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kata hak tu je lima kali sehari semalam, kita telah menunjuk tua kita kepada mak pak kita. Dan kita kena ingat, jangan doa kepada ibu bapa ni kita buat bermuda-muda. Kenapa? Kerana diriwayatkan daripada setengah sahabat, dia menyebut tarakat doa lil walidaini yudayyiqul 'aysha anil waladi. Barang siapa yang meninggalkan doa kepada mak pak, setengah daripada sebab yang menjadikan hidup kita susah, sepit rohit, payah cari makan, sentiasa ditimpa masalah-masalah, setengah daripada sebab kenapa hidup kita boleh jadi lagu ni, setengah daripadanya kita meninggalkan berdoa kepada kedua ibu bapa kita. Jadi janganlah kita dahlah tak jadikan anak bertuah, tapi kita buang rupa tuah dengan tidak mendoa, maka meninggalkan doa itu sendiri menjadi bala bagi diri kita. Di sinilah menunjukkan penting kita ibu bapa perlu ada dalam kepala otak kita, dalam cita-cita kita, untuk menjana dan membentuk anak yang bertuah demi masa depan kita pada ketika kita tua. Dan yang paling penting sekali, masa depan jauh lagi. Masa depan ketika mana? Selepas mati kita. Jadi oleh demikian, tak ada ibu bapa yang tak nak anak bertuah ni. Sejahil-jahil ibu bapa, selemah-lemah ibu bapa, sedaif daif ibu bapa nak kepada benda ni. Lagu mana nak buat anak bertuah ni? Benda bukan hijau muda, bukan seni seperti yang kita plan atas kertas, kita sebut di mulut. Dia memerlukan satu kekuatan hemoh dari diri ibu bapa tu sendiri. Pertamanya, yang paling penting sekali untuk melahir, menjana anak yang bertuah ini ialah, jangan lupa tarbiyatur rabbaniyah. Ibu bapa jangan lupa tarbiyah yang bahasa rabbaniyah, tarbiyah yang bahasa ketuhan. Tarbiyah yang bahasa ketuhanan atas anak-anak ni maksudnya doa. Doa ibu bapa adalah tarbiyatur rabbaniyah atas anak. Sebab itulah Tuhan atas Quran, dalam Quran tu pula ajar cara berdoa, suruh berdoa, teks doa dan mutih doa yang disuruh doa kepada ibu bapa. Termasuk nabi-nabi sendiri pun Allah Ta'ala sebut suruh doa kepada ibu bapa. Sebagaimana Nabi Ibrahim minta, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, kurnia kalah kepadaku anak yang soleh, anak yang bertuah. Dan bagaimana pula dalam doa lain, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku daripada isteri-isteri dan zuriat-zuriat anak-anakku yang menyejukkan mata hati. Ha, tengok dalam ayat lain tu pula Tuhan sebut, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Ya Tuhanku, jadikanlah aku yang diikat sembahyang daripada ahli keluargaku. Banyak suruh doa, doa yang berupa atas anak kita. Kenapa? Kerana peranan doa dan kesan doa atas anak ni besar. Kenapa? Anak kita boleh pantau pada ketika depan mata kita. Kita boleh didik di dalam rumah kita. Kita boleh jaga selama dia ada di dalam kakak air dan jaga air tangan kita. Tapi bila anak lepas mata, bila anak keluar rumah, bila anak lepas pada tangan, siapa nak jaga masa tu? Siapa nak perhati ketika tu? Siapa nak didik pada masa tu? Doa yang kita minta, yang kita pohon, itulah seolah-olah satelit yang melihat, yang memantau, yang mendidik anak-anak kita selama lepas daripada mata kita. Kerana ni lah berjumpa seorang ulama, dia ambil berat tentang doa kepada anak. Sehingga kalau lepas semaya dia doa kepada anak pandai. Bila ada peluang saja dia tepat mustajab doa, dia minta doa kepada anak dia. Dan kalau dia musafir, dia berdoa bersungguh-sungguh kepada anak dia. Tapi kita ibu bapa tak nak cuba. Tidak guna peluang ni. Tidak berasa mudah. Pandang remeh benda gini. Sedangkan besar kesan kepada anak. Akhir sekali anak semua jadi molek. Kalau hak ambil agama jadi alim, hak ngaji ikut sekolah jadi mekanik, hak mengaji kot bahagian jadi jurutera, hak mengaji kot lain jadi guru, semua jadi hijau belakang. Sedangkan si bapa tak ada orang belah mana. Orang tidaklah ada kelebihan apa. Tapi pengaruh doa yang dia taruh kepada Allah jadi tarbiyatur rabbaniyah yang berkesan kepada anak itu sendiri. Jangan kita buat bermuda-muda. Dan yang kedua, kita nak jana anak kita menjadi anak yang bertuah ni ialah, jangan lupa plan dia. Plan dia lagu mana? Iaitu meletakkan nama anak dengan nama yang baik. Kerana inilah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sebuah hadis yang di
riwayat daripada Abi Hurairah, min haqqil walidi 'alal walidi thalathatu asya'. Setengah daripada hak anak atas ibu bapa yang wajib ibu bapa buat ialah tiga perkara. Thalathatu asya', tiga perkara. Pertamanya, an yuhsinasmahu idza walad. Comel nama anak bila dilahirkan. Kita ibu bapa tak cara, tak ambil berat mana bab tak nama anak. Eh, tahu ke tidak kita? Nama ni plan bagi anak seperti mana plan bagi rumah. Kerana inilah kita diminta, disuruh tekad doa-doa, terutama bila isteri kita mengandung. Isteri kita berbadan dua, di situlah plan untuk anak kita dilakarkan. Supaya Allah Ta'ala melakarkan rupa, nasib, bentuk, akhlak anak kita mengikut plan doa yang kita panjat kepada Allah. Tengok sebagai contoh bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak melahirkan manusia agung. Akhlaknya agung, hidupnya agung, nilainya agung pada dunia, agung pada agama, agung di sisinya, agung pada bangsa dan masyarakatnya, iaitu Muhammad penghulu segala nabi, manusia agung. Yang pertama-tama sekali Allah Ta'ala nak meletakkan seorang manusia seperti ini, Allah Ta'ala plan pada nama dulu. Allah Ta'ala hantar nama sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Hantar nama dulu, pahak nama dulu, iaitu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah besarnya kesan nama kepada anak kita. Karena inilah kita tidak boleh tak nama ikut angin kita. Ikut minat kita tak tertekalu. Nak pilih nama canggon, nak pilih nama canggih dan anggun, capur dua tu jadi canggun. Nama makna gapo, erti gapo, tak cara. Asal ke canggih, asal ke up to date, asal ke orang tak ada pakai lagi, asal ke sebut bunyi moden, letak nama anak kita. Sedangkan tidak ada nilai. Sedangkan ulama ada berkata, likullil insan nasibum minismihi. Setiap manusia, tak kira siapa dia, dia akan mendapat nasib tua, nasib untung, nasib rugi dalam hidup dia daripada nama dia itu sendiri. Sebab itulah kita tak boleh duduk atas prinsip apa ada pada nama. Dah, itu salah. Nama adalah pengaruh besar atas anak kita. Kerana inilah Rasulullah menjadikan agenda yang pertama, wajib ibu bapa letak nama yang terbaik untuk anak kita sebagai langkah untuk menjadi anak yang bertuah. Dan yang kedua, kata Rasulullah, wa yu'allimahul kitab idza aqal. Ajar anakmu tu kitab Al-Quran, baca Al-Quran. Ajar anakmu tu tentang hadis Rasulullah, bila dia tu cerdik. Wa yuzawwijuhu idza adraka. Kalau anakmu tu tino, maka hendaklah engkau kahwini akan dia bila engkau mendapati jodoh yang terbaik bagi diri dia. Jadi inilah tarbiyah yang kedua yang perlu ibu bapa ada untuk membentuk anak yang bertuah. Dan akhir sekali ialah, di selepas kita doa, selepas kita plan nama baik-baik, maka barulah kita iringi dengan tarbiyah dalam bentuk ta'lim. Ajar anak tentang ilmu-ilmu agama. Karena ta'lim ni lebih menjurus mendidik anak pada otak. Ajar-ajar ni yang latih otak. Wi kepahami, wi kesedara, wi pengetahuan kepada anak kita. Bila sebut kata ta'lim, pendidikan yang bertumpu kepada cara dia berfikir, cara dia memahami. Terapkan penilaian-penilaian ta'lim atas anak-anak kita. Yang kedua, jangan lupa tarbiyah. Tarbiyah ni iaitu didikan ibu bapa atas anak yang bertumpu kepada hati. Biar anak ada rasa yakin, biar anak ada rasa tawakal, biar anak ada rasa takut kepada neraka, takut kepada dosa, takut kepada benda mungkar. Kita cerita tentang azab kubur, tentang mungkar nakir, neraka. Cerita tentang golongan-golongan yang celaka disebut dalam Al-Quran. Cerita musibah-musibah di masa akhirat. Cerita tentang mati dan sebagainya. Ini tarbiyah kita didik hati anak-anak kita. Dan akhir sekali, kita takdibkan anak kita. Takdibkan anak kita, yakni pendidikan yang berbentuk mengajar adab anggota dia, mulut dia, mata dia, tangan dia, kaki dia, bangun, duduk, keluar, masuk. Kita akhlakkan dia dengan akhlak-akhlak, adab-adab yang bahasa Islamiah. Makan lagu mana, pakai lagu mana, masuk lagu mana, keluar lagu mana, jumpa orang tua lagu mana, pegang ilmu lagu mana, masuk masjid lagu mana, ambil wuduk lagu mana, berjumpa dengan sahabat dia lagu mana. Ini kita kena ajar takdib. Kalau dia buat salah, kita marah kenakan dia. Kenapa? Karena anak yang tidak diajar adab,
kata Luqmanul Hakim, dia bagaikan tanah yang tak dibajak. Apa yang kita harap daripada tanah yang tak dibajak? Tumbuh lalai aja, tumbuh pokok tak pakar, tumbuh duri-duri yang menyakitkan. Dan kata Luqmanul Hakim, terkadang tarbiyah pukul seorang guru kepada budak untuk jala tarbiyah, maka terkadang dia lebih bagus daripada minyak atar yang dilomurkan oleh si jahil. Kerana orang jahil dia tunjuk kasih sayang, bolok tubuh, pakai, kemewahan, kemudahan, hiburan, kesukaan. Tunjuk kasih saya dengan jalan lagu ni sebenarnya kesan buruk kepada anak. Tetapi orang yang bijak tunjuk kasih sayang kepada anak untuk melahirkan anak yang bertuah, rupa didikan, tarbiyah, patut nasihat, patut royak, patut marah dan sebagainya. Inilah perkara-perkara asas yang ibu bapa perlu tahu untuk melahirkan, untuk membentuk anak yang bertuah, supaya kita ibu bapa turut jadi bertuah. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam.

0: Baik, dekat kita lah ni pukul 2 minit dah tu. Dekat baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
1: Ya, selamat petang. Hari ni kita bersama lagi dari ruang yang akak hari ni.
0: Ya, hari ni satu hari bulan 7 dah, Pak Do. Oh, satu hari bulan 7, 2020 ni, hari Rabu. Bersama dengan 15 Muharram 1448 Hijrah dah, Pak Do.
1: Ya, betul sekali lah. Kita harap dengan akak kita sihat belakang lah hari ni.
0: Ya, pejat celik setengah tahun dah kita.
1: Lebih dah setengah tahun. Jadi gitulah masa. Masa tidak menunggu kita.
0: Betul.
1: Jadi kita kena kejar masa. Jangan tunggu juga masa kita pun. Kalau kita tunggu masa, jadi lambat pula kita. Segala kerja meja jadi talah habis. Duk tunggu masa. Jadi kita jangan tunggu masa. Sebab masa pun tak tunggu kita.
0: Betul.
1: Kita badi ke masa.
0: Ya. Berambat dengan masa.
1: Kita ambak semacam masa.
0: Okey, baik. Kita buka bangun dulu lah.
1: Sila.
0: Untuk hari ni.

0: dia sedahlah dekat kau weh. Ha, sedahlah tajuk lagu tu sebenarnya Hing Khitimah. Ha, dia supaya pada ayat tadi lah kita kena sedahlah dari segi masa, dari segi hijau. Dak jangan duduk dalam kat daya tak sedah pada.
1: Jangan digalik.
0: Jangan digalik. Ha, tak boleh nak main bahagia khabar-khabar siapa, khabar-khabar ada tak boleh nak main lah
1: ni lah. Jadi gapo-gapo kita kena cepat lah ni.
0: Kena cepat.
1: Kalau kita nak buat gapo-gapo asalkan benda tu molek jangan bertangguh. Buat selalu.
0: Buat selalu.
1: Sengah-sengah kita ni main, boleh kau jadi kau jadi benda-benda
0: main was-wah.
1: Benda main was-wah gini tak jadi semacam.
0: Jalo.
1: Jadi kalau kita rasa benda tu molek, kita rasa benda tu kita boleh buat selalulah. Jangan duk tunggu-tunggu, jangan duk main was-wah boleh kau. Orang kata gapo macam-macam kita duk mikir benda-benda negatif.
0: Jadi, yang negatif ni kadang-kadang dia boleh menjatuhkan semangat kita ni pada.
1: Kita sendiri fikir gitu kadang-kadang.
0: Benda tu mari kat dalam kepala otak kita tu lah.
1: Maknanya kita tak boleh kawal perasaan negatif kita tu. Maka kita akan ketinggalan lah. Jadi sebab tu kita kata cuba dulu. Jangan kata tak boleh. Cuba dulu. Ni benda tak buat lagi kata tak boleh. Dah.
0: Duk main lamoke.
1: Satu hal. Pah takut orang kata gitu. Takut orang kata gini.
0: Dia mengalah sebelum berjual lah.
1: Macam juga orang nak jual kat pada ada tengok dalam media sosial lah. Dua beradik dia kemalangan. Dia kemalangan pada tahun 2024. Dua beradik serupa tak ada kaki belakang sebelah. Asalnya ada. Dia temeluh lah.
0: Sebab kemalangan jadi cacat kaki.
1: Tak ada teruh kaki sebelah. Bukan cacat lah, kena kerak teruh.
0: Allah.
1: Jadinya dia kata apa Pak Doyak tadi lah. Dia kata kalau dia nak menegur air tepi jalan lah. Dia menegur air tepi jalan. Jadi peringkat awalnya dia kata, boleh kau. Dia jadi tak jadi semacam. Jadi last kali dia lawan perasaan dia, walaupun dia tu tak ada kaki.
0: Tak ada kaki, cacat kekal.
1: Cacat kekal dua beradik tu.
0: Ya.
1: Lalu ni jadi orang kata tu lah, jadi viral. Ramai orang pergi kat dia kerana semangat dia. Orang pergi beli air kat dia tu.
0: Ya.
1: Tapi dia ngaku jugalah. Dia kata peringkat awal dia rasa benda tu payah.
0: Berasa benda tu payuh.
1: Berasa malu kok gue. Berasa orang kata gapo. Jadi dia lawa perasaan tu lah ni. Alhamdulillah. Dia kata daripada dia duduk selebek, duduk tunggu. Kau duduk tunggu apa? Sedekah orang tak ada pasal. Jadi dia buat lah. Lah ni alhamdulillah berjaya dah dua beradik tu.
0: Alhamdulillah.
1: Oh sedih. Tu baik mata kita tengok.
0: Pak Dogi singgah dah lah.
1: Tak singgah lah. Tengok dalam video
0: tengok dalam video.
1: Maknanya orang setara tu dah kena dia tu boleh berjaya kita ni apatah lagi.
0: Hak normal molek ni dah kok. Hak cukup sifat.
1: Cukup sifat ni pun malah lagi kak. Tengok orang lagu tu pun boleh berjaya. Alhamdulillah. Jadi gitu adik kakak. Jangan biarkan perasaan negatif kita mengganggu kita untuk kita buat gapo-gapo.
0: Yalah.
1: Lawe.

0: Jom pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakat mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
1: Jadi start hari ni nak tahu ada eh?
2: Start hari ni
1: Sapa-pak hari boleh?
2: Sapa-pak hari boleh kesenian. Macam-macam
1: kesenian.
2: Festival Kesenian Rakyat Kelate. Kemarin Pak Dah panggil dah Timbalan Ketua Pengarah dia tu. Mari buat sini lah. Pasal benda ni lah.
1: Oh ya.
2: Jadi macam-macam program tu ada kakak. Jadi kalau tak pergi kat rugi lah terlepas peluang.
1: Ya, 4 hari tu macam-macam aktiviti ada.
2: Jadi kita cerita pula soal lagi. Kisah seorang wanita. Comel tu enyo kat ngoh. Jual ais kering dengan mutu.
1: Jual ais kering pula?
2: Kalau kat ngoh kan buat ada kerja tu. Jual ais kering lah. Duduk macam tepi-tepi patah tu lah. Bubuh kotak ais kering dia dekat.
1: Jual.
2: Jadi viral juga dia. Maksudnya adik kakak kalau kita nak berjaya, kita boleh sebenarnya. Dah. Sungguh-sungguh tu kerana perasaan malu tu sebenarnya. Yeah. Perasaan malu tu yang jadi kita gagal tu.
1: Yeah.
2: Jadi seorang wanita di Langkawi ni.
1: Di Langkawi.
2: Setiap hari dia akan naik motor dia pergi jual ais krim. Mungkin dia comel. Jadi ramai dah tertarik pergi beli ais krim kat dia. Tapi tak apalah.
1: Yeah.
2: Dia tidak malu. Setengah hari kalau kau comel, kau malu nak pergi jual gitu.
1: Jadi katakan apa dia? Biar kita mengatasi perasaan malu tu.
2: Iya, baru kita boleh berjaya.
1: Baru kita boleh berjaya. Supaya Pak Doa yang tadi lah ni. Cacat kekal tadi ke kemalangan tu dia berjual sampai berjaya. Maknanya dia lawa perasaan malu dia tu Pak Doa. Lepas tu dia usaha.
2: Dia usaha. Dia Langkawi tu pun. Walaupun dia comel. Dia jual ais krim. Mungkin kata ada kedai supaya dengan ais krim standard-standard ni.
1: Kalau jual.
2: Ais krim klepek tu lah. Cuma dia bubuh lah dalam bekah dia. Ada lagi roti pun duk jual tepi-tepi patah tu dah dengan motor tu. Tapi setengah-setengah nak royaknya, setengah-setengah orang comel, dia malu nak jual benda-benda gitu.
1: Betul.
2: Jadi di Langkawi ni dia comel tapi dia buat benda tu. Tapi kita ambil lah kita.
1: Tak ada kita ni dah jual ke dia ni Pak Dom. Siti Zuraidah ni kata betul sebab kata Pak Dol lah. Kak Dah dulu tak berani juga tapi lah ni alhamdulillah. Jual kek.
2: Dulu buat dulu.
1: Jual kek dapat sambut teh alhamdulillah. Rezeki tak pernah tak pernah salah alamat Pak Dol.
2: Betul. Dia jadi salah alamat kalau kita tak sikur rezeki.
1: Tidak. Betul lah. Nek ayah abang pun komen juga sihat. Alhamdulillah. Rezeki Allah meluah. Sekarang je. Kita kena rajin sekarang je.
2: Rajin sekarang malu tak tepi.
1: Malu tak tepi. Jadinya apa ni alhamdulillah lah daripada yang berurus niaga hari ni Pak Dah. Jadi kita harap-harapnya jualan kita ataupun rezeki kita melimpah ruah dia kok deh. Kata biar kata viral dah. Tapi bila viral ni Pak Dah, bukan nak kata masalah tidak lah. Sekurang-kurangnya viral ni ataupun tular ni orang kenal tempat kita deh. Tapi janganlah pula bila tular, bila orang ramai kita berubah pula Pak Dah. Tak boleh lah.
2: Tak boleh tu dia jadi takabur.
1: Takabur.
2: Duk tunjuk peti berkepuk-kepuk.
1: Duk tunjuk peti berkepuk-kepuk. Lepas tu nak layar pelanggan pun tak berapa. Nak mesra mana. Degilah kok tu pula.
2: Dia jadi anggas.
1: Dia jadi agah pula.
2: Jadi tak jangan lupa diri. Kadang-kadang Allah Ta'ala ni dia nak uji kita. Daripada susah tiba-tiba jadi kaya. Uji kita ya tu. Jadi bila kaya ni kita pun buka bonet tunjuk kat orang. Tengok duit penuh. Tidur atas duit.
1: Tidur atas duit lah.
2: Tidur atas duit, berselimutkan duit. Kononnya, kayonnya, banyaknya pitih. Tunjuk kok orang ni. Orang kaya sebenarnya dia tak tunjuk pitih kok orang.
1: Betul.
2: Hak orang tunjuk piti banyak berkepuk-kepuk ni baru nak start kaya dia tu. Dak. Ha. Ha, orang betul-betul kaya ni dia susuk, dia tak seroyak dia kaya. Tu baru betul-betul kaya. Ha, ni gitulah ingat dah kita ni kadang-kadang kita tak sedar, kita ni sebenarnya Allah Taala nak uji kita.
1: Ni.
2: Tiba-tiba jadi kaya. Allah Taala nak tengok mu ni setara mana.
1: Setara mana?
2: Agak ke?
1: Yeah.
2: Dak. Lagu mana mu bila jadi kaya?
1: Membantu ke?
2: Membantu ke?
1: Demo-demo yang susah deh.
2: Nak menunjuk kok orang ke?
1: Nak menunjuk kok orang ke?
2: Nak uji belaka tu adik kakak beringatlah. Tapi kok mana-mana pun kita harap adik kakak berjaya lah.
1: Ya. Yeah. Ya. Yeah.

0: Saloma tak ada tahun ni. Jadi kita nak demo-demo yang berbakat yang ada kebolehan nak menyanyi lagu Firamli tu boleh hantar melalui Telegram Kelantan FM lah ne. Ha, Telegram Kelantan FM. Oh cik sumo royak dah tu. Ha, tu dia. Mana kita tahu dak tahun ni ada rezeki kita pula jadi wakil negeri Kelantan. Ha, untuk pertandingan Bintang Firamli 2020 ni. Dan juga siapa dengan selajahteranya. Ha, cik Wei dan juga cik Bak kita untuk hari ni. Cik Wei boleh nyanyi lagu Firamli?
1: Ai, tak apa nak boleh kan. Cik Wei bukan setakat lagu Firamli nak nyanyi depan orang malu.
0: Tapi kalau buat akal dengan bahagian muka lain boleh.
1: Boleh. Kalau tak ada ngadak orang boleh.
0: Boleh
1: kalau
0: lah,
1: ngadak orang malu
0: kan. Mana dia? Dia tahu orang sebenarnya kat Angah pun tak boleh juga.
1: Oh, tak apa-apa pak ramak. Yeah. Alah malu.
0: Ya tak jadi Firamli
1: lah. Tak jadi.
0: Okey, baik. Hari ni ada agak alhamdulillah Cik Wei dengan Cik Pak panggil lagi lah untuk kita kongsikan yang berkaitan dengan jus Humairah Gold daripada pusat rawatan Humairah di belakang apa di Tunjung Kota Baru tu dek aku. Jadi kalau demo-demo sekali biasa dengar dah besok amal dah kat Ngesera demo pehed dah Cik Wei deh.
1: Iya betul.
0: Jadi permulaannya Cik Wei ke Cik Pak Cik Wei?
1: Cik Wei.
0: Jadi silakan Cik Wei.
1: Okey. Assalamualaikum Kak Ngoh, selaku DJ kita untuk petang ni. Jadi tak lupa juga kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan FM dan hak paling utama sekali tentulah pelanggan kita Kak Ngoh.
0: Pelanggan-pelanggan setia.
1: Ya, pelanggan setia Jus Humairah Kak Ngoh dah.
0: Ya.
1: Jadi pos kala cikgu nak kecek hari ni berkenaan dengan jus Kak Ngoh. Jus kita ni seperti cikgu berat sok modoh Kak Ngoh. Jus kita ni suplemen Kak Ngoh.
0: Suplemen.
1: Pemakanan tambah hair. Jadi dia molek dah diamal sebagai kata rutin harian kita setiap pagi Kak Ngoh. Jadi kata sebelum kita nak makan apa-apa tu, kita amal dia dulu.
0: Amal dulu.
1: Molek Kak Ngoh.
0: Betul.
1: Barulah kita boleh buat kerja hakiki kita.
0: Dia boleh menambahkan tenaga.
1: Ya,
0: dia
1: betul. Kakak,
0: dia kalau kita hak jenis, sebel-sebel kaki tangan, letih, laih, boleh amal.
1: Iya, betul Kak Ngoh.
0: Okay.
1: Jadi dia kata, super Kak Ngoh kat tani lah. Siapa dia hak, kata hak molek amal Kak Ngoh. Jadi orang hak molek amal ni Kak Ngoh.
0: Siapa yang molek amal?
1: Siapa dia molek amal ni, orang hak ada masalah sarah Kak Ngoh.
0: Ada masalah sarah.
1: Ada masalah sarah. Orang kata hak ada berasa pos Kak Ngoh tani, sekebel-sekebel, berasa kebah, berasa sakit-sakit dari bahagian badan dan juga lengoh kaki Kak Ngoh, mai lengoh betih, boleh amal Kak Ngoh.
0: Betul.
1: Orang kata orang yang ada masalah kecil manis, boleh juga amal. Sebabnya orang ada masalah kecil manis Kak Ngoh, dia badan dia ni dia setiasa letih Kak Ngoh. Letih sama, tak check up sama, kata berasa tak ada tenaga sama, lesu kata. Jadi oh, kata kalau orang kecil manis dah, kalau dia kata dia baru lepas makan apa Kak Ngoh, dia memang akhir rasa kecek.
0: Akhir tak ada tenaga.
1: Tak ada tenaga Kak Ngoh.
0: Padahal lepas makan.
1: Iya Kak Ngoh. Jadi molek lah kalau dia nak amal jus Humairah ni. Selain pada tu Kak Ngoh, orang ada masalah tekanan darah tinggi.
0: Dan
1: juga orang ada masalah buah pinggir. Sebab ramai jugalah pengguna kita ni, dia ada masalah kaki sembak ni Kak Ngoh. Ataupun bekok kaki ni. Orang kata dia amal Jus Humairah ni, suruh molek kaki dia. Ramai Kak Ngoh.
0: Dia boleh melancarkan perjalanan darah juga.
1: Boleh juga Kak Ngoh. Ya Kak Ngoh. Jadi untuk dalam mek kita lah. Untuk perbaiki dalam mek kita. Orang kata jus ni dia macam dia... Orang kata benda yang tak cukup dalam badan kita, dia cukup ke Kak Ngoh.
0: Orang
1: kata kalau benda yang lebih, dia akan kawal Kak
0: Ngoh.
1: Dia akan kawal. Untuk badan kita yang nak je. Tak ada lebih, tak kurang Kak Ngoh. Jadi sebab itulah Cik Wei ada ayat sama. Jus kita ni Kak Ngoh, dia bukan ubat. Bukan ubat teh sakit ke, bukan ubat.
0: Bukan ubat.
1: Bukan ubat urat kau bukan Kak Ngoh. Dia adalah suplemen makan tambah yang mana kalau kita amal jus ni, kita akan dapat dia punya kesel dia, perubahan dia. Jadi dia kata kebaikan dia kita akan dapat rasa Kak Ngoh.
0: Lepas tu Kak Ngoh rasa lah Cik Wei. Bukan dia mahu mikir dia kata jus ni untuk orang-orang tua sahaja. Bukan ke?
1: Bukan Kak Ngoh. Dia tak kira umur Kak Ngoh. Orang muda lah ni pun Kak Ngoh. Orang muda lah ni pun ada. Dia main sekebel-sekebel, dia main kebah-kebah, dia main sakit bahu, sakit tekuk Kak Ngoh. Tak cekak pun ramah dah Kak Ngoh. Kalau kata orang muda lah ni, kalau nak pusing padai dia, kalau siapa singa tak boleh dah Kak Ngoh.
0: Betul.
1: Orang zaman dulu.
0: Ya.
1: Jadi lah ni tak kira lah hak muda ke, hak tua ke. Boleh sama juga jus Humairah ni Kak Ngoh.
0: Jangan demo kata, kita baru 30 lebih Kak Ngoh. Kita baru 20 lebih. Boleh sama.
1: Boleh sama. Tak ada masalah Kak Ngoh. Sebabnya, orang kata sakit lah ni Kak Ngoh, dia tak kira usia.
0: Betul.
1: Tak kira usia kita. Bukan kata kalau dulu, orang tua yang sakit. Orang tua yang mati. Kalau lah ni kat Angah, orang muda pun sakit, orang muda pun ada mati mengejut kat
0: Angah.
1: Jadi, orang kata kita mencegah lah kat Angah. Lebih baik daripada merawat kan. Jadi, orang kata, hak mana ada masalah-masalah tadi tu, bolehlah terak amal jus merah ni. Sebab apa kalau cikgu kata kita kat Angah? Sebab cuaca cahaya jus merah ni, kalau kita makan, kita amal perubahan tu, kita akan dapat rasa sendiri kan. Orang kata, sebab kebanyakan pengguna kita ni kan, kan? Dia bukan dia kata, dia mula-mula dia nak makan dia je. Lepas tu apabila dia rasa sedap, dia ngepeng kau adik-beradik, dia ngepeng kau jirai-jirai, kau saing-saing. Jadi orang kata, benda tu kalau tak jadi ataupun tak ada keserasian ataupun tak ada kesel dia, orang tak akan ngepi kat kau.
0: Betul.
1: Jadi orang tak berani nak ngepi kat orang.
0: Betul.
1: Kalau tak ada kesel dia lah. Ada macam makcik kita, seorang makcik ni dia duduk di cerai ruku kat kau.
0: Oh, alah.
1: Makcik ni putih. Boleh kata ke adik-beradik dia tu, semua pengguna kita dah.
0: Oh, habis satu dia, keluarga.
1: Habis satu keluarga daripada dia seorang, siapa kau adik-beradik dia kat kau. Amal jus merah go ni kat kau. Serupa juga ada seorang lagi mak tu duduk di pondok kan. Pondok Pasir Putih. Dia ni daripada dia seorang, siapa kau serumah hok set-set pondok tu sekali dengan dia tu, odah juga jus merah kita. Boleh kata kalau pergi tempat dia tu, ibarat pergi tu bawa 3 botol tak cukup kat kau. Kena bawa lebih sama tempat dia. Jadi itulah kata, kalau benda ni tak ada kesel, tak jadi, tak ada perubahan, orang tak akan royak, orang tak akan bercerita dengan orang kat kau.
0: Betul. Molek, sebab benda molek ni baik kita share-share, baik kita kongsi-kongsi.
1: Betul kan.
0: Sebab kita kata kalau kita nak sihat ni, bukan kita nak sihat sore.
1: Iya.
0: Biarlah saing kita,
1: adik-beradik kau, saing kau, sihat.
0: Sihat juga.
1: Kadang-kadang, orang ni ada nyakit sama macam kita. Dia bercerita dengan kita, kita boleh royak. Okey. Terah amal sikit-sikit-sikit jus merah ni kau. Amal benda sebab kita sendiri dah amal dah, kita rasa dah perubahan dia. Jadi cikgu nak ceritalah seorang testimoni pakcik kita ni. Pakcik ni kat Angah dia ada masalah sarah, dia ada masalah kecil manis dan juga dia ada masalah kaki bekok kat Angah. Sebab dia ada buah pinggir lah.
0: Buah pinggir
1: jadi lah. Ayah ni dia telefon kita, dia tanya pasal jus merah ni kat Angah. Dia royaklah, dia ada masalah serbet, kata kebah-kebah. Kata sehari-hari dia berasa letih kat Angah. Jadi dia kata dia nak kerja pun tak cekak. Nak bangun jalan pun tak berapa nak cekak. Tambah-tambah dia kata kaki dia ni bekok, sembak kan.
0: Sembak lah.
1: Jadi kata dia nak jalan pun susah. Jadi kita ayaklah dia. Ayah teram jus merah kita ni. Ambil hot 3 botol. Lepas tu teram minum pun habis kat Angah. Lepas tu tengok lagu mana kesel ataupun perubahan dia. Jadi duduklah dalam sebulan lebih. Dia telefon pula, dia ayak kata nak pulak 3 botol kat Angah. Jadi masa gi tu dia ceritalah kita, dia kata hok berasa serbes-serbes, hok berasa kebah-kebah, hari tu tak ada dah kat Angah. Tak berasa gapo dah. Lepas tu dia ayat dia lah ni boleh buat kerja, kata uduh-uduh tu boleh buat kerja dah. Tak berasa cepat letih, tak berasa ai kata soh dak dah kat Angah. Jadi dia tunjuk, lepas tu dia tunjuk kaki dia. Dia kata kaki dia hari tu masa kita pergi mula-mula hari tu sembak, dia kata lah ni surut dah.
0: Alhamdulillah.
1: Tak sembak, tak bekok dah kat Angah. Jadi dia kata apabila kaki dia ni tak sembak, tak bekok, dia nak jalan pun sedap, nak jaga pun sedap kat Angah. Jadi dia kata sebelum ni dia terang macam-macam dah lah. Cuma alhamdulillah dia kata sekurasi dengan jus merah kita. Jadi banyaklah perubahan dia. Dia kata jadi dia kata masa kalau ada mak ayah adik kakak ada masalah, serupa cikgu sebut tadi ada masalah sarah, kecil manis, kata darah tinggi dan juga buah pinggir, terah dulu sama jus merah ni kan.
0: Jadi mana ketahu kuknya ada sekurasi
1: mana tahu ada sekurasi dengan jus kita ni kan. Jadi dia kata nak tahu lebih lanjut kan Angah? Nak tahu harga dia ataupun promosi, boleh call ataupun WhatsApp kita di nombor 013-999-5900. Sebab lepas ni Big Boss kita Cik Bak kita. Dia nak dia ke bagi promosi mungkin 20 orang terawal saja untuk hari ni kat Angah. 20 orang terawal saja boleh call kita ataupun WhatsApp kita di nombor 013-999-5900.
0: Baik, kita rehat dulu sebentar. Lepas ni kita sambung pula bersama dengan Cik Bak untuk promosi jus Fumairah, jus Fumairah Gold ada kat dia.

0: Okey, tu dah dekat weh jalan aku lalu isi ada bersedih lah Cik Uji. Ha, dalam hidup kita ni dia macam-macam jalan yang dilalui ataupun pengalaman yang kita lalui. Super juga dengan Cik Bat dengan Cik Weh kita dah. Oh, macam-macam jatuh bangun dah nak boleh kat setara ni. Kau mana Cik Bat?
1: Betul
0: kan. Deh, nungenyo ada, heret kaki ada, heret peti ada
1: dekat weh. Jangan putus asa.
0: Jangan putus asa sekarang jangan. Betul. Okey, baik. Untuk adik kakak yang nak apa ni yang nak jus Sumairah Gold, Cik Bak akan maklumkan untuk promosi kita hari ini Cik Bak deh.
1: Baik, okay, baik, terima kasih Kak.
0: Sama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ya.
1: Jadi sebelum ke promosi Kak Ngoh, saya nak tambah sikit-sikit je Kak Ngoh.
0: Silakan.
1: Sebabnya Cik Wei sebut tadi tu kata jelas belaka dah.
0: Yo.
1: Dan sebenarnya ibu ayah kita dengar dah tiap-tiap minggu Kak Ngoh.
0: Tiap-tiap minggu dengar sok
1: muda. Cuma kita mari ni orang kata nak peringat aja Kak Ngoh.
0: Ya.
1: Jadi untuk ibu ayah kita yang mana belum pernah cuba amalkan jus Sumairah Gold ni Kak Ngoh, bolehlah cuba dapat care eh. Terutamanya ibu ayah kita yang ada masalah kencing manis, darah tinggi macam Cik Wei sebut tadi. InsyaAllah Kak Ngoh, dia sangat membantu untuk kawal paras gula dari darah kita Kak Ngoh. Dan banyak juga testimoni yang kita dapat daripada ibu ayah kita yang ada masalah gula dari darah ni. Dia kongsi dengan kita Kak Ngoh, lepas minum alhamdulillah pacai gula dia stabil, comel lah. Tu yang kita nak. Dan seterusnya Kak Ngoh, macam Cik Wei sebut tadi, kita nak perjalanan darah kita ni comel Kak Ngoh. Tak ada sebarang sekate, tak ada gangguan. Barulah orang kata tak ada main serben, nyocok, tak boleh nak jalan, rasa hanyut Kak Ngoh. Yang penting kita kena yakin lah Kak Ngoh. Ia berubat ni kokok mana pun kita kena yakin Kak Ngoh. Sebab jus ni Kak Ngoh, kita sediakan ni boleh kata formula yang kita masukkan dalam jus ni Kak Ngoh terbaik dah. Sebab kita letak 100% bahan alami Kak Ngoh. Tak ada campuran bahan kimia, tak ada campuran bahan-bahan yang berbahaya lah. Dalamnya ni ada periakata, ada moringa, ada buah tunjuk langit. Yang ibu ayah kita sedia maklum dah orang kata khasiat-khasiat dia Kak Ngoh.
0: Betul.
1: Jadi yang mana nak dapatkan jus Sumairah ni Kak Ngoh, untuk harga dia sebotol harga dia RM129 Kak Ngoh. Jadi untuk promosi kita hari ni, pembelian 3 botol kita bagi dengan harga RM300 sahaja.
0: Tiga botol.
1: Dan kita ada bagi hadiah percuma minyak urutih saraf lah yang berharga RM70 Kak Ngoh deh. Sekala Kak Ngoh, 3 botol jus ni harga dia RM387. Jadi kita potong RM87 tu, kita bagi dengan harga RM300 sahaja. Kita bagi pula percuma minyak aromaterapi untuk saraf sebotol Kak Ngoh deh. Boleh amal, boleh cuba, tengok lagu mana kesel dia Kak Ngoh. Tiga botol ni Kak Ngoh bukan untuk 3 hari Kak Ngoh, dia untuk sebulan lebih Kak Ngoh. Jadi jimat lah. Jangan dia buat minum 3 hari. Jadi Kak Ngoh, yang mana nak dapat ke Kak Ngoh, yang duduk di kawasan Kota Baru ni, boleh mari walk in di kedai kita lah. Kita alu-alukan ibu ayah kita mari di kedai kita. Kedai kita yang Kak Ngoh sebut tadi lah, di Bandar Baru Tunjung, berdekatan dengan Giant Tunjung lah. Bukan dalam Giant Kak Ngoh, berdekatan sahaja. Sebab kalau masuk dalam Giant takut sesak. Yang nak COD di sekitar Kota Baru, kita boleh ngata Kak Ngoh. COD ni percuma, tak ada sebarang cas. Yang mana jauh kita terpaksa pus lah Kak Ngoh deh. Yang mana duk kere ko, duk gomuse ko, jeli, kita kena pus. Cuma pus ni Kak Ngoh, dia kena buat bayar dulu lah, baru kita boleh pus deh.
0: Betul.
1: Dan untuk ibu ayah kita yang mana duduk di Bacok, kita ada ejen kita di Bacok, boleh dapatkan di kedai Kak Yah DF Beauty di Cabai Tiga Melawi. Dan ibu ayah kita yang mana duduk di Jertih, boleh dapatkan di Galeri Hidayah Jertih. Dua ni sahaja Kak Ngoh, ejen sah kita.
0: Ejen sah deh.
1: Dan yang lain-lain tu bukan daripada kita lah. Jadi sebarang pertanyaan ataupun nak buat pembelian Kak Ngoh, boleh hubungi kita di talian 013-999-5900. Macam Cik Wei sebut tadi Kak Ngoh, promosi hari ni kita terpaksa buat terhad untuk 20 orang sahaja Kak Ngoh.
0: 20 orang pemanggil terawal.
1: Terawal sahaja. Jadi kalau mana yang hubungi kita tak dapat tu, kita akan hubungi semula ataupun kita akan WhatsApp lah. Nak mudah WhatsApp je kita. Talian yang sama juga. 013-999-5900.
0: Royak selalu kata nak jus Sumairah. Kau kawan Cik Wei?
2: Ya, betul.
0: Royak selalu. Saya nak jus Sumairah Gold. Promosi.
2: Beli yang original Kak.
0: Beli yang original.
2: Sebab kalau dalam online tu ada juga banyak nama Sumairah. Dalam online tu ada juga nama Sumairah. Kalau boleh, kalau nak tahu original ke tak original, WhatsApp kita, kita akan bagi gambar dia, detail dia lah. Dan di botol tu pun ada QR tu. QR. Boleh scan QR tu lah kalau original. Cuma takut terbeli yang
0: tidak original.
2: Nama dia dah sama je Humairah. Yeah. Tapi dia bukan hak kita kat Google. Dalam online tak ada lah tu dia.
0: Haji Humairah ni goal ni dia tak ada di online dia kak. Yeah. Jadi nak detail ataupun nak sohihnya dia kak boleh WhatsApp di 013-999-5900. Boleh booking selalu di situ sebab cik bak kata hanya 20 orang yang terawal sahaja. Yeah, neh, WhatsApp royak selalu nak Jus Humairah Goal promosi. Yeah, neh. Baik, terima kasih banyak cik bak dia juga cik Wei untuk hari ni.
2: Sama-sama kak.
0: Semula kita berjumpa pula lah neh.
2: Insya-Allah.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Trivia Piala Dunia.

Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuih tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

Okey. Alah, tak cukup tidurlah malam-malamnya deh. Bukannya gapolah muka ambil bunga ni. Malam-malam tak saya tengok, kena tengok juga muka minat juga. Benda-benda ni berhi juga ni. Kalau tengok bola-bola lah ni, cuma tak tengok bola. Dalam dunia FIFA World Cup. Gitulah deh. Kita ni minat-minat juga. Tapi janganlah siapa. Kesihatan pun tak terjaga. Tidur tak berapa nak cukup. Ayolah moga. Alah kena gara-gara sana no. Dia ni juga. Kita ni malah. Tapi gitulah kena tengok juga. Kalau tak tengok ke seru tak sedap. Moga minat ke. Tapi pesan mak bunga. Walau bagaimanapun kita ni kena jaga kesihatan kita. Dalam minat-minat tu pun. Kalau tak sihat kat lepas ni tak boleh nak tengok. Kat nanya lah juga. Biar kita ni boleh rehat yang sesukupnya. Barulah kita rasa segar deh. Nak buat kerja ke apa lah ke pagi tu. Kerja kita tu pula jangan duk talah lah. Ni duk masuk opis main ni mengatuk. Moga tengok bola malam-malam pagi-pagi tu ke. Lepas tu mulalah mari opis kerja tu tak buat. Kerja ni tak buat. Cara kau nak tidur. Janganlah lagi tu. Kenalah. Pandai-pandai lah ejah masa kita tu. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak kau.

0: ada.
1: Lah petening wano lah mukmung tu.
0: Janganlah. Dia ada juga Pak Adam. Kak Angah pun pernah alami ada hari-hari yang kita rasa macam tak boleh nak, bukan tak boleh nak kawal diri, dia kawal, tak kawal diri, tak boleh juga. Mana hari dia macam letih. Hari yang kita rasa macam tak ada emuk.
1: Yalah, muka kita akan manusia. Ya,
0: nah,
1: kita bukan robot.
0: Bukan rombok ada kat ni.
1: Kita manusia dia ada hari-hari.
0: Ada hari rasa macam tak segar, letih, laih. Ada hari kita rasa macam sedap.
1: Semangat. Itulah kita ni.
0: Ya, tak apalah ni. Alhamdulillah semua adik kakak Kak Ngoh yang masih lagi setiap songan kita bertani Pak Do ni.
1: Kemarin Pak Do ada kecek pasal kejadian bom di Thailand. Rakyat Malaysia kita terkena.
0: Dua orang.
1: Jadinya Pak Do pun ada royak jugalah kemarin. Kalau boleh ok lah dulu Kak Ngoh.
0: Nak pergi tu. Seberai tu.
1: Lepas pada kejadian tu, ada pula tubik dalam media sosial kata, marilah tak ada gapo. Pesen dia dah. Sama-sama pun gitu ke, takut gaponya. Hak ujung berajak pun. Tak kena ke demo.
0: Tak.
1: Sepatutnya janganlah we ayak-ayak begitu dalam keadaan Elon ni. Bagi Pak Do lah. Ni personal Pak Do lah. Kalau dia berlaku, dia heret juga 3-4 hari, 3-4 minggu. Maknanya nak selesai, nak siasat. Takutnya mari pulak. Jadi hak moleknya seperti mana kata. Seperti mana kata pihak polis kita. Kalau tak ada kerja air petir, kalau boleh ok dulu.
0: Dak.
1: Sebab tidak selamat. Tidak selamat lah.
0: Cumanya betul lah hak tu juga kata. Atas kita lah Pak Dak deh. Tapi hak semolek-moleknya ok dulu. Jangan pergi dulu. Biar reda-reda ke adik air dulu. Barulah pergi deh.
1: Moga benda hak kita tengok tu. Moga tak tahu duduk mana
0: betul?
1: Ni.
0: Betul.
1: Takutnya nak gerah kita lalu gak lepon.
0: Siapa hak kena tu nak gerah lah tu Pak Dah.
1: Tengok kau kereta tu gak depan tu gak acu lebo pahala orang. Ataupun dengan motor. Lagu mana tak tahulah tu.
0: Cumanya Kak Ngoh respect jugalah dengan kerajaan negara Thailand ni Pak Dah.
1: Dia ambil berat.
0: Kepada yang kena tu. Jadi maknanya pelancong-pelancong hok gi melancong ke Thailand ni. Tapi melancong secara sah lah Pak Dah. Jangan duk gi secara tidak sah. Jadi kat demo ni ambil berat lah. Siapa hantar pesakit tu apa ni ke hospital kita deh. Lepas tu dia juga dilawati oleh pegawai besar daripada Thailand pergi tanya khabar. Bui dermo juga ada akak Kak Ngoh pun tengok di media sosial jugalah. Tapi maknanya itulah kata kerjasama dua negara sebenarnya Pak Do.
1: Jadi kita ucap terima kasih lah.
0: Terima kasih banyak lah.
1: Terima kasih banyak lah kerjaan Thailand, kerjaan Malaysia. Yang orang kata berusaha untuk pergi jengok dan juga bawa awak balik. Cumanya kita ni macam Pak Do royak tu lah. Ok lah dulu. Tapi tak tahulah Kak Ngoh nanti Pak Do nak pergi teropong cuma satu ni lagu mana.
0: Nak pergi teropong mana sepadah?
1: Nak pergi teropong sepadah lah. Tengok jujuk pos kala kau tu.
0: Siap dia menitah Pak Do.
1: Tidak nak marah ni. Dia mungkin tidak nak marah. Cuma nak peringat. Pak Do tidak menitah lah. Takut kita.
0: Jangan Pak Do lah. Maka pergi kita apa kau Pak Do menitah yang
1: ni. Jangan lah. Kita kalau Pak Do kalau dia kalau dia jadi gitu takut dah nak masuk. Tunggulah sebulan dua lina-lina pula.
0: Tunggulah dulu deh.
1: Tak salah ada aku ok dulu lah. Ok dulu.
0: Masalah ni ok dulu ni.
1: Dengar nasihat pihak polis.
0: Baik.
1: Dah kecuali ada kerja besar benar. Tak ada arah lah. Mungkin kita tak tahu. Demo lah. Takut-takutnya nak gerah kita kat ngon ni. Tak ada pasal-pasal gi. Nak pergi makan je. Tapi tak kena benda gini.
0: Biar dulu.
1: Oh dulu.
0: Okay.

0: kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkitihamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Nirana, aku nak oyak kemung gigi. Mari, aku bagi anak aku naik kapal terbang lah, Nirana.

Anak aku dah, dia balik cuti baru ni lah. Aku kata, kalau gitu, kalau gini, kamu nak kaya kapo dia cuci. Ha ha ha ha. Eh, babu mu tahu kodok. Lapangnya terbaik kita lah. Comelah, sepukalah lupanya ayah wih. Kejut nak aku masa tengok. Mu tercuci, baru tengok. Lapangnya terbaik. Kalau Jepang, nundi Perancis nak pergi. Hebat lagi pada ni. Ada terowong nak sahih. Satu kepada ke cuci. Oh, dulu tu lah. Duga lah aku dengar. Sahih tu kerja. Acak kali. Tak apalah juga. Kita pakai kosi situ. Mana kita pergi tu.

Aku nak tanya rumbu gapo dia ni Rohana. Aku duduk ke lapangnya terbaik dunia. Ha, rumbu gapo ni Rohana kita ni? Kita kalau dalam Asian, kita duduk di rumbu 95. Kena raya kemuci uji. Kalau begitu, kalau begini. Banyak juga aku ingat kau nombor satu. Ha. Nombor satu. Lapangnya terbaik mana? Ni Rohana, meraya.

0: dekat. Kalau begitu, kalau begini, aku sokok kata Nirana.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Go Pagi dan Ako. Ikuti setiap go dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
3: Ha, tu dia. Ni demam Piala Dunia masih lagi kata dekat tengah panas-panas lah ni pada.
4: Ya.
3: Jadi Kak Angah pun tengoklah beberapa apa ni aksi-aksi pelawan dia bola sepak. Bola sepak ulang-ulanginlah. Jadi semangat jugaklah tu pada.
4: Ya.
3: Ni daripada tak ertilah mana erti sikit-sikit pun tak apa dah.
4: Demo-demo nak mari tengok bola. Marilah di kafe RTN ni. Ada TV.
3: Kita ada TV situ.
4: Kita pakai sorok sini dah. Sambil makan.
3: Kak Ngoh tengok. Jadi untuk hari ni Pak Da, kita nak buat kuis lah sikit kuis untuk kuis Piala Dunia untuk peminat-peminat bola sepak Piala Dunia lah.
4: Soalan jadi, dia
3: nanti lo.
4: Nanti dulu.
3: Kita bisa spend sikit pun ada boleh. Nombor telefon lah dulu. Then nombor telefon kita 743-3858 dan juga 7488-930.
4: Kena body dial lah ni.
3: Soalan dia ni begini dek kakak. Cumanya sebelum kakak huwi soalan. Hak menedah tu tak usah lah.
4: Hak menedah tu tak payah telefon lah.
3: Hak menedah tu biar dulu lah.
4: Sebab ada demo telefon, demo benar pulak kita cancel juga. Jadi baik tak payah telefon.
3: Kita nak wish apa ni, rasa lah sikit sore. Hadiah ni.
4: Hadiah apa dia ni kak?
3: Hadiah besar ni. Hadiah daripada nama ni orang panggil. Ada Regulus Spasiho. Okay. Baik. Soalan dia pada. Dia katanya apakah warna jersey rasmi bagi pasukan Perancis untuk Piala Dunia FIFA 2026?

0: warna jersey Perancis. Hello. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa hang kat ngoh ni?
1: Ju, Ju.
0: Ju dek mana Ju?
1: Tere.
0: Ke Tere. Okey Ju. Ju tak boleh sama ni lagi tak?
1: Oh, dah lagi.
0: Janganlah sebab kat ngoh kita nak bagi-bagi hadiah. Okey Ju, Ju, Ju. Jawab apa dia Ju? Apakah warna jersey rasmi pasukan Perancis untuk Piala Dunia FIFA 2020 ni?
1: Jersey rasmi.
0: Warna jersey rasmi.
1: Biru. Biru.
0: Biru. Minat ke Perancis ni?
1: Sikit-sikit.
2: Jo minat pasukan mana?
0: Jo minat pasukan mana?
1: Perancis ni.
0: Perancis pula dah.
2: Logo mana Jo ni?
1: Putih biru gitu.
0: Putih biru. Maknanya warna biru lah jersey dia tu.
1: Ya betul.
0: Kak Ngong pun tak tahu betul ke tak. Tak apa, tak apa. Kita terima lagi panggilan saya lagi je ni.
2: Baik Jo, terima kasih.
0: Okey. Tu dia. Jo tadi tu. Kita terang yang seterusnya lah ni. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa ni?
3: Ni Pak Suli ni.
0: Allah, Pak Suli. Pak Suli. Pak Suli he.
3: Yo.
2: Jaga mana juga tengok bola ke?
3: Pak Suli tak tengok mana tau. Tengok main-main pagi gitu kan lah.
0: Okey, tak apa. Pak Suli, kalah berapa? Pasukan Perancis tu, dia punya warna jersey rasmi dia tu?
3: Merah. Merah.
0: Merah. Okey. Yakin tu Pak Suli ni? Moga Pak Suli tengok bola semua tak?
3: Yakin dah bagi buat tu yakin ni.
0: Tu yakin tu. Okey, baik. Terima kasih banyak Pak Suli. Okey, bye. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Okey, tu dia. Kita ambil dua je lah, Pak Do.
2: Dua. Maknanya salah satu tak ada benih.
0: Salah satu ada benih. Jadi, tahniahlah kepada apa ni, Jo tadi tu. Pak Suli dia rabai. Alah, saja je dia.
2: Pak Suli, boleh dah tadi kan.
0: Betul lah. Seperti mana kata Jo tadi. Jo dari
2: biru
0: kata
2: tadi dia.
0: Biru. Jadi, Jo telefon balik kau kita, Jo, ni. Untuk kita dapatkan maklumat.
2: Sambil-sambil kita dengar lagu ni, Jo telefon lalu, Jo.
0: Ya.
2: Orang lain jangan telefon.

0: Okey, itu dia. Kita ada pemenang dah, Pak Dong.
1: Ya, Jo tadi tu.
0: Jo tadi dari Ketere.
1: Tahniah, Jo.
0: Jadi hadiah tu boleh dituntut selepas 2 minggu lah.
1: Selepas Piala Dunia lah.
0: Selepas Piala Dunia. Hadiah adalah sumbangan daripada Regles Pasir Ho. Jadi kalau tak benar lagi tu, sak gobar banyak lagi.
1: Siapa kau ujung tu lah.
0: Siapa kau habis
1: perlawannya.
0: Perlawannya Piala Dunia ni dia kok deh. Jadi, Eddie kau tak deh?
1: Eddie
0: duduk di mana tadi?
1: Bapaknya Eddie.
0: Bukan Eddie. Ah, nama dia Adi dari Kak Ngoh tak nampak Pak Dong.
1: Bapanya.
0: Apin dah betul mati. Sibu Sarawak. Dari Sibu dengan siaran kita untuk hari ini.
1: Terima kasih Eddie deh.
0: Eddie
1: Sibu.
0: Jadi ramai lah yang menonton di live kita untuk hari ini. Tak apalah sambil-sambil buat bunga ke, sambil-sambil buat apa, boleh-boleh masuk ke berniaga ke. Tak ada masalah asal kau boleh dengar siaran kita ni.
1: Ya, kan kau sebut berniaga tadi. Ada satu cerita tulah juga.
0: Hari ini cerita nego lah pada.
1: Hari ini nego. Kita mau baca ham nego. Tak baca lain.
0: Okey.
1: Kisah seorang peniaga rasa sedih. Apabila 5 orang mari makan kedai dia.
0: Lepas tu?
1: Ambil lauk hok sedak-sedak.
0: Lepas tu?
1: Odah hok mahal-mahal. Lari, tak bayar.
0: Masya Allah. Weh, ada juga lagu tu.
1: Weh, lu. Janganlah adik akak, weh. Kita dia adik akak, tak? Kalau kita ambil kuih, kau makan, kau berapa, hok kita tak ingat nak royak.
0: Kita makan berapa tu kita rasa galak dah.
1: Kalau kita tak boleh nak bahaya lo galak kita. Gismula kedah.
0: Gismula betul-betul
1: lah, tak ingat nak royak
0: ambil makan tadi. Ambil so, tak ingat tadi dah.
1: Gibaya. Sebabnya, itulah. Tak boleh lah berdosa lah.
0: Ya.
1: Mungkin orang jual, kalau kita tak ingat terus tu nak ke mana dah.
0: Ya.
1: Dia kata kita ingat, kena kona kata hatamu lah pitih tu.
0: Ya lah.
1: Gismula pitih ataupun apa. Bayar, gibayar.
0: Betul
1: tak
0: lah.
1: Tak ingat makan nasi kabu, royak daging bakar, ngayak. Ambil solok tadi tak ingat
0: nak royak. Dia
1: bayar lah. Jangan lari nyanyo kok orang nego.
0: Ya. Sebab nyanyo. Gini orang nego tu dia kira hok yang kita royak saja Pak Dong. Jadi hok tu dia tak kira. Maknanya bila tua tak tahu makan tu dia tak halal. Bukan tak halal maknanya kan
1: Toleh lah.
0: Toleh lah. Maknanya kita tanpa pengetahuan peniaga, tanpa pengetahuan tuai dia, tak boleh.
1: Apa tak lagi lari. Tak jauh perangai lagu tu, makan-makan lari. Itulah tubik dalam ini, tapi tuai dia kata dia ingat muka. Sudah demo.
0: Mungkinlah ni, mana-mana kedai pun ada CCTV belakang, Pak Dong.
1: Mana kau orang nak pergi makan, makan sedap-sedap, apa kat lari tinggal, tak siap bayar. Itu ceritanya. Cerita yang kedua pula, demo-demo yang jual awal diri, teriuk lah ni kat ngor, diri tak laku, banyak berdoa diri.
0: Banyak. Tapi harga diri harga turun lah ni Pak Dong.
1: Turun.
0: Tiga riyal setengah, empat riyal ada.
1: Siar setengah
0: Pak Dong. Alah kedabung tu dua riyal ada.
1: Cumanya tadi tengok dalam video, tadinya teriuk sedih lah dia. Mungkin awal diri kat ngor, tak laku kat cukup masa 2-3 hari dia tu pecah
0: punuh.
1: Jadi sedih lah dah. Jadi adik aku dah teka kita boleh makan dengan harga murah ni, pakak-pakak pergi tolong beli lah. Orang tu tolong peniaga-peniaga kita. Teka murah ni kita beli makan.
0: Tapi tak boleh nak goma juga Pak Dong.
1: Demo-demo ada menyakit jangan. Darah tinggi kecil darah manis tinggi, tak boleh buat tu.
0: Musangking kerebu kata. Musangking limo ya just ke lolo ni Pak Dong.
1: Musangkin lah ni. Mula terah lah. Kalau kita nak makan payoh.
0: Payoh. Main dengan belah-belah riyah. Puluh-puluh riyah.
1: Belah apanya. Duk main dengan 3-40 sekilo. Kalau ni 5-10 riyah lah ni sekilo dah. Boleh tak nak makan.
0: Tak apa
1: lah. Orang menega punya duk kira sangat lah. Tak, daripada buah duk buruk gitu kak.
0: Rugi saja.
1: Rugi saja. Kalau 10 butir, 50 ya, agak boboh 1 butir 2 pula, lebih-lebih. Barulah ada berkat mana tahu dengan sedekah-sedekah kita tu.
0: Betul.
1: Kita jual tu habis. Dengan sedekah kita tu, orang ramai mari, mana tahu.
0: Orang dulu-dulu lah Pak Dadap. Orang dulu-dulu pun dia ada buah durian juga. Tapi orang dulu ni bijak Pak Dadap. Daripada buah durian tu duduk punah, duduk rosak, duduk bazir gitu, dia mahu lepuk. ada.
1: Ha, tapi
0: zaman dululah.
1: Dulu gawah diri yang tidak macam lon ni. Ya. Zaman dulu tidaklah bergaw tinggi sepupu lon ni. Zaman itu orang kutik-kutik dia, dia capuk depan tangga begitu je.
0: Di?
1: Ha. Orang lalu ambil seputih. Kadang-kadang orang lalu nak panggil bagi makan.
0: Ambil-ambillah. Gitu.
1: Gitu orang dia gitu. Ya. Kadang-kadang dia mau capuk-capuk bera ataupun tangga masjid balasa. Pakak capuk sudah mai esok kak. Tengok ada orang dia di tangga dia pakak makan. Ya gitu dulu orang dia tidak rega pun lon ni sampai gitu. Tak. Lon ni orang dia ada rega dah lon ni. Ya.
0: Itu dia. Tak apalah rezeki berlaku adik
1: akak. Tapi kita harap-harap gitulah adik akak. Daripada duduk bazir pecah benda tak laku. Tak.
0: Pergi capuk rumah kat Angoh tak apa.
1: Mari capuk-capuk sini pun boleh.
0: Boleh-boleh tengok bola
1: tak? Tak lah ni. Dia berwarna senyap ni. Sekala yang bunyi sangat.
0: Siapa?
1: No, duduk jerek tu lah.
0: No, apa ni?
1: Tak wear.
0: Tak wear.
1: Oh, duduk seru tu tiga kali dah tak wear. Duduk senyap. No, suk dalam kain selimut. Wano. Wawah dia, wano tak wear.
0: Aduh, tunggulah. Tak wear. Hello.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026.
0: Jom pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakat mari belako. Tengok menu kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkitihamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Okey, itu dia untuk adik-adik kita yang ada bakat, ada kebolehan. Hacu terah hatam, marilah. Gambar pula doh.
2: Video
1: nyanyian adik-adik tu. Ke, apa ni, ke Kelantan FM kita lah.
2: Pada besok tengok anak-anak duduk menyanyi, duduk menari dah. Bolehlah terah hatam.
1: Mana tahu, tahun ni ada rezeki kita. Dah. Cumanya syarat dia kena 7 sampai 12 tahun je lah, Pak Doh.
2: 7 sampai 12 tahun.
1: Lebih tu dia bintang lain pula lah.
2: Jadi, gitulah cikgu-cikgu macam Pak Doyak baru ni lah. Cikgu-cikgu kalau ada anak-anak murid berbakat, masuklah, suruh anak-anak murid masuk, ambil gambar video dia nyanyi.
1: Lepas tu hantar mari lah deh. Boleh tanyalah dekat ni, nombor penerbit pun boleh juga tu. Tak ada masalah deh. Jadi ramai dah ni hot comment pasal keadaan cuaca kita di tempat, di sesengah tempat lah tu Pak Doh.
2: Ke mana?
1: Supanya Kak Ayah kata nak hujan sesengah tempat tu, kata hujan lebat, ribut dah. Demo pun nak tanya tempat kita tu panah ke hujan ke. Tempat kita ni Jo'ong.
2: Jo'ong lah kau eh.
1: Jo'ong. Kak Ngunduk kita semacam setiap kali demo duduk apa ni, royak waktu cuaca tu Kak Ngunduk kita lah keluar. Jo'ong lah kau eh. Dia jadi kita kata kalau demo-demo yang waktu ni dalam perjalanan ni kau dah kena pandai-pandai lah lagu mana. Dia kadang-kadang orang mutuh lah Pak Dom. Musim-musim hujan lah deh. Orang motor ni kat ngoksi yang kelih sikit.
2: Kenapa?
1: Sebab kadang-kadang orang apa ni, kalau hujan kat demo ni terpaksa berhentilah.
2: Bawah gerentak.
1: Di bawah jejantas ke, bawah getok ke, dah. Ataupun orang kata bawah jejantas lah. Dan sebab sebab lalu eh, kat ngoh balik tu ada jejantas.
2: Getok lah mudahnya kat ngoh jejantas-jejantas punya.
1: Getok deh.
2: Getok ha,
1: getok tu, bawah getok tu. Duduk tu lah tepi-tepi sikit lah eh.
2: Takutnya sendeh kau getok.
1: Sendeh kau getok. Dok getok pun laju cara dia deh. Jadi muka ramah ke duduk stopok set-set motor, hak naik motor di situ. Jadi duduk tepi-tepi sikit lah.
2: Atu-atu molek motor.
1: Atu-atu molek.
2: Dengan letak stopok gitu payah.
1: Kadang-kadang sebab kereta pun kadang-kadang dia motor puasa. Muka ujian-ujian basah ke dia kak.
2: Atu molek motor tu. Kalau kalau kita tengok agak kes gini banyak juga berlaku tu.
1: Kes mana kes?
2: Kes-kes langgar bawa. Langgar
1: bawa getok ni.
2: Langgar penunggang motosikal yang berteduh. Banyak juga berlaku. Jadi hati-hatilah. Betul lah tu, ambil tindak kaya berhenti daripada bawa motor. Kalau hujan lebat tu betul dah. Cumanya lokasi tempat tu kena tengok.
1: Kena tengok molek
2: tempat yang selamat.
1: Sebab Kak Angoh duk memang duk perhati sok model. Di situ Kak Angoh ni sentiasa beringat-ingat Pak Doh.
2: Takut ada orang berhenti.
1: Takut ada orang berhenti. Lepas tu demo kadang-kadang berhenti. Berhenti kot si kot dek. Jadi kat lagu tu lah kita kena beringat dah. Apa ni, dia dengar suara saja Pak Doh. So tu tak nampak suara.
2: Tak payahlah tengok Pak Dohnya.
1: Kita
2: dengar suara yalah.
1: Kita punya sehat ni untuk keselamatan bersama dok. Kita orang bawa kereta pun kita nak selamat juga. Apatah lagi demo-demo yang naik motor. Kita nak pakat-pakat selamat sampai belakang deh.
2: Lagu dulu kan Ngoh. Lagu dululah.
1: Kasih pada ni cerita hantu pari pada.

0: Cikgu Naim, salam untuk sahabat. Dia sahabat-sahabat ni lagu tu lah ada kat weh. Kadanya siapa ketua dah. Kadanya setakat zaman-zaman sekolah sahaja.
1: Yalah.
0: Padahal ada sains-sains zaman sekolah yang masih lagi berhubung.
1: Oh, kita ada grup WhatsApp.
0: Benar.
1: Yes. Daripada darjah 6 lagi.
0: Allah.
1: Daripada sekolah rendah pada ada.
0: Lamanya. Maknanya kalau sayang-sayang Pak ada kalau dulu-dulu kak zaman-zaman beringuh rambut-rambut penuh lagi lah ni hak botok-botok pun ada
1: tak? Jangan sebut lah hak botok tu. Sebut mall hak perabung tak apa-apa ada.
0: Perabung tak apa-apa. Mama demo set demo marah kau sebut botok.
1: Boleh lah. Hak perabung-perabung tak apa-apa ada tu. Gitu. Dia ada-ada daripada sekolah rendah, grup sekolah rendah.
0: Sekolah rendah lagi ada?
1: Ada.
0: Weh. Jumpa mana Pak ada?
1: Dia sore ya startnya. Lepas tu dia cari-cari. Jadi berjumpa. Buat perjumpa air apa dah. Tengok tua-tua dah belakangnya. Munggu dekat 90 dah kan.
0: Yalah,
1: tapi nak ayatnya masa berjumpa tu dia cerita sekolah rendah.
0: Tak, mu dulu begitu, mu dulu begini ya.
1: Ada tu makan gel lah.
0: Allah.
1: Saya ada.
0: Ada juga.
1: Lo ni kerja kerja emak dia makan gel pun.
0: Yeah.
1: Bukan isak gel.
0: Makan gel. Kita tepek di buku.
1: Ada tepek di buku. Bukan gel. Orang ada isak. Ada budak pun bukan. Dia kata gel wak ngobi kayu. Duk makan gel macam dia. Alah. Jadi, lo kerja emak molek. Lo ni kerja kerja emak benar. Nama dia Nodding.
0: Nodding.
1: Pada si Oyak lah kerja mananya.
0: Ya. Tapi di Kelantan lah dianya.
1: Nodding. Makan gel dia tu.
0: Macam-macam lah. Dia kata makan gel. Makan robal macam-macam lah. Dulu.
1: Jadi gitulah. Orang kata persahabatan jangan berputus.
0: Dih Pak Dodok.
1: Persahabatan jangan berputus. Jadi sebenarnya dia tu terapi minda kita juga bila jumpa dengan saya-saya ini.
0: Banyak cerita.
1: Gitulah.
0: Ada kangen dulu ada juga. Rasa macam beci ke budak ni sore ni Pak Do.
1: Apa tu?
0: Sebabnya dia ni budak jateh. Buah Pak Do. Atas meja, atas kursi dia berhi lopak, berhi bunga.
1: Beci je kangen dia lah.
0: Kangen tak boleh. Muka kita ni jenis kima sikit. Lepas tu nya satu hari dia tak ada yang berjumpa lah Pak Do. Rupanya gawah besar dia. Pak Do. Lepas tu Kak Ngah pun kata, weh, mungkin tak pada dengan sama kecil. Dengan kena rotel kau cikgu sokmor, kena denda sokmor. Buah kalau sambil lo ni dia sebut tag apa hyperactive. Pak Do ni. Sambil dulu tak ada kata itu dah.
1: Sebab tu ada setengah pakar dia. Dia kata budak-budak yang buah ni, yang aktif ni sebenarnya dia punya minda lain. Dia cegah dia.
0: Allah kebab Kak Angah tak boleh.
1: Jadi kalau ada anak cucu kita buah gitu biarlah.
0: Cakap nak berdiri iyalah letih.
1: Budak-budak gini ni sebenarnya dia punya pemikiran dia tu cepat
0: deh.
1: Daripada budak-budak slow, relax gitu.
0: Deh, skema
1: kita
0: dah
1: tengok nak marah apa sebenarnya budak tu.
0: Memang.
1: Dia panggil sel-sel otak dia berfungsi.
0: Berhubung. Kak Angah tak boleh ingat dia gini. Masa kita nak buat jamu yang akhir tahun ke Pak Do. Kita nak tunggu cikgu makan ni. Ni kita susun molek dah atas meja ni. Kita sel-sel kita ni. Mari dia nyomakai cekat lagi.
1: Tak heran orang dia.
0: Tak heran orang.
1: Sampai peci habis.
0: Memang.
1: Orang pakat peci ke dia.
0: Orang memang. Gerai lah budak ni. Apa ni jadi orang.
1: Jadi orang lah.
0: Jadi orang.
1: Lepas tu kata, suka lah kita boleh jumpa semula ni dah.
0: Tu dia. Tapi tak apalah. Lagu tu lah. Supaya Pak Do royak lah ni. Hubungnya tu sangat wiputu.
1: Ya. Pak Do ada juga peci ke sore budak tu. Masa sekolah rendah.
0: Sekolah rendah. Ada juga.
1: Ada. Mungkin Pak Do kan jual telur itik. Dia beri susu telur itik Pak Do.
0: Ya.
1: Kadang-kadang dia susu esok baru dia tunjuk. Allah, tak jual gitu hari itunya.
0: Kena pula.
1: Mujur tak pecah telur itik Pak Do.
0: Ya.
1: Tapi tak sedih lah kita. Mungkin kita pergi berharap nak kau duit.
0: Nak kau duit dah. Bawa dia boleh.
1: Bawa lah boleh buat 3 telur itik. Agak gak orang dua mamak kita tu deh. Kita buat kelip beti.
0: Dia susu.
1: Esok ke baru bui.
0: Alah.
1: Sedih kita nak teriak kita. Kita tak boleh. Kita luar etik dengan etik ni kita tak boleh.
0: Pernah ni jumpa tak? Lain ni
1: jumpa. Jumpa. Ya, tapi tak tahan je. Ha. Tiap kali jumpa, awak perjumpa air kak. Ha. Dia awak mari lah telur etik tu. Dia tak sebut lah awak mari telur etik. Ni lah telur etik mumur dah. Jumpa sama-sama umur lagu tu.
0: Ya. Aduh lah. Nostalgia dia sungguh saya nak ni. Tapi lagu ni lah orang kata boleh mengeratkan lagi sebenarnya. Kan lebih memesrakan lagi. Dia siang pada.
1: Dia jumpa Pak Dodo ya kan. Dia kata, aku ingat kamu jadi tokat telur etik. Rupa jadi DJ mu ni dah. Oh, dah yak gitu. Dia kata tengok kau cara masa sekolah rendah dulu. Paling-paling tidak mega itik jual telur itik.
0: Ha, ada.
1: Ha, jadi DJ dia kata.
0: Lain. Lari.
1: Lagi tema.
0: Lagi tema ni.

0: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Go Pagi dan Ako. Ikuti setiap Go dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Jom pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
2: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
1: Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
3: Itu dia pakat-pakat gila dek kau weh. Kuat lupa. Dah bahagia apa ni? Kesenian ni duk manggil dek kakak dah sebab banyak acara di situ.
4: Kalau nak kira dia habis 4 hari bulan, maknanya Jumaat satu dah lagi dah.
3: Jumaat satu dah lagi. Bulan,
4: hari ni satu.
3: Hari ni dah start hari ni lah pada.
4: Start hari ni hari Rabu. Dua ekonomi, tiga pas dah molek. Jumaat satu tu ada lagi lah.
3: Jumaat satu ada lagi. Dia bertanding masuk ada kat kau tengok macam-macam lah ni. Jadi peluang lah. Dok, kita kata nak ketengah ke kesenian rakyat Kelantan kita.
4: Cik Mak ni dia kata siar dengar cerita pada sekolah rendah kena susu telur kau saing. Telur hitik dah.
3: Telur hitik.
4: Alah, sekolah dekat gitulah. Sekolah kita zaman gitu, zaman budak-budak. Dia pakai baju biru, seluar biru deh.
3: Baju putih. Baju putih. Seluar biru. Seluar pendek pula tu. Zaman dulu.
4: Budak jatuh.
3: Orang Tino pakai baju biru.
4: Baju skok tu. Tak ada tudung-tudung lah. Hot tu ya. Dalam kelas pada kalau cikgu tak masuk kat set Tino, kau cari cari gutu ya. Pada ingat lagi. Pakai pada jaket gutu. Kan pun suka, tak ada suka. Allah, hot tino saya pada tu. Allah banyak suka. Mutih telur kan kau.
3: Banyak.
4: Melagu.

0: Baik, ha, terima kasih banyaklah dia. Orang ramai nak komen bagi respon pasal kutu.
1: Cerita pak ada kutu tadi.
0: Itulah kamu duk mikir deh. Lagu mana orang zaman dulu tu banyak kutu. Budak-budak lah bukan orang zaman dulu. Budak terutama sekalinya. Budak peringkat-peringkat sekolah rendah. Dia besar-besar tu dia pandai dah jaga kebersihan rambut dia kak.
1: Budak zaman itu dia tidak pandai lagi nak jaga kebersihan ni.
0: Supaya juga ni duk komen ni. Siapa komen tak ada dia kasi zaman dulu. Kak Ngoh mandi air parik.
1: Tapi pada tak ada lah peringkat tu. Semuanya pada ni mandi dia telak. Mandi air
0: mandi telaga. Tapi rambut tak sisih. Hunggah lalu gimain. Tak jaga lah. Shampoo-shampoo tak ada zaman dulu dia.
1: Tu yang kena kepada tu. Asal cikgu, asal cikgu tak masuk kak. Pok Tino cikgu nak cari gotu. Jakit pas kepada. Jadi satu hari tu bila berjakit ni gatal lah gotu ni. Alah, hok je bawa gotu tu pada dah menuh telur gotu.
0: Alah. Ih, geling-geling.
1: Hok tu yang pakat geram, pakat duduk urung pala dia pakat duduk kutih cari gotu tu.
0: Ya.
1: Oh, berjakit pakai kereta, awak kelip habis di rumah pulak.
0: Yalah.
1: Jadi sahanya marah mengok kita jadi ada gotu juga. Dan ada perhimpunan ke? Kita duduk jujuk ke perhimpunan duk bagi ramai-ramai tu dok.
0: Ya.
1: Ho tu tarik, oh ni tarik, oh tu tarik, oh ni tarik pala kita, rambut kita. Duduk gerak aku telur gotu kita.
0: Ya.
1: Allah. Sakit hati satu hari tu anggo buat perkemohan.
0: Perkemohan. Ha tidur sekali jakitlah padah. Tidur ramai-ramai.
1: Ayok tidur sekali dia so kemoh tu. Nyok kejo padah. Nyok spring ngeriset pala padah.
0: Aduh.
1: Nak suruh mampu kutu.
0: Boleh
1: Tak tahulah. Alah, nyo pakat kerja ngopak dia nyo ambil spray seperti pal lah. Tak tahulah mampu kutu kutu nyo. Alah, tu kena engel tu.
0: Deh.
1: Tapi zaman itu dia tidak apa buli supaya zaman lon ni.
0: Iya.
1: Dia tak boleh buli dia tu gorak. Suka-suka.
0: Okay, dulu ada buah bluru kat Ngoh.
1: Bukan buah bluru, akar.
0: Akar bluru.
1: Akar bluru buah tu. Orang mandi tu. Akar bluru.
0: Kalau dia kau monyet kat pada, tak lepas lapar lagi.
1: Itu lah katanya. Nyok kejung kita, nyok spring dengan riset pala kita.
0: Noraini kata orang zaman dulu, dia tindah gotu atas ting.
1: Atas bunyi kebak
0: bunyi ting. Sisi kapik tak ada dah sisi kapik lo ni dekat tadi. Yalah kat mana sisi kapik.
1: Zaman itu. Misi-misi pun mari juga kayak di sekolah
0: ada wio bak gutu deh. Akar bluru dulu baru nak royak yalah dah. Jadi lagu tu lah ada kau pengalaman zaman-zaman sekolah dulu deh. Kalau saya basuh kepala dengan bluru kak ngah yalah dah deh.
1: Zaman itu deh. Jadi sabung lah batu bluru ni.
0: Batu bluru deh.
1: Ni sabung.
0: Tak panggil masa lagi kita buat dah
1: Nak asal lagi kita deh.
0: Gurah-gurah juga dah. Ngila-ngila juga nak asal lagi kita waktu ni adik kakak. Weh asal untuk panduan adik kakak semua. Zon satunya pukul 4.43 minit petang. Lepas tu zon 2 4.45 minit petang. Adik kakak Kak Angoh yang berada di kawasan Besut Setiu pukul 4.42 minit petang.

Adik kata tangga muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara lagi tu pukul 4.43 minit petang. Kak Ngoh Hake, saya Azam untuk inilah. Bagi minat dekat masuknya waktu semai Fadu Hassan untuk Zon 1 Negeri Kelantan. Manakala Hassan untuk Zon 2 hari ni dekat pada pukul 4.45 minit petang.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Tidak ada ke azan akan siap tadi untuk bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu asar untuk hari ini. Bagi zon 1 negeri Kelantan pukul 4.43, zon 2 4.45. Manakala di kawasan Besut dan juga Secu Terengganu 4.42 minit petang. Waktu asal kita untuk hari inilah deh. Untuk hari Rabu 1 Julai 2020, bersama dengan 15 Muharram 1448 Hijriah. Jadi sekali lagi Kak mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asal untuk semua adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di luar Kelantan, juga Kang ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar mengikut kepada tempat adik kakak masing-masing. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Uli Islam untuk petani dengan tajuknya Doa Yang Mustajab.
1: Nida Uli Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin dalam Nida Uli Islam, Doa Mustajab. Dan saya yakin dan percaya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya setiap daripada kita mengharapkan supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah, ya, diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mesti kita kena cari bagaimana ya nak dapat supaya doa tadi mustajab. Ada orang di awal-awal doa dah tak yakin dah. Doa tapi tak yakin. Ni memang tak dapat lah. Mustahil lah nak dapat ni. Macam mana nak bagi kabul doa tadi? Yang pertama, sahabat-sahabat kena letak dahulu apakah syarat-syarat untuk kita doa itu dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, keyakinan kita. Waktu kita berdoa, mesti kita penuh dengan keyakinan bahawa doa kita ini adalah sesuatu yang menjadi ibadah yang disuruh oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku akan kabulkan. Allah akan dengar, Allah akan tunaikan. Cuma sama ada tunai itu pelbagai dia punya versi dia. Mungkin bukan sekarang, nanti. Mungkin bukan ini, tapi Allah gantikan dengan itu. Bentuk dia berbeza dengan apa yang kita nak. Tapi hakikatnya kabul tak kabul, tapi versi yang berbeza. Ataupun mungkin bukan sekarang di dunia, tapi Allah kabulkan nanti di akhirat. Jadi mari sama-sama kemaskan keyakinan kita untuk kita waktu kita berdoa tadi. Ya Allah, aku yakin doa ini didengar. Aku yakin doa ini akan dikabulkan olehmu, ya Allah. Yang kedua, sahabat-sahabat, adab ya, syarat untuk doa itu dikabulkan oleh Allah mesti penuh dengan adab-adabnya. Antaranya untuk kita menyebut ya, nama Allah, memuji-muji Allah. Gunakan Asma'ul Husna di dalam doa kita, barulah doa itu makin dekat untuk dikabulkan oleh Allah. Kita puji Allah dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanirrahim. Kan kita sebut nama-nama Allah. Ya Allah yang menjalankan awan. Wahai Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di alam ini. Kemudian sahabat-sahabat, kita gunakanlah wasilah yang kita ada. Iaitu apa? Nombor tiga, kita menggunakan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa kita. Dah puji Allah, dah sebut dengan nama Allah, Asmaul Allah Al-Husna, maka gunakan wasilah ya, selawat kepada Nabi. Nanti insya-Allah dia akan menyebabkan doa kita ni daripada jadi biasa tapi naik ya, naik dia punya tahap dia. Sebab apa? Kita dah menggunakan wasilah iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mintalah sahabat-sahabat, paling cantik untuk kita berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran, dengan doa yang diajar oleh Nabi di dalam hadis, dan boleh juga kita mengamalkan doa-doa yang telah diajarkan oleh para salafun salih. Orang-orang salih ni kadang-kadang mereka punya doa tu masya-Allah luar biasa eh, berbanding dengan doa kita yang skrip doa kita bukan main panjang. Saya tengok juga orang buat skrip doa kan, tapi dia tak ada dia tak ada sir kadang-kadang. Tapi kalau kita ambil doa yang pernah diajarkan di dalam cerita-cerita orang salafus soleh, kita baca Masya Allah luar biasa. Lagi-lagi yang kalau ada ijazah. Jadi boleh letak doa-doa itu sebagai keutamaan dan insya Allah mudah-mudahan doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berdoa dan teruskan berdoa sehinggalah kita semua berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin. #penyiaranjakim. Nida

Berdeka, kita lah ni pukul 4.50 ni minit betul. Jadi sekali lagi Kak mengucapkan selamat menunaikan salat fardu asal lah ni. Semua ada kakak kangar, muslimin dan juga muslimat yang berada di seluruh negeri Kelantan. Lepas ni pukul 5, kita ada berita nasional dari Wisma Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: Assalamualaikum dan selamat petang. Kembali bersama dengan Shira di Beast on Air hari ini. Masih lagi bersama dengan pemilik di Suria, Puan Marhaini Suriani Ayub hari ini. Kita sambut episod yang kedua lah. Tak habis lagi nak tahu pasal baju-baju sewa ni ke. Jadi terima kasih Puan Suria kerana masih lagi hari ini ada bersama dengan kami di Kelantan FM.
1: Sama-sama.
0: Kita tak puas lagi ni nak tanya soalan ni. Berkenaan dengan apa ni tempat sewa baju lah. Kata deh macam-macam tema ada. Okey, jadi ni kita nak tahu jugalah sebenarnya berapa lama Puan masa yang diperlukan untuk menyediakan koleksi pakaian bagi sesuatu tema tu?
1: Berapa lama leh? Dia tanya berapa lama nak siap satu tema ni
0: atas selah baju.
1: Selah baju.
0: Betul.
1: Okey, atas selah baju ni dia bergantung kepada tema. Kalau kata tema orang ke apa, ada juga orang tanya deh. Kita buat kosmuta, kain plekat tu ada juga kita buat. Jadi kalau hok tu gak ada sehari siap dah. Cuma kalau jenis hok kena perincian, nak buat gaun, kembai-kembai tu, paling lama ada seminggu lah.
0: Seminggu lah. Hok tu Puan Suria asli jahit ke lagu mana?
1: Dulu tu saya ada masa nak jahit lon ni. Moga dah saya kena jaga kedai, kena urus kedai lah orang kata. Tak ada. Jadi saya nya upah lah. Upah orang jahit. Upah tu ke jahit. Hok boleh jahit mengikut kandak saya lah. Nak lagu mana dia boleh jahit. Saya juga beres lah.
0: Jadi ambil masa lah dalam masa kata berapa tak ada?
1: Seminggu lah.
0: Sehingga seminggu paling lama
1: bergantung
0: kepada jenis baju lah deh. Kalau kata melerik lagi gak, kau panjang lah masa dia ambilnya. Jadi mungkin lah Puan Suria boleh cerita cabaran terbesar dalam menguruskan pelbagai jenis pakaian dan aksesori ni. Sebab kan macam agak rumit juga deh pakaian apa semua ni.
1: Macam Suria kata rumit nak jaga deh dari segi pakaian ni. Benarnya nak menguruskan pakaian dengan aksesori ni benda yang halus lah kajian ilah. Benda yang halus ni kan macam contoh kalau baju orang tino ya banyak jenis aksesori deh. Banyak nganga rata tekoknya. Kita kata kalau hok tradisional Melayu ni dia banyak jenis rata-rata jenis benda hok cik gitu lah. Rata tekok kau boleh hilir. Dengan gelir kau boleh hilir. So muka dah main banyak-banyak. Okay, pahal orang mari. Kau orang mari serebu sekali. So untuk tema super. Benda-benda gitu lah. Lepas tu kalau hok jatuh pulak. Kalau hok budak sewa. Kalau kebanyakannya lah nyok mari sewa. Hilir.
0: Maksudnya hok kotes-kotes tu hilir. Banyak-banyak benda tu.
1: Banyak-banyak benda ni hilang jadinya.
0: Jadi kalau berada di situasi gitu tu, Puan Suria, apa yang kita akan lakukan?
1: Sebab kita ada sedia dah dalam perjanjian sewa tu. Kalau hilang, gak kita kena gak bayar ganti lah.
0: Ganti rugi lah.
1: Ganti rugi. Orang yang sewa tu kena ganti rugi harga barang tu lah hilangnya. Tapi setakat ni, alhamdulillah lah kita boleh kata customer pun beres belakang. Dah dia tahu kau dia buat hilang. Jadi dia bayar lah. Supaya dengan orang rosak juga ada setengahnya gisil nak masuk budak ke klik sekolah kongnya pergi bubuh halam mesin basuh mok tak khabar ingat
0: tak tahu
1: dia pun ingat punah ada juga orang punah di gitu pun kita minta ganti rugi harga tu juga
0: dan macam tadi Puan Suria bagi tahu dah daripada awal katanya apa ni memang beratus-ratus dah lalu kata jenis pakaian pelbagai variasi tu macam-macam lah deh baju yang ada di apa ni di Suria Gallery ni. Jadi kita nak tahu lagu mana nak pastikan setiap pakaian ya ni sentiasa berada dalam keadaan terbaik.
1: Dah beratus lebih ratus ribu dah.
0: Ke ribu ni.
1: Besar bak saya 3 kali pindah kedai.
0: Okey. Lagu mana nak sipe tu?
1: Lagu mana nak sipe tu?
0: Nak wei comel dekat kedai comel semua.
1: Okey, kita lah ni kita buat dua dah kedai tu dua lot kata so bangunan besar tu untuk kanak-kanak, so hok dewasa. Jadi patu baju-baju hok bertema ni kita susung ikut tema lah. Contoh situ pekerja lah. Boleh bomba askar apa duduk situ bahagian kanak-kanak. Lepas tu kalau dah hok macam gaun-gaun semua kita letak tempat gaun. Jadi mudah orang pergi situ je. Tapi dalam bangunan sama.
0: Tempat yang sama lah.
1: Tempat yang sama. Cuma biasalah kalau ada orang jenis saiz-saiz lain ni. Kita mudah ya. Kalau dia tak padai pak budak, dia pergi pak orang tua pula.
0: Boleh terah juga.
1: Jadi survei luar tu ada belako tu. Ada belako saiz. Jangan usin.
0: Mungkinlah kita adalah penyewa ni ke. Kadang-kadang dia mikir juga ada ko saiz aku kalau dah SL, 3SL, 4SL ni deh. Maksudnya di kedai di Suria Gallery ni ada semua saiz.
1: Ada semua saiz. Jangan usin sebab kita sedia paling besar 5XL ni kalau kita kata, kalau kita tukar jahit kita tahu kan. Lilik dah ada sampai 50 net tu ada. Lugang besar. Bapak bangun ni ada orang mari dia kata, kak, kita gila yang tak ada baju hop besar. Tempat kak ni ada. Dia nak sewa untuk anniversary.
0: Dan tertarik untuk Syirah tahu, adakah ramai juga pengantin baru akan mari ambil baju di kedai di Surya Gallery ni, kak?
1: Ha, ada. Hok marinya banyak ke hok mari ambil di Surya untuk pengantin baru ni, dia nak buat pre-wedding.
0: Okey.
1: Ha, apa nak ambil gambar sebelum nak standing tu lah. Hok standing tu biasa dia ambil package dengan pelamin siap deh. Tapi hok kak ni lon ni hok uniknya di Kelantan ni pula deh. Dia buat gini. Dia contoh dia mari daripada Sarawak.
0: Okey.
1: Hok ni mari daripada Kelantan. Dia nak nikah dengan orang Sarawak. Hai mari sewa baju Sarawak lah di Suria.
0: Oh, ada juga. Ada. Maksudnya budaya daripada negeri mana-mana seluruh Malaysia ni memang di Suria Gallery ni ada belakang.
1: Ha, ada belakang. Oh, bukan Malaysia saja. Vietnam pun kita ada.
0: Ambil international ethnic
1: pun ada.
0: Jadi ke, adakah pakaian yang disedia ke ni direka khas atau diperoleh daripada pembekal tertentu?
1: Ha,
0: setakat mana baju hang ada lon ni?
1: Okay, setakat mana baju hang ada lon ni? Macam saya ni minat buat research dulu, minat buat tengok baju kelainan apa hok kita boleh bawa ni hok orang lain tak buat lagi. Jadi kita akan reka dulu, macam saya akan reka nak lagu mana. Saya akan tepuh dengan tukar jahit ya. Maksudnya kita nak lon ni kata musim panas, contoh budak-budak tak boleh kain tebal-tebal, kita kena buat kain nipis je. Kita kena ikut kesesuaian
0: cuaca juga.
1: Macam di Kelantan kat utama, kalau budak sekolah nak pakai kita pehe-pehe lah budak lasok ke.
0: Betul.
1: Dia tak boleh pakai hok panas, pas dia tak boleh pakai hok mudah rosak pula. Sebab orang nak sewa ni ke orang bule-ule nak sewa, pas orang ni sewa orang tu sewa. Jadi kalau kita guna hok kain mudah rosak, rugi alik kita. Sebab dia orang sewa sekali rosak tak sel ke.
0: Jadi pemilihan kain dan juga kualiti ni juga dititik beratkan lah.
1: Betul lah, kita kata dititik beratkan dua-dua lah, nak memberi keselesaan kepada pelanggan.
0: Jadi kepada pendengar kita, nampaknya untuk sesi kali ni setakat ni sahaja kita bersama dengan Puan Surya berkenaan dengan informasi, berkenaan dengan maklumat baju-baju yang ada di Surya Gallery ni. Tapi tak apa, lepas ni kita akan bersama lagi dengan di Surya Gallery. Untuk hari ni kita tutup dululah deh. Tak apa, nanti kita jumpa pula. Terima kasih kepada Puan.
1: Sama-sama.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat.
1: Baik, adik akak. Kita lalu tu pukul 5.22 minit petang dah tu, adik akak weh.
2: Jadinya, adik akak weh, padang yang Kak Angah pun nak berundur diri dulu,
1: Sebab lepas ni kita ada Dikir Barat, Pak Dong. Lepas tu perkembangan negeri Kelantan kita mesti berita Kelantan FM lah. Baik.
2: Jadi, adik akak, semoga terhibur lah dengan lagu-lagu pilihan pada petang ni.
1: InsyaAllah.
2: Dan juga kita jumpa pula hari.
1: Minggu depan lah. Ya, hak ni. Kita jumpa pula minggu depan. Seperti biasa, Kak Angah sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Jom, pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
2: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan.

0: menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
1: Pakak mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memalsukan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.

tersenyum pada ujung.

Momo Syndrome Psychology. FOMO terikat dengar dunia glamour. Kabar-kabar sep tekan mari. Ha sudah lah orang lain buat semua. Saya seorang yang tak buat lagi. Tak ada orang tanya. Kalau mau buat tak ada orang peduli. Boyo jate, boyo tino, big uni gajah perfume, tentu FYP. Hijau sekali, belah bergurau. Ciku-ciku ah, ciku-ciku ih, kelek.

Apa kepek dohe? Ai duk hisak dadah ganya. Ai bagi hukum kata hare, bagi unde-unde pula untuk kita. Segala racun duduk dalam nyom makan diri lebih hebat dari saka. Sampak guru tinggal tulis pesih butir mata. Lama-kelama jadi super kera sumber. Masyarakat pandai hina, keluarga pun tak cara. Baik betilah awal. Kalau tak saya tidur, hotel kalau

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, kita ini sudah pun melewati 6 hampir 8 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Baik, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama lagi pada petang yang berbahagia petang ini untuk kita bersama manfaatkan majlis ilmu kita dalam ruangan bimbingan Al-Quran pada petang ini. Jadi sudah pun bersama saya ketika ini tak lain tak bukan Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah untuk terus bersama sehingga ke pukul 7 malam nanti. Ruangan yang kita sediakan dengan kolaboratif bersama dengan MAIK, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Jadi mudah-mudahan dapat kita sama-sama mengikuti pertemuan ini sehingga ke pukul 7 malam nanti. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, sehat adanya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi lah kita bersama dalam ruangan bimbingan Al-Quran pada petang ini. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadil Ustaz. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Terima kasih ya Udin, muslimin-muslimat minta Allah sekalian. Marilah sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah SWT dengan kita sebut Alhamdulillah. Dan kita juga disarankan supaya sentiasa berselawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerana kita hari ini dapat nikmat Islam dan iman, dan hak besarnya kita dapat Al-Quran Karim dengan titik jerih penat leluh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sapa kepada kita ini melalui sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai kita. Maka kita patutlah banyak selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita juga diseru supaya sentiasa berdoa, minta doa kepada Allah SWT. Tak cukup dengan usaha saja, okay. Doa tu sendiri jadi ibadat kerana usaha kita ni bukan dia jaminan 100%. Allah Ta'ala lah bui tu baru dapat. Jadi kita doa lah supaya kita juga jadi ahli Quran. Allahumma ja'alna min ahli Quran alladzina hum ahluka wa khasatu. Biasa kita dengar orang dia sebut Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, berilah rahmat kepada kami dengan Al-Quran tadi. Waja'alu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikanlah Quran itu ikutan kami dan boleh jadi punca hidayah. Dapat petunjuk kita dengan Al-Quran tadi. Dan kita dapat rahmat dan kesayangan Allah SWT melalui membaca Al-Quran. Di petang ni alhamdulillah kita dapat bersama sekali lagi. Nampak apa nak ujian lah ni tapi turun sikit. Baru ni pun ujian dah. Jadi, jadi semua-semua lah petai-petai je mari malai pula gitu. Jadi ngaji ni banyak sebenarnya cabaran kita ada ni. Pertama sekali rasa kenaling ni. Kenaling. Dia ada mudut tanding dia. Sampai kat negeri KKM lah.
0: Oh, ya. Yeah.
2: Di PCB bunyi sore-sore tu kenal start daripada awal sampai akhir. Dia mungkin di atas teh tu dia pasal lagi lah pasal takut gitu. Sebenarnya susah juga ni walaupun kita ni duduk sepeta benar tak ada ubat jenis telah lah bila kenal ni. Tak ada jumpa lagi. Kalau ada berkali laku kali jual ubat bila kenal ni. Ada benarnya dia sabit dengan cara kita berfikir tu. Cara kita mikir, minda kita lagu mana, mindset dia panggil. Kita rasa takut ni tak ada alasan boleh kita atasi, jadi berlarut tak gitu sampai habis. Siapa surakallahulazim barulah cabut pun takut. Mula-mula tu kat kenalin-kenalin jadi beruyuk suara bunyi getar. Ya. Napas pun jadi pendek, suara pun tak lagi dah. Jadi rupanya suara tu aset penting rupanya. Ada selalu saya orang tanya kata patah kerana suara. Kata, eh, ambo tak patah makin berlaku. Pantang ada, kata. Patah ada, kamu berlaku. Pasal ambo suara tak sedap, kata. Orang nak jaga suara tu, orang suara sedap. Sebenarnya, banyak kita buat alasan makin ketugan tak boleh. Sebenarnya, sana cara kita guna suara buat ngaji tu tak tepat. Kita tubik suara tu, bunyi terkepik lah bunyi. Berkepik tu. Patutnya kena buka molek lah tekak kita bunyi. Mereka ada kecek gini lego molek. Tahun ngaji tu pak. Ia jadi orang berbeza daripada orang tu lah. Soro waktu ubik tu tak kena. Dia panggil kurang tepat. Kena ada soro. Rupanya nak tu. Cara kita sebut tu satu-satu huruf tu. Biar dia tubik molek. Jelah bunyi. Selain daripada kita ni kena patut tahu juga makhrak tu huruf tu. Dan hotel tu perkara kedua. Pertama tu suara dulu. Cara waktu bik suara. Hari ni kita nak baca surah Ad-Duha. Kita balik semula. Kita start Ad-Duha. Lepas tu turun pergi siapa pula. Hari ni kita start Ad-Duha mula. Muka surat 596. Ini apa ni. Apabila kita sebut huruf Ad-Dhan. Biasa okay, kita dia akan tolok mulut. Dan contohnya ayat kelima ni. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Ayat buat kita. Duh. Esok makna tu. Katanya fatardu. Fatardu. Kena buka lah mulut supaya lidah kita boleh tinggi. Apa perlu tinggi lidah ni? Kerana sebab tinggi lidah tu lah dia jadi penuh mulut suara kita ni. Bunyi dah. Dah jadi tebal. Tebal tu satu istilah yang orang Melayu kita guna khusus untuk tajwid ni. Huruf tadi tinggi pangkal lidah sebut tebal. Bila kita duk sebut tebal-tebal akhir sekali kita tak tahu lagu mana nak buat jadi tebal. Dia ni masalah sebenarnya. Lepas tu mulalah kita buat kosikot deh. Kita tolok mulut ke depan lah. Kita buat bucik pipi ni. Jadi pokatok. Itu dia tengok orang okay. Baca fatihah tu lah. Walau you buat bucik gitu. Lepas tu tak jadi lah kita. Kerana gagal faham makna tebal sana. Dia bukan terjemah makna istitalah. Orang sebut kan istitalah lah. Istilah macam-macam lah. Orang sebut tu jadi macam pelik. Padahal bila kita sebut istilah ni tak boleh kita buka komus, kita tengok terjemah, tak boleh. Kerana dia akan jadi lari makna. Bukan maksud dia makna dari sudut bahasa gun ini. Apa kata yang dipinjam, dijadikan istilah, maka mesti rujuk makna sebenar. Siapa berhak sebenarnya memberi makna istilah ini? Itu yang dia asal, gitu. Kata ulama kena tengok gapuh dia nak sebenarnya kata tebal kan istilah ni perkata ulion ni tinggi dalam bahasa Arab dia ne huruf pe ni asal dia tiga huruf ada ala ulion tinggi-tinggi ni apabila dia berubah alif sinta jadi istilah istafala. Hak ni dia jadi makna lain pula. Jadi makna minta. Minta supaya tinggi. Supaya kita sebut ghafara. Ghafara ni telah diampung ke kesalahan dosa. Tapi kalau kita bubuh alis sinta makna lain dah. Istighfara makna minta. Kita terjemuh minta apa lah tu betul tu. Jadi istilah saya ni makna minta supaya tinggi pangkal lidah. Gitulah juga makna istitalah tu minta supaya panjang. Panjang bukan suara tu. Makhrak dhad tu ni. Kerana tepi lidah kita ni panjang. Kidakan ni panjang. Maka tepi lidah tu lah makhrak dhad. Tapi dia kena jumpa dengan gigi-gigi helik atas. Lagu mana gigi-gigi kita ni nak jumpa dengan lidah. Kalau lidah tak naik, maka lidah kena tinggi keseluruhan. Ada orang sebut walam dha, dia gi ujung saja lidah. Walam tu nun, bukan dha tu. Katanya walab, selalu dah walabba. Ini ada banyaklah dalam surah Ad-Duha ni. Huruf dha pertama, ayat yang pertama wad-duha, yang kedua ayat yang kelima wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan seterusnya ayat yang ketujuh wa wajadaka dhallan fahada. Ini sama perkataan dhal ni dalam Fatihah. Ada panjang tu. Nama dia jemak lazim kalimi musakkal. Ni semua ni maklumat ni saya nak kongsi ni. Kalau lah kita ni berasa bijak, kata dia pandar, kita ngaji lama dah, nak tanya lah ni apa panjang dhal tu. Biasa orang akan jawab kerana dia mak lazim. Tu nama dia tu, hamba tak tanya nama, tanya apa panjang. Kalau jawab orang nakal lagi kan, sebab tidak pendek panjang. Kerana tidak pendek jadi panjang. Kalau gitu tak ngaji sekolah pandai jawab. Jadi bukan panjang tu kerana ada tanda orang-orang datang, ha, ataupun kerana nama, bukan. Panjang tadi kerana berhimpun dua mati. Berhimpun dua mati, mati tu pula lazim, mati asli bukan mati baru. Mati baru ni duduk di hujung-hujung ayat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, panjang kot rahim tu. Tu mati baru, maka harus baca pendek dan panjang. Hon ini tak boleh pendek, kerana mati hon ini yang kedua mati selepas daripada alih tu, iaitu huruf lam, menjumpa ke lam mati tu. Lam yang bersabdu tu lah mati tu satu. Dan yang kedua bagi atas so, dhalla. Ha, tu dhallam fahada. Maka jadi panjang sebab dua mati berhimpun. Dan makna lazim tu bukan dia supos kalau tanya. Maka gapo? Ke gong bisa. Buana lazim ya. Gapo makna supos kalau bukan. Karena lazim tadi juga merupakan istilah. Dia sebut hukum bagi nama mak tadi, ada hukum dia. Lil maddi salah satu ahkam intadum. Dalam Tuhfatul Athfar dia sebut mak ni ada tiga hukum, iaitu mak far'i lah. Ada wajib, al-wajib wal-ja'iz wal-luzum. Ada nama dia ni hukum ni, bukan nama mak, iaitu nama dia hukumnya wajib, maknya mutasil. Nama hukumnya ja'iz, maknya munfasil, berpisah. Dah kita baca dalam ni wadduha ni ada iaitulah apa ni a'ila ni mak wajib, ada bala mak lazim. Dalam ni ni tak ada mak jaiz munfasil, tak ada. Kalau dalam dari surah lain adalah wama adraka, maha tu contoh. Dia berpisah hamzah dengan huruf mak sebelum dia dalam dua kalimah yang berasingnya. Jika nak kursi sini, banyak masyarakat kita silap peheh ngaji ni. Siapa duk bawa gitu, siapa penghujung penghujung usia duk bawa nama mak tu, mak wajib, mak jaih, bukan nama tu. Satu hukum seperti mana disebut oleh Sulaiman Jamzuri dalam mata itu Fatul Atfar. Gapo makna lazim ni? Lazim tu adalah nama hukum bagi maknya, mak kalimi ni. Ada dua mak hak jenis panjang ni, iaitu kalimi dan harfi, hak jadi hukum lazim. Gapo makna lazim ni? Makna tiada pilih. Kalau kita pergi negara-negara, saya tengok folk dia makan roti pagi-pagi, masuk bawah bah, lebar. Dia makan roti dengan teo. Dia cecah roti, kacepun, macam-macam lah. Kita tanya dia, makan roti? Muji tak jawab. Dek, makan tayar. Makan apa ni?
0: Tiu.
2: Dia buat no, maruh na tu tak napuk kau makan roti. Makan roti. Dia berjawab sepatah, dia kata lazim. Kita supos kalau. Bukan makna supos kalau. Tiada pilih, tak ada si kabur dia. Ya ada roti tu. Ha tu gitu. Jadi gapo makna dalam konteks mak sani dolang sani. Mana tiada pilih panjang tu tak ada. Hanya ne harakat saja. Cuma lah ni hak terakhirnya cara kita bila ni salah banyak ke. Kita duk salah ke orang ni kerana kita bila lambat nyanyo ke dia. Tidak ada gitu. Dia baca molek dah. Cara gerak suara tu ke. Contohnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita ai tak cukup. Padahal dia baca sana laju. Nah, jadi lagu ni kita jadi sibuk nak bila orang. Tapi kita tak tahu dia baca cepat kita bila lambat. Ha ni masalah semua gini. Ambo jumpa semua sebab jari ti email lama dah dekat 30 tahun dah. Di Kubekia ni 21 tahun dah masa tahun. Berkali pecing situ kali. Jadi banyak orang komplain. Ada orang komplain baca laju lah dia kata. Tak ada nak turut lah. Macam-macam lah. Benarnya kita compare dengan hak kita, kita baca lambat. Sedekah tak email baca laju, kita nak ambak dia. Tak perlu ambak tak email. Kita baca sekadar hak kita boleh. Ya. Kalau kita nak belajar bukan masa tu. Kena cari masa lain untuk belajar.
0: Yeah.
2: Kita jadi nak kontrol tak email, nyanyi ke lain pula. Tebing lambat, orang lain kata, wah nak tak email lambat. Tak kena seumur jadi. Ada. Di sana ni makna lazim tu bukan nama mak tapi nama

0: mak wajib mutasir. Jadi makna dalam bahasa Arab ni dia letak terbalik. Patutnya mak mutasir hukumuhu wajib beta. Tapi namanya disebut mak wajib mutasir. Kita ingat nama mak wajib tu bukan hukum. Nama dia nya mutasir. Gapo mana wajib sini ni? Kalau tanya orang eh, dia ke cepat jawab ni, ha wajib ke tak buat dosa buat boleh pahala. Pahala lain sunat kali kita tu ikut pekoh kata. Macam mau sebut tadi benda ni adalah satu istilah yang perlu difahami dengan cara yang betul mengikut susunan tajuk yang sebenar lah, bukan ikut pala otak kita rekor kau sikoda tidak okey dapat faham dengan betul-betul tak. Dia jadi melencong kau. Ha, supaya kata eh malam ni malam Jumaat sunat je ayo pergi ikut lain dah tu. Pas malam lain wajib kau buat. Ha, sedekah Jumaat tu semalam meh hok lain, ni malam lagi. Ah, ha, wajib kau kan. Ha, tu contohlah budak-budak tak pehean dia. Orang tua pehean. Jadi salah pehean gitu tu kena elok lah. Kena mulai daripada saat ni kita kena pehean betul-betul. Makna wajib situ sepakat semua ulama qiraat tak boleh baca pendek. Semua wajah-wajah qiraat tu sabit dengan mak mutasir ni, hukum wajib sana ni tak ada dua harakat. Kita dah dengar Tok Imam duk baca khutbah ni, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Dua tu benda yang wajib yang sepakat ulama qiraat dia langgar sana ni. Inna Allah, pertama dia tak dengun di inna, nama dia wajib bagunah. Sepakat semua qiraat dengung. Yang kedua, wa malaikat tahu. Dia baca pendek. Dua harakat. Wa malaikat. Salah ni. Ha ni dia bukan panggil baca mengikut riwayat yang sahih. Bukan qiraat mana-mana dah. Tapi gini karuat dia panggil. Ha, karuat. So, minta maaf lah. Kena sebut kot. Pasal kita kena apa nak betul benar.
1: Berterus terang lah.
0: Ya, transparent. Yeah, tak ada niat pun nak itu jatuh mana-mana. Yeah. Ambo pun ngaji gitu kot. Dah. Dengan serba kekurangan, alhamdulillah muju ada gitu lah wajak. Kalau tak wajak kita jadi setara tu duduk baca salah semua. Ha, kena beringat apa kat beringat. Ni ada dah tanda padahal ni. Nyok langgar juga. Mana degi benar kita ni. Ada. Sengaja Allah Ta'ala beri kita sedikit kesusahan untuk belajar supaya nak tengok siapa dia bersungguh-sungguh nak sungguh. Okay, nak bui lah. Yang keduanya ada benda yang di sebalik ni dia panggil latihan. Ha, supaya kita ni jadi cermat, berhati-hati, penuh dengan disiplin dah. Ha, kita jadi orang disiplin. Duduk sore pun panjang molek baca. Bukan ada depan orang molek ni, belakang orang buang ada. Ha, jadi latihan tu. Ada samu belaka bunyi tertik terini molek ha, gitu. Mudah-mudahan kita dapat sedikit maklumat perkongsian lah betul ni. Makna wajib sana ada wajib al-gunuh mana wa amma fa amma ni mim sa'adu tu zahir gitu tu tu dia panggil wajib al-gunuh bukan makna wajib dengung hal lain sunat tak. Tapi semua kira sepakat dengung buat ni. Mari sama-sama kita pakar dengar lah, baca contoh. Mudah-mudahan jadi ikutan dan pedoman yang baik. Mudah-mudahan kita dapat baca dengan betul insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.

0: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Alhamdulillah telah pun diperdengarkan sejak tadi bacaan contoh oleh Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah. Mudah-mudahan dia menjadi contoh dan juga pedoman untuk rakan-rakan kita di talian memperdengarkan bacaan sebaik yang mungkin ya. Dan Ustaz sudah pun ada pemanggil kita di talian ketika ini, jadi kita teruskanlah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya.
2: Ustaz ni Kak Simah ni.
1: Ya, Kak Simah. Ya, ya, ya. Dengar suara ceria tu jola dah tu. Orang macam.
2: Ah, orang macam.
1: Ya.
2: Okey. Baca Ustaz dah.
0: Selekeh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Mana putus suara pula? Bunyi senyap ah Kak Sima. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Suara kita ni bersambung-sambung, tidak ada mati ke jadi putus dah. Ha, cuba hati malah. Tekek kuat doa tu boleh jadi tu. Tekek kuat urut mati. Biasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Okey. Ya. Yeah.
2: Wow.

0: sekolah.
1: Jangan nganggu. Nganggu tu jadi susah nak kawan apa.
0: Betul.
1: Mana? Dari buku banyak. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Pasal ni baca qala. Nganggu lebih.
0: Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Okey, Ustaz.
1: Ya.
0: Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka patakba. Alam yajidka yatiman fa'awa.
1: Hani ni, tak sesambung. Ani.
0: Tak sambung.
1: Entah sini ni tak patut sambung ayat kelima ke enam ni. Ibu ke boleh sambung semua tak boleh. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Patut hani buat asing ni. Alam yajid. Iya, tu ayat kena alam yajid. Hak ni ayat kelima berti. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Hani ke sana kat sima baca ni pi. Wala saufa yu'ti. Salah tu bukan ti ni. Kau ni huruf ta. Yu'ti. Nah, tebal.
0: Wala saufa
1: yu'ti. Yu'ti. Ha, ya kena tinggi. Pangkal lidah tinggi tengah lidah. Yu'ti.
0: Wala saufa yu'ti ka rabbuka fatawbah. Gitu?
1: Ya.

0: Ah,
1: tak cukup.
0: Panjang,
1: panjang tak cukup.
0: Kok mana tak buat teh ikut
1: panjang? Allah. Supaya ngeteh orang ikut orang ni. Perkataan sama ni. Wa wajadaka dhallan fahada.
0: Wa wajadaka dhallan fahada.
1: Mana bunyi fahada?
0: Fahada.
1: Jangan tukar huruf.
0: Lupa huruf ni.
1: Semula.
0: Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ilan fa'awna fa'ammal yatima fala taqhar
1: har
0: wa
1: guna bimul
0: sa'ila fala tanhar.
1: Kasih mah guna bimul tu ra. Ra ni dia duduk di hujung lidah. Ni perhati saya baca. Hati dengar saya nak baca. Ni baca eh salah. Okay, si mah awak gini sana. Fa'ammal yatima fala taqahau. Wah, bukan bibi mulut. Salah tu. Kerana ra tadi duduk di hujung lidah. Har. Har.
0: Har.
1: Ha, gitu ha. Fala tanhar. Bukan hau. Hau. Wah, bibi mulut. Salah.
0: Har.
1: Har.
0: Fa'ammal yatima.
1: Ha.
0: Fa ammal yatima fala taqhau. Gitu.
1: Sagi wa amma.
0: Wa amma sa'ila fala tanhau.
1: Ada bimul. Oh.
0: Tanhau.
1: Gang. Ha, boleh kata. Ganggu bimul ni tak boleh. Memang dia akan jadi. Au, au. Jadi supaya orang tengok bola ke hotel keluar. Au dah. Lalu ni musim bola ke? Ya, au. Bola au. Itu guna pergi mulut. Tak boleh.
0: Masa'ila falatan har.
1: Har.
0: Har.
1: Ha, har.
0: Wa ammasa'ila falatan har. Gitu?
1: Ya.
0: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis.
1: Bunyi pa, bukan pa ni fa.
0: Fahaddis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim.
2: Terima kasih Kak Asimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia pemanggil kita yang pertama, Kak Simah dari Macang. Ya. Baik, assalamualaikum. Halo. Ya. Halo.
3: Ya. Halo, dengar?
2: Ya, dengar. Ha. Siapa tu?
3: Ali tu, Pak.
2: Oh, Ali tu, Pak. Ya, okey, Ali. Ujar lagi kau tu, Pak, Ali.
3: Mana?
2: Ujar lagi kau tu, Pak, tu.
3: Ada dah.
2: Okey, saya ke.
3: Boleh baca dah cara?
2: Ya.
3: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wal-layli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula.
1: Bunyi khair mana? Walal akhi. Macam kita sebut kukna juga kita kan, bahasa Kelata. Bola akhir dah lah ni, kalau mati. Bukan khir tu pun akhir. Akhir. Ya, kalau nama orang mak khir, kita sebut khir kita bukan. Tu khah tu khair. Muhammad khair. Jadi kita sebut lah ni jadi lari-bari panggil. Nak ke tak? Tak say. Tu lari-bari tu bukan say, sepatutnya si. Tak si, bukan tak say. Jadi ni khir tu bunyi. Walal akhir. Waktu lidah kita bawah. mulut kita pun ada air. Walal akhi. Ha tu hak sebut teh. Betul waribu akhi. Ha sekali lagi.
3: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
1: Ha molek. Ha.
3: ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى.
1: Au. Ha, jangan tolak mulut. Fa'ar.
3: Fa'ar.
1: Ha, jangan kata au. Au tu bih mulut kita kerepes salah. Dia tak boleh ganggu bih mulut ni. Ha ni dah kalau orang ngaji lagu ke. Suara dia tak naik. Sebab mulut hidup depan ke tu. Kau tekan kosong lah. Dia jadi ganggu laluan suara mulut kita ni bibir ni. Ha, tolak depan tu hanya untuk baris depan. Ha, supaya kita kata... aku depan dia kan baris depan walal akhiratu tadi rabbuka tu tolak mulut kalau baris atas boleh kalau tolak juga au ngapun halat au aghna aghna ya aghna
3: wa wajadaka ila fa'aghna.
1: Ha, agak. Ni beranak ni panggil. Wasara sebut ia tawallat. Kalau Melayu kita sebut terseret. Sani, agak. Ha, tak boleh tu. Lagi mana tu? Bukit Marok. Ha, tak boleh tu. Ha. Dia kena sebut ag. Ha, sekata ya.
3: Wajadaka ila fa'aghna. Boleh tak?
1: Hmm.
3: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
1: Tak dengar mak ni. Dengar. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. فَأَمَّا
3: الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
1: Ha, kena buka, tekak, lepas. Ha, buka ha, ha. Fala tanhar.
3: Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith.
2: Sadaqallahul
3: Azim.
2: Sadaqallahul Azim. Lee.
3: Ya, ya.
2: Kerja mana, Lee?
3: Kesihatan tu, Pak.
2: Oh, kesihatan tu, Pak. Oh, boleh jadi tu email ni, tu Ustaz, suara jelas molek ni.
3: InsyaAllah, amin.
1: Amin. Tubik molek suara tu. Oh, lawah. Tu,
2: lantung molek suara tu. Lawah dia.
3: Alhamdulillah.
2: Terima kasih, Lee.
3: Bye-bye, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Lee daripada Tupak. Sihat tu Pak. Oh, bagus. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Oh, ni tak cek suara ni. Assalamualaikum. Dah, putus pula dah. Telefon semula. Okey. Itu ada tu. Halo.
5: Halo.
2: Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Ya.
5: Ya, saya Nik Osman.
2: Nik Osman dari mana, Nik?
5: Saya ni kalau ikutkan ni dalam kereta ni lah ni.
2: Oh, dalam kereta. Asal mana?
5: Asal Panji.
2: Oh, Panji. Ha.
5: Ya, ya, ya, ya.
2: Dalam kereta tak apalah, jangan atas kereta.
5: Oh, balik daripada kerja tu. Dengar-dengar radio tu.
2: Ya.
5: Oh, nak rasa nak betul-betul juga kalau boleh.
2: Ah, comel.
1: Ha, boleh.
2: Oh, bagus. Selekeh. Ha.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam tu lo.
5: Saya cuba lah.
1: Ah, terah cuba teh.
5: Ha?
1: Selake.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Nah, bunyi he ni. Hi.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja.
1: Panjang lebih dah. Lebih dah. Terheret dia panggil. Belakang heret. Wallayli idza saja. Itu heret tu tak boleh gitu.
6: Tak boleh.
1: Dua harakat. Lah ni kita nak pahal lagu mana nak gerak suara. Nak orang gerak tu dia gerak cepat. Kita gerak lambat ni kan jadi heret. Cepat semua tu ni dah. Wallayli idza saja. Saja. Dia cepat. Bukan saja. Tu heret dia panggil.
6: Jadi panjang pula.
1: Tak boleh. Dua harakat sahaja.
6: Dua harakat sahaja
1: kan? Ya,
6: mula
1: kan? Mula.
6: Wadduha wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
1: Ni tak boleh baca. Ka. Bunyi ka. Contoh eh. Kuku kaki yang sebut tadi tu salah. Bunyi kuku kuku ka sana. Kuku kaki ma wadda'aka salah gitu. Sebab ka ni dia tak boleh buat kuku terlepas dia kena pegang. Ma wadda'aka bukan ka.
6: Bukan ka.
1: Supaya kalau kita pergi Malaysia ke yo kecek gitu bahasa saya. Sawadi ka ada bunyi ka. Tak boleh tu salah tu bukan Quran gitu. Dia naknya ka bukan ka. Ulang mula.
6: Wadduha.
1: Ya, tak payah ulang daripada awal. Baca ayat ni, siapa ngorik.
6: Mana orang tengah?
1: Ma wadda'aka.
6: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
1: Ada lagi tu, ka, terlepas. Dia kena pegang huruf ni.
6: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
1: Gitu.
6: Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa.
1: Ini kena nipis. Dengar dah. Mau. Ini hak supaya kita dengar kucing gomo ke. Ya bunyi suara ni bunyi. Tak boleh tu. Ni dengung ikhfa ni nipis lah ni. Nipis ya. Bunyi lagi ni. Alam yajidaka yatiman. Bukan mau. Bunyi tu nganggu mulut tu. Jangan nganggu. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Terawalkan lagi. Alam
6: yajidaka yatiman fa'awa.
1: Mulut.
6: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى.
1: Hok samua ni. Bunyau pula. Ramah kucing gomo kuat aja dia.
6: Kucing.
1: Lama tak marah ada sebut gini. Bukan. Masa-masa kita duduk dengar seumur, kucing banyak. Dia buang banyak kali tu setahun. Jadi suara bunyau tu salah ni. Mana dah?
6: Wawajadaka
1: dhalan fahada. Banyak ni ada.
6: Wawajadaka dhalan fahada. Wawajadaka ailan fa'ana.
1: Mari pula. Allah. Mari pula.
6: Ada lagi deh.
1: Ya fa tu duduk bibir mulut. Senang agak ni. Dengung ni di sisi huruf. Lah ni kita dengung. Tak kira baris dua tu. Ya jumpa dengan apa? Fa duduk di mulut. Jangan nganggu. Letak bibir bawah ni ngagi kaca atas. Bunyinya. Wawajadaka ilan fa. Kosa ni. Tak jumpa fa tu.
6: Tak jumpa fa.
1: Tak jumpa. Ya gi kosa tu. Bunyi tebal kosa tu. Wawajadaka ilan fa aghna.
6: Wawajadaka
1: ilang
6: fa'awna.
1: Ada lagi.
6: Ada lagi ni?
1: Ya, selagi keng. Macam kita nak makan, kita mamuh lah. Kunyak dia panggil. Ngaji tak boleh gitu. Dia hanya gerak lidah. Lidah kita ni ada 18 huruf. Lepas tu, hak ni kan, la ni hujung lidah ya. Sana start di la tu buah nadah tu. wa wajadaka ilau hadu lau elau ni selain daripada gadi ada elau kita ngangau tak sebut lau hadu alih tu elau bukan elau ngangau hadu gitu tu jadi jajah bunyi mau ngugunakan.
6: Ya,
1: ya. Ia tidak gi ngakeng. Pak bi mula lu ujung lidah kita le. Pak gi bi mula lamfa.
6: Wajadaka ilang fa auna. Boleh.
1: Ya, lepas ni kena berlatih nah. Fa amma.
6: Wajadaka ilang fa auna. فأما اليتيم فلا تقهر
1: هر هر وجلده
6: تقهر
1: هر
6: هر
1: ها وجلده kita jolok langit har jangan guna bi mulu Allahu akbau ah tu salah tu bau ni jebeng bau bau tu jebeng ke kan eh dia panggil bau tu kita guna bi mulu tu salah dia wujlidah ran akbar fala tanhar fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar arra wajlida
6: fa ammal yatima fala taqhar fa amma sa'ila fala tanhar fa amma bi ni'mati rabbika fa had.
1: Kamu nak tanya wa ke fa sana ni? Fa amma ke wa amma?
6: Fa amma wa fa.
1: Ah ya dua ya wa ke fa tak boleh dua-dua.
6: Tu kafanya
1: ni. Ah dua tu poligami dah tu jadi.
6: Fa amma ya dia.
1: Ah, fa amma ho tu fa apa tu lepas tu wa belakang tu wa amma sa wa amma wa. Maka dia kena sebut biar jelas tak ada dia menyambar dia panggil. Ulamula wa amma bi ni'mati rabbika.
6: Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith.
1: Ya sadaqallah.
6: Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallah azim. Terima kasih ni.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Nik dari Panji. Okey, mudah-mudahan selamat sampailah Nik dah. Assalamualaikum. Hello.
7: Hello.
2: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya. Yeah. Yeah. Balance lah dua perempuan, dua lelaki betul ni. Siapa tu?
8: Kak Mah Pasimah.
2: Ah, Kak Mah Pasimah. Selamat Kak Mah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Jamah kena sebut biar pedah ha. Bismillahirrahmanirrahim. Pedah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wa al-layli iza saja.
1: Tebak. Wadduha wa al-du.
8: Wadduha wal-layli iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma kola. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
1: Logak sikit, kamah baca. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
8: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
1: Nah, uruk kha ni, ia kena garih. Kenapa sebut garih ni khasak lah walaupun garih tu mesin. Tapi ia khasak ke? Pasir gitu ha. Bila ke mana bunyi pasir uruk kha?
8: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
1: Tak bunyi tu. Dia dengar nanti jangan gaduh. Akha ada bunyi tu tu akhi ya bunyi tu walal akhi kalau tak bunyi kata tak jadi tak sapa di makhraj dia patutnya sama juga
8: walal akhiratu khairul laka minal ula Fala saufa yu'tika rabbuka fatardo.
1: Ha, ni tebal huruf dha ni duduk mana tebal ni? Kena tinggilah pangkal lidah tinggi. Ya bunyi dha dha dha.
8: Fala saufa yu'tika rabbuka fatardo.
1: Ha, ni bukan patah. Patah tu ambil angin ke? Patah tu tepi laut tu ke? Ha, dia kena sebut gini. Ay, tak boleh pergi fatah ni hujan-hujan ni. Fa. Hansa ni sebut ni patar tu. Bukan pa tapi fa. Kena tolak angin lah. Ha, bibit bawah kita kena masuk dalam. Eh. Tolak angin apa? Fa. Fa. Ha gitu.
8: Ha, terus tak baca.
1: Ha. Bui peluai. Terima kasih. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Apa ni fa sana?
8: Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Fawajadaka dollam fahada.
1: Kamah kena berlatih ni. Eh, biasa nak makan dha-dha betul ni. Belum dha. Huruf dha tak jadi ni.
8: Wawajadaka
1: dha.
8: Tak baca dah.
1: Haa, saat ni sebut, sama sebut dha tak jadi bunyi dha-dha. Haa, pak dha, mak dha, dha. Pak dha, mak dha. Itu dha tu kerana tebal tu
8: tunggu.
1: Dha-dha. Wawajadaka dha.
8: Wawajadaka dhallam fahada. Wawajadaka a'ilam fa'agna. Fa'ammal yatima fala takahar.
1: Toko. Tebah. Toko.
8: Tak apa. Fa'ammal yatima fala takahar. Fa
1: amma
8: sa'ila fala tanhar.
1: Nah, ni wa. Wa amma.
8: Wa amma sa'ila fala tanhar. Fa amma.
1: Wa. Tadde. Kasih mahluk kat tu. Kamah. Kalau kita ganggu mulut selalu. Kaya bunyi. Wah, wah. Dia kena tolak dulu. Wa amma. Wa amma.
8: Wa amma sa'ila. Fala tanhar. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Boleh tak?
1: Ya, sarakallahul azim. Terima kasih. Okay,
8: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Takut-takut ni capu takut-takut yeah. Malu-malu dia lorak gaduh ada sikit-sikit. Baik, terima kasih apa tu ni Nikmoh deh. Pasir Mas sekejap tadi. Jadi balance lah kita petang ni. Ada dua lelaki, dua perempuan. Jadi rasanya tak ada dah Ustaz eh. Kita ya, di penghujung ayat panjang hari ni. Jadi minta maaf lah kepada orang masuk tu deh. Tak ada. Jadi insyaAllah minggu depan pula bersama dengan Ustaz lah. Jadi Ustaz dalam 2 minit ni sebagai penuntutnya lah kepada pertemuan kita petang ni. Silakan.
1: Terima kasih. Muslim-Muslim. Okay, Allah sekalian. Terima kasih lah. Pada pemanggil. Hak dengar pun, you tidak sisir. Kadang-kadang ni orang baca ni, dia tak khabar. Salah dia ke. Orang hak dengar ni khabar. Oh, kita tengok main bola, orang main bola. Oh, tak boleh nak sumak gitu. Wah, gitu tak boleh. dia mati pucuk. Dia teks aku nak sepak. Nak masuk gua. Jadi orang hak.
2: Kacang habis hirin dia nya.
1: Orang tengok jadi pandai tu. Supaya kita ngaji ni orang baca tak pandai, orang dengar pandai. Jadi nak konsisto ni huruf ba tu. Kita duduk saja kan kita kena berlatih tu. Ba, ba, ba. Kita sebut dah ni da, da, da, da, bila da, cenda. Kena tukar lah jadi. Ba, ba, bila ba, cenda. Itu ba. Bukan payah pun kita naik lidah kita semua ke seluruh. Hak bunyi da, da tu hujan sahaja. Da, da, da, da, da, da, da. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Dia kena naik banyak semua. Sebenarnya benda ni boleh je. Cuma kena latih lah jangan putus asa. Ha, kita dah kena minta doa supaya saya sebut mula-mula lagi tadi. Mudah-mudahan kita semua ni jadi ahli Quran dan sebut huruf dengan betul serta fasih insya-Allah. Wallahu a'lam.
2: Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah bersama kita petang ini dalam ruangan bimbingan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak, kalau tak banyak pun sedikit pun jadilah. Manfaat ilmu yang telah pun kita perolehi, terutamanya dalam pembacaan Al-Quran pada petang ini. Jadi insyaAllah kalau setiap hari kita akan mengikuti ataupun setiap kali kita mengikuti ruangan ini, dia akan membuat bacaan kita semakin hari semakin baik dan kita semakin faham. Cuma amboi. Cuma amboi ya. Ya, payuh nak payuh. Jadi apapun, terima kasih kepada yang mendengar juga, yang yang telefon pun sama. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada pertemuan yang akan datang. Jadi sekali lagi terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Baik, saudara yang dihormati, seketika nanti kita akan mengikuti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, berita ringkas. Dan selepas berita ringkas nanti, kita akan kembali bersama lagi dalam pertemuan petang ini sehingga ke pukul 9 malam nanti.

Saudara Kelantan FM sudah pun melewati 7 hampir 4 minit petang ketika ini. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami di siaran hari ini 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Mudah-mudahan pada petang yang berbahagia kita sudah pun bersiap sedia yang berada di rumah terutamanya untuk ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran. Baik, saudara yang dihormati, sehingga ke waktu maghrib nanti kita akan temankan anda untuk bersama mengikuti pilihan lagu-lagu dalam irama nasyid pada petang ini. Jadi insyaAllah terus bersama kami Kelantan FM untuk terus bersama sehingga ke pukul ataupun sehingga ke waktu maghrib nanti.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Pada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, sudah pun pukul 7.35 minit malam. Seketika bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Ahzab ayat 1 hingga 9, dipersilakan.

واتبع ما يوحى.

我。我一直

Dari Kelantan FM, sudah pun pukul 8.01 minit malam. Selamat malam, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia bertemankan kami pada waktu ini. Kita akan terus bersama sehingga ke pukul 9 malam nanti sehingga kita beri laluan kepada berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu, Agas Tugas akan terus pertemuan malam ini sehingga ke pukul 12 malam nanti. Jadi, teruskan bersama memantau Kelantan FM. Ado Sokmo.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: la. Dan insyaAllah 8-10 minit malam nanti kita akan sedikit memperkatakan tentang perlawanan-perlawanan yang berlangsung pada hari ini dalam Piala Dunia, terutamanya membabitkan Perancis yang berjaya untuk mara ke peringkat 16 terbaik dunia.

0: koleksi.
1: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun melewati pukul 8.11 minit malam sebagaimana yang dijanjikan. Kita bersama lagi pada malam ni untuk kita bersama dalam Sembang Bola Dunia. Dan untuk malam ni kita akan sedikit memperkatakan tentang perlawanan-perlawanan yang berlangsung, terutamanya dalam 32 kalah mati yang semakin rancak ketika ini. Dan di talian ketika ini, Encik Ismadi Abdul Manaf. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Sihat adanya ya?
2: Sihat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sudah pun beberapa perlawanan berlangsung membabitkan negara-negara yang layak berada pada kedudukan 32 pasukan ketika ini. Dan antara yang telah pun layak, Paraguay, Perancis, Kanada, Brazil, Norway dan juga Mexico. Yeah. Dan Perancis pun sudah pun layak untuk ke peringkat seterusnya. Jadi melihat kepada beberapa pasukan yang telah layak ni, Cik Ismadi, selaku Presiden SAM, Persatuan Penulis Penulis Sukan Malaysia. Jadi bagaimana pada pandangan Cik Ismadi?
2: Ya, ada beberapa pasukan yang melakukan kejutan.
1: Ya.
2: Beberapa pasukan gergasi yang telah pun naik kereta terbang balik ke negara mereka. Dan ada pasukan yang orang kata memang selesa melangkah ke peringkat seterusnya.
1: Ya.
2: Jadi saya suka nak ulas pasal team favourite Cik Rudin lah.
1: Paham jiwa, paham jiwa.
2: Okay, team pasukan Perancis yang mana malam tadi sekali lagi outclass lah. Bermain dengan begitu baik sekali, tidak ada langsung tekanan untuk terutamanya gandingan di hadapan lah. Di mana Mbappe, Bakola dan juga apa ni, pemain lain yang yang begitu cemerlang lah. Mudah untuk mencatat kemenangan yang selesa ke atas pasukan Sweden. Gol kosong, dan saya rasa Perancis akan terus kekal sebagai pasukan pilihan untuk pada edisi kali ini. Saya juga suka perlawanan yang berlangsung semalam. Semalam yang paling menarik saya rasa adalah antara pasukan Belanda dan juga pasukan Morocco. Mana ramai orang yang sebenarnya mengatakan bahawa pasukan Holland atau Belanda ini adalah pasukan pilihan. Tetapi ramai yang tak tahu bahawa ranking
1: Morocco,
2: ranking pasukan Morocco ini sebenarnya
1: lebih baik.
2: Dia adalah satu satu anak tangga di atas
1: Belanda.
2: Di atas Belanda, dia berada di kedudukan kelima dunia sekarang ketika ini. Dan sememangnya saya rasa berdasarkan prestasi dan juga pusingan kelayakan sehinggalah mereka mara ke pusingan akhir Piala Dunia ini. Pasukan Morocco ni kita tak boleh bagi apa orang kata mana ringan lah cabaran yang diberikan oleh pasukan Morocco. Jadi saya rasa memang macam je lah bola sepak. Dan ada macam Jerman tewas mengejut. Begitu juga apa, kalau kita lihat pasukan tuan rumah Mexico yang yang mara dengan begitu bergaya sekali. Jadi memang penuh drama lah orang kata untuk pusingan yang kedua ni.
1: Apa ni, dalam perlawanan yang berlangsung ni memang Perancis paling selesa lah dengan catatan 3 gol, dan Mbappe pun dalam senarai untuk menjadi penjaring terbanyak dalam World Cup kali ini. Jadi apa ni, untuk untuk yang akan datang ni, yang 16 terbaik ni, Perancis akan bertemu dengan Paraguay. Jadi macam mana Cik Ismadi melihat tentangan yang bakal dipeluhi oleh France ni?
2: Okey, kita pasukan Perancis ni memang kalau kita tahu, kita kita lihat dia punya strike force depan eh, memang begitu berbisa lah.
1: Padu lah.
2: Mbappe 2 gol pada setiap perlawanan. Hat-trick oleh apa Osman Dembele dan sebagainya. Ya. Jadi saya rasa memang tak ada banyak masalah yang kita boleh katakan tentang pasukan Perancis. Tetapi ini satu benda yang saya nak kongsi. Bahawa pasukan Paraguay ni sebenarnya dia tampil ke Piala Dunia melalui terakan di zona Amerika Latin sebagai pasukan yang paling kurang dibolosi. Tetapi kalau kita lihat pada perlawanan dia yang pertama tu, dia dah pun kena betal lah dengan Amerika Syarikat. Perlawanan yang pertama. Jadi tapi selepas itu dia bangkit satu demi satu dan akhirnya apabila dia berjaya melangkah ke pusingan yang 16 terakhir selepas ini, pusingan yang ketiga ni. Saya rasa dia tak ada, dia akan bermain nothing to lose lah. Ini merupakan pencapaian yang terbaik untuk pasukan Paraguay. Jadi Perancis sebenarnya bermain dalam inilah saya rasa ujian sebenar Perancis bermula di sini. Bermula di peringkat yang pusingan yang ketiga ni nanti.
1: Okay. Baik, Cik Ismadi, kita akan bersama lagi seketika nanti selepas sebuah lagu ini. Dan kita akan bercakap lagi pasal cabaran Kanada yang akan bertemu sama ada tidak sama ada lagi memang Morocco. Memang Morocco yang akan mereka jumpa selepas ini. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi seketika nanti.
2: Baik.

0: Tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Saudara, RTM satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2026 di negara kita. Jadi, terima kasih RTM membawakan Piala Dunia 2026 kepada rakyat Malaysia. Jadi, kita masih lagi bersama di talian Cik Ismadi Abdul Manap selaku Presiden Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia ataupun SAM. Jadi, sekali lagi bersama Cik Ismadi.
2: Ya,
1: okey. Berkenaan dengan apa tu, satu pertemuan yang akan berlangsung pada malam ni, iaitu England dan juga
2: Kongo
1: yang akan bertemu dengan Kongo pada pukul 12 nanti ya di TV Sukan TV lah. Jadi pasukan ini memang ramai peminat-peminatnya di negara kita, dan jika menang perlawanan pada malam ini, menanti mereka adalah tuan rumah di Mexico. Jadi mungkin Encik Ismadi boleh tengok sejauh mana kemampuan England untuk mengatasi Kongo, dan lawannya akan bertemu dengan tuan rumah Mexico nanti.
2: Baik, England ni memang saya rasa dekat Malaysia ni paling ramai sekali lah. Tapi England sering kali menghampakan peminat-peminatnya. Jadi berdepan dengan Kongo sepatutnya satu perlawanan yang mudah, satu perlawanan yang one-sided untuk pasukan England. Tetapi ini kita boleh lihat balik rekod pertemuan England dan juga pasukan-pasukan dari benua Afrika. Memang England akan sentiasa ada problem, akan ada kesukaran sebab berdepan dengan corak permainan ataupun fizikal pemain-pemain dari benua Afrika yang keras. Jadi kalau dalam peringkat kumpulan pun England ni berdepan dengan Ghana dan menghasilkan keputusan seri. Walaupun ramai yang kata patutnya England menang game itulah, menang mudah. Dan sekali lagi, menanti mereka adalah Kongo. Yang saya rasa tak kurang hebatnya juga, walaupun layak ke peringkat

0: juga sedikit untuk pasukan Kongo. Tapi sabaran dari pasukan Kongo ini tidak boleh di
1: ringankan, ya?
0: Ringan. Sekali lagi saya nak katakan di sini, setiap 32 pasukan yang mara ke pusingan yang kedua ini, semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Jadi Kongo pada malam ini, kalau dibiarkan bermain bola dengan mudah oleh England, dia akan menyukarkan laluan England dan mampu juga melakukan kejutan. Seperti mana yang hampir dilakukan oleh Ivory Coast malam tadi ke atas Norway. Norway macam nampak macam relax sangat, tapi kemudiannya bila selepas gol penyamaan itu mereka mula cuak. Jadi pada malam ni pun saya rasa macam itu juga. Kalau England tak kill the game awal, tak bunuh mainan itu dengan cepat, dia akan membuka ruang kepada Kongo, yang mana kita tahu pemain-pemain ataupun pasukan-pasukan dari Afrika ini dia punya fighting spirit very deep, very high, tinggi. Jadi perlu bunuh semangat mereka awal, seperti mana yang dilakukan oleh Mexico macam perlawanan pagi tadi. Awal-awal skor 2 biji settle, macam itu.
1: Sebab
0: itu yang perlu dilakukan oleh England.
1: Sebab negara-negara seperti ini dia bukan sahaja berjuang untuk negara mereka, tetapi berjuang untuk diri mereka. Untuk memperbaiki taraf hidup mereka dan cuba mencari tumpuan untuk beraksi di liga-liga yang lebih baik. Jadi jadi rasanya setakat ini setakat itu saja untuk malam ini. InsyaAllah semakin menarik sebenarnya untuk kita memperkatakan terutamanya di perlawanan-perlawanan yang akan datang ni, terutamanya di peringkat 16 pasukan sebelum kita ke separuh akhir. Ataupun suku akhir dan separuh akhir nanti. Jadi apapun, terima kasih kepada Encik Ismadi Abdul Manap, Presiden Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia, berkongsi maklumat berkenaan dengan cabaran di 32 pasukan yang berjaya melangkah sehingga kini. InsyaAllah jumpa lagi.
0: Baik.
1: Sedap.
0: Terima kasih Kelantan FM.
1: Baik, terima kasih Encik Ismadi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Encik Ismadi Abdul Manap selaku Presiden Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia sedikit berkongsi gambaran kepada perlawanan-perlawanan yang berlangsung dan juga cabaran-cabaran yang akan sama-sama dilalui kepada pasukan-pasukan yang masih lagi belum memulakan langkah mereka untuk cabaran perlawanan dalam grup 32 ini. Jadi insyaAllah kita akan bersama lagi. Sambil itu, kita bersama dulu terlebih dahulu dengan Mat Bunga Lecu Merah pada malam ni untuk berceloteh tentang tak cukup tidur. Mungkin ini mungkin sebahagiannya disebabkan oleh Piala Dunia lah, ya. Jadi insyaAllah selepas Mat Bunga Lecu Merah ada lagu untuk kita sama-sama ikuti.

Okay. Alah, tak cukup tidurlah malam-malamnya ni. Aku kena gapolah muka mek bunga ni. Malam-malam tak saya tengok, kena tengok juga muka minat juga. Benda-benda ni berhi juga ni. Kalau tengok bola-bola lah ni, kita tak tengok bola. Dalam dunia FIFA World Cup. Gitulah deh. Kita ni minat-minat juga. Tapi janganlah siapa. Kesihatan pun tak terjaga. Tidur tak berapa nak cukup. Ayolah muka. Alah kena gagal sana ni. Dia ni juga. Kita ni malam. Tapi gitulah kena tengok juga. Kalau tak tengok ke, seru tak sedap. Muka minat ke. Tapi pesemek bunga, walau bagaimanapun, kita ni kena jaga kesihatan kita. Dalam minat-minat tu pun, kalau tak sihat kat lepas ni, tak boleh nak tengok kat nanya lah juga. Biar kita ni boleh rehat yang sesukupnya. Barulah kita rasa segar deh. Nak buat kerja kegapalah ke pagi tu. Kerja kita tu pula jangan duk talah lah. Ni duk masuk opis main ni mengatur. Muka tengok bola malam-malam pagi-pagi tu ke. Lepas tu mulalah mari opis kerja tu tak buat. Kerja ni tak buat. Cara kau nak tidur dah. Janganlah lagi tu. Kenalah. Pandai-pandai lah ejah masa kita tu. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak kau.

0: Jualan semati lah.
1: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Go Pagi dan Ako. Ikuti setiap go dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
2: Betul lah tu apa yang make bunga leceh merah ya deh, royak tu, beletir tu. Maknanya bola-bola juga, tetapi kalau pergi ke tempat kerja, kena pastikan kita kerja-kerja yang ada tu tidak talah lah kata orang ya deh, untuk kita siapkan.

0: Jom, pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
2: Baik, saudara yang dihormati, seketika nanti selepas lagu ini kita akan beri laluan pada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Ketika ini sudah pun 8.46 minit malam. Seketika bersama dalam ruangan Nidarul Islam pada malam ini. Dipersilakan.
1: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hari ini Ustaz nak sebutkan apakah adab-adab ataupun ciri-ciri peniaga yang baik walaupun berniaga secara online. Dia ada adab-adab dia tuan-tuan. Bukannya tak ada. Agama kita ini lengkap. Agama kita ini kamil. Maknanya sempurna. Apa sahaja kita buat, ada batasan-batasan daripada agama. Antara adab-adabnya tuan-tuan ialah janganlah kita terlalu banyak bersumpah di atas barangan tersebut. Oh, maknanya, oi, ini barang baik bos, aku bersumpah bos. Kalau orang tak nak beli, kita marah dia pula. Ataupun kita kata, kau tak kena bagai bos. Contohnya kan, demo tak kena bagai. Ini tuan-tuan, larangan bersumpah ini ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kita hanya dibenarkan untuk menyebut barangan tersebut dengan kadar kualiti ataupun keadaan yang sebenar. Ini ramai ni orang berniaga online, bila dapat beli barang tuan-tuan, tengok barang sampai, astagfirullahalazim, jauhnya lebih teruk daripada benda yang asal. Material dia tak sama dengan apa yang dipamerkan. Maka hal ini dikira sebagai menipu dalam agama kita. Maka dah bila sebut menipu, dah tentulah Nabi larang, agama pun larang, dan perniagaan kita pun tak akan ke mana tuan-tuan. Salah satu sebab ni kan, kenapa orang berniaga boleh maju-maju dan maju, kerana tidak menipu dan jujur dalam perniagaan. Maka kita selaku peniaga online, jangan sekali-kali terlalu bersumpah dengan barangan yang kita jual. Malah kita sebut dengan sekadar yang baik, dengan sekadar yang mampu kita untuk menerangkan kualiti barangan tersebut, supaya bila sampai pada customer kita tuan-tuan, tidaklah mereka kecewa dengan apa yang kita sebutkan sebelum itu. Maka untuk itu, sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Saudara yang dihormati, Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Ketika ini sudah pun 1 minit semakin menghampiri 8.50 minit malam.

0: untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30. Maklumat lanjut juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Jom, pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakat mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni.
2: Dara, hanya sampai di sini pertemuan untuk malam ni. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Edisi 1 Julai 2026. Dan pastinya untuk malam ni kita bersama-sama dalam ruangan cerita Pantai Timur, menggabungkan 3 stesen di Pantai Timur, Pahang FM, Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Jadi alhamdulillah untuk malam ni saya Reef yang berada di Konti Pahang FM akan mengemudi siaran ini kurang lebih hingga pukul 10 malam nanti. Dan macam biasalah kan, untuk ruangan cerita Pantai Timur bukanlah seorang tapi 3 orang yang berada di kaunti masing-masing. Mohon kita ke Kelantan dululah. Kita nak menegur orang-orang kita yang berada di Kelantan FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Rif.
0: Ya, Kak Su, apa khabar?
1: Baik, sihat? Alhamdulillah, sihat walafiat.
0: Oh, tu
1: sihat sangat tu.
0: Itulah, sihat sangat bunyinya tu. Cuaca sana okey eh?
1: Malam hari ni hujan.
0: Oh, hujan.
1: Hujan.
0: Okay.
1: Petang tadi sampai, maksudnya sampai malam ni dia bawa lagi angin sejuk dia tu walaupun hujan dah reda. Ha, itulah.
0: Ha,
1: masuk konti lagi sejuklah kan.
0: Uish, memang masuk konti 16 suhunya. Okey, baik guys di Kelantan FM eh.
1: Yeah.
0: Okey, jom kita nak terjah pula godong kita ni yang berada di Terengganu FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hush.
2: Ha, bunga. Ya. Yeah. Hush, dia tu yang macam.
0: Oh, dia kerja lah hari ni.
2: Ya, saya Kak Su.
0: Ya, ya, malah ni.
1: Malah ni,
2: Janganlah. Aduh, hai. Sihat, okay. Sahabat-sahabat saya di Pahang dan juga Kelantan.
1: Alhamdulillah.
2: Kak Su tu sihat benar tu. Sebab belagu lagi, alhamdulillah dia tu.
1: Tu nasib baik tak kita ranu.
2: Itulah pasal.
0: Tak ada tak ranu. Ain okey, Ain eh, di Terengganu eh.
2: Alhamdulillah, tapi sekarang ni sedang ribut dan juga hujan. Dia baru je, baru dalam pukul 8 tadi. Baru ni dia berlarutan lah dengan angin yang sangat kuat dan hujan. Tapi hujan tak lebat. Tapi angin lah kuat.
1: Kak Su yang tolak angin tu ke Terengganu sebenarnya.
2: Allahu akbar. Atuk mama hujan kau lah ke mana ni.
0: Sebab Kak Su nak hantar konti, kena tolak dulu lah.
2: Lepas tu angin ni bertolak ke Pahang pula. Nanti Arif nak balik eh.
0: Tapi kan? Apa hari ni naik kereta tak apa.
2: Alhamdulillah.
0: Okey, jadi bersama Arif di Pahang, Kak Su di Kelantan dan juga Ain di Terengganu eh.
2: Betul.
0: Hebat kita punya line up malam ni.
2: Macam pemain bola line up.
0: Ya, malam memang.
1: Antara gol atau tidak aja lah.
2: Itulah pasal. Kita tengoklah macam mana.
0: Mesti punya. Okey, baik. Macam biasa, untuk ruangan cerita Pantai Timur ni, awal-awal ni kita nak berkongsi ID station dululah ya.
1: Okey.
0: Okey. Kita bagi Ain lah di Terengganu, boleh Ain?
2: Boleh, tak ada masalah.
0: ID stationnya ya.
2: Dari Terengganu FM.

0: Rasanya Mas Surya Cera bersama-sama kami di Terengganu FM dan malam ini menerusi ruangan cerita Pantai Timur saya Ain, dan di Pahang kita ada DJ Reef, di Kelantan kita ada Kak Su kita, dan malam ini seperti biasa anda boleh berkomunikasi di Terengganu FM menerusi dua talian mesra kami 6235330 6238330 ataupun terus ke WhatsApp kami di 0103446632.
1: Okey, boleh belaka ya. Okey, jom kita
0: ke mana pula kita?
1: Kita ke Kelantan lah pula, bagi Kak Su dulu lah.
2: Silakan Kak Su. Nak Kak Su nyanyi sendiri ke atau pasang ID?
1: Nyanyi.
0: Nyanyi.
2: Kita pasang ID lah. Alright.

0: Ya, pasti Kelantan FM ada Sok Mom bermula pukul 6 pagi sampai 12.30 malam sajalah ya. Jadi untuk anda yang nak bersembang-sembang super skala menerusi dua talian mesra kita 7433858 7488630 ataupun juga menerusi WhatsApp di 0149740154.
1: Okey, boleh. Okey, jom kita dengar di session Bang FM yang jom kita. Ya.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Baiklah, untuk ruangan cerita Pantai Timur, kalau untuk konti Pahang FM pula, macam biasa untuk orang-orang kita yang nak masuk nanti 0951400124 ataupun 0951400125 ataupun talian WhatsAppnya 0103207448. Okay. Itu dia, alhamdulillah. Ya. Tiga-tiga konti kita dah bagilah laluannya nanti untuk orang-orang ya, yang nak masuk ni.
1: Okey.
0: Jadi
1: malam
0: kita
1: ini
0: boleh. Malam ini ya. Dia tak lari jauh daripada minggu lepas kat Su kan.
1: Saya tengok dalam grup juga. Dia tukar huruf je ya.
2: Tapi maksud yang berbeza.
1: Betul.
0: Maksud dia beza tu ya.
2: Beza.
1: Perkataan malam ini.
0: Perkataan malam ini siapa? Ain. Ain nak kongsi. Ain, silakan Ain. Apa perkataannya?
1: Kalau orang tengah ni sebut acu.
0: Acu.
1: Bukan panggilan ni ya.
2: Bukan nak
1: bongsu. Ini perbuatan. Bukan. Ini perbuatan. Acu. Tapi kalau Kelantan, dia ada tambahan pula belakang kot.
2: Acu je. Acu terateh.
1: Tengok tu. Kalau Pahang.
0: Jadi dah acu je. Kalau Pahang, macam pernah biasa juga mendengar perkataan ni acu. Ataupun ce je.
1: Ce. Oh, yang ambil belakang je. A tu dia buang. Tapi U tu dia buang juga. E dia ambil ya.
0: Ce. Habis kan gitulah bunyinya dah. Cuba Ain kongsi sikit sebenarnya kalau yang dikongsikan oleh Dewan Bahasa dan juga Pustaka Wilayah Timur ni apa maksud acu ni?
1: Dia kalau menerusi DBP Wilayah Timur ni, acu ini adalah memakai seperti baju, kasut dan juga sebagainya seketika untuk mengetahui sama ada sedap dipakai atau tidak. Atau mereka kata mencubalah. Kalau Terengganu, acu gok ataupun cegok. Gitu. Ya ada gok belakang tu.
2: Gok
1: Gok bukan gok.
2: Okey.
0: Pahang ni kadang mungkin boleh khabar kata cepakai.
1: Cepakai. Gitu. Hilis sikit bunyi nak bandar sikit.
0: Ya.
2: Tapi Kelantan dia akan inggriskan terus eh. Acu terah.
0: Inggriskan.
1: Acu terah. Ya gitu. Eh.
0: Acu terah.
1: Okey.
2: Acu dah mencuba, ya? Try pun mencuba juga.
1: Dua kali cubaan lah.
2: Dua kali. Mencuba dua kali.
0: Yang ada selagi tu, test pula.
2: Test pula.
0: Acu terah test. Tiga kali pula dah ya.
2: Kalau tak muat lagi, tak tahu.
1: Itulah. Dua kali dah.
0: Kalau tak muat, try yang lain pula
2: try
0: kan.
2: Okay,
0: jadi itulah dia kan. Orang-orang kita ni, dia perlu untuk telefon kita. Untuk sebenarnya mereka perlu berkongsi perkataan lain yang membawa maksud yang sama kan. Jadi pastinya dah tak sabar dah ni dia nak kongsi ni kan.
1: Boleh.
0: Tapi kita mungkin dengar lagu dululah.
1: Boleh.
0: Kita dengar lagu.
1: Dari mana?
0: Dari Pahang dululah.
1: Silakan.
0: Okay, kita nak dengar lagu yang memang ramai juga minat ni sebenarnya. Untuk orang-orang kita di Kelantan ke di Terengganu ke, suka juga dengar lagu ni. Lagu yang bertajuk Lemak Manis.
2: Silakan.
0: Jom sama kita layan.

0: Tengok klik.
1: Hak ngelah tu confirmkan. Gitulah jadi, ibaratnya. Jadi ke tak?
2: Jadi ke tidak? Kalau rasa tak acuan lain pula. Maksudnya sebegitu. Okey. Kak Su cuba cuba manggil boleh?
0: Boleh, sila okay. Kak Su.
2: Assalamualaikum.
3: Ya.
2: Ya, siapa tu?
3: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Jo ni.
2: Abang Jo. Orang tanah mengoh dia guna selain perkataan acu, dia guna perkataan egah apa?
3: Ya, sebenarnya game ni acu ni dia banyak kategori dia boleh pergi.
2: Kategori rock?
3: Bukan kata setakat okay. Pakai baju, makan.
2: Okey.
3: Kalau kita nak pesan benda lah, acu pun beda tu buruk, topar tu.
2: Mencuba.
3: Acu beda, acu juga dia panggil.
2: Okay.
3: Ya, dia kata anak mereka, kalau tak ni, ada hati umur teratih. Dia tiga bahasa tu dengan tu matik.
2: Maksud, tapi acu tu kena duduk depan, tak boleh teh dulu bawa acu.
3: Acu kena duduk depan, tak boleh nak kata. Teramu teh hati, tak boleh nak kata.
1: Balik kok orang tu kata.
3: Dia ada kuk-kuk rahsia dia tu.
1: Kuk rahsia
3: pula. Dia banyak lah, makanya aku boleh acu terah. Makanya aku boleh acu terah.
2: Maksudnya tak ada guna perkataan lain.
3: Dia macu sikit lah, dia mari lah kemurah. Dia boleh pergi berlaku.
1: Gana?
3: Sebab kita kata kita nak marah kok ke. Dia ni, bolehkah kita akak-akak aculah dia lah nak tell dia.
2: Mencuba.
3: Dia paling baik buah nak juga dia berasa. Dia panggil acu juga.
2: Acu juga. Maksudnya kita nak tu je. Okey, baik. Maksudnya banyak benda dah kita boleh guna beja tak?
3: Ya.
2: Tapi malam ni tak patung kali deh.
1: Allah. Tidak lengkap tanpa pantun.
0: Boleh.
3: Nampak putih kena tali. Duduk dekat pohon gloru. Terima kasih semua sekali ya. DJ 3 penjuru.
1: Tu dia. Macam main bola dah tu.
2: Okey, terima kasih Bejo.
3: Okey, selamat tugas semua sekali DJ Tanu dan Fahan. Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia. Yang penting acu tu kena ada di depan. Kalau acu tu kat tengah ke kat belakang.
1: Tak jadi.
0: Balik pula. Okey, jom kita ambil pemanggil di Pahang pula.
2: Okey.
0: Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Maju.
4: Apa khabar ni?
0: Baik, sihat. Malam ni banyak bunganya Maju.
4: Dua kuntung bunga malam ni.
1: Terang sikit mata tu memandang.
4: Ada ayah ada malam ni.
1: Ya, saya ada.
4: Satu lagi kita menang nama saya lupa pula dah.
2: Yang mulia Engku Su.
1: Kak Su. YM ya. Jangan main-main.
4: Kak Su.
0: Okay.
4: Macam mana cuaca di sana? Di Pahang ni hujan. Daripada petang tadi hujan.
1: Sini pun hujan.
4: Sekarang pun hujan lagi.
0: Yalah betul lah.
2: Acu kabar tu.
1: Acu.
0: Kita nyebut acu ni malam ni. Maju. Kalau kata Pak Maju panggilnya benda.
4: Kan tempat Mokju ni, acu jugalah. Tapinya, barat acu ni, dia macam menyuruh, mencuba.
0: Menyuruh.
4: Menyuruh. Kalau misalnya kata, kita beli baju pula. Cuba baju tu. Sama ada padang ke ataupun tidak.
1: Longgok ke ketat?
4: Acu lah tu.
1: Cuba.
4: Acu cuba. Kalau kita beli kasut kan, kasut itu kadang-kadang adik mau beli kasut tadi, acu cuba pakai. Kalau tak pakai senang kita nak tukar.
0: Sekarang ni payah lah acu-acu ni.
2: Tak boleh online.
4: Kalau acu ni kalau di Pahang ni suruh lah.
0: Acu cuba. Okay. Mestilah sedar orang tu masuk.
4: Mestilah orang masuk mesti sedar. Kita sendiri masuk tak sedar. Orang makan sedar.
2: Kita kena terah lah
0: payah tu.
2: Kita kena terah tu.
0: Kena terah.
2: Ya.
4: Kalau masuk tu dengan jajah. Dengan jajah pulak.
2: Ain.
1: Ain.
0: So Ain.
4: Dengar lah.

0: dah air raw. Tu dengan air mesti sedap makan.
1: Mesti. Pecah liur lah orang Terengganu kata.
2: Ya.
1: InsyaAllah.
2: Tapi jangan pelawa, saya makan banyak.
0: Tak apa, makan tak banyak. Tak habis pun satu beg berat.
1: Duduk sampai 5 kilo dah tu.
0: Okay. Tak habis satu beg beras tu. Yelah, satu hari. Rasanya segenggam pun tak habis.
2: Betul.
0: Kalau tak percaya, cubalah.
2: Maksudnya, eh.
3: Okay. Baik. Terima kasih, kan? Bonju.
0: Itulah kalau dipahami. Aku tu bermaknanya cuba. Ataupun menyuruh.
2: Baik.
0: Selamat bertugas lah. Tiga stesen tu. Semoga sihat-sihat balik sekarang dengan selamat.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Cuma kalau dia Pahang, dia cuba.
3: Tadi kan sebut dengar kamu aja, dia lebih nyebut kepada cuba.
2: Singkatan begitu.
3: Jadi tak lagi jauh lah yuk. Anggap kita tinggal negeri ni kan.
1: Betul. Cuma logat tu je lah yang membezakan.
2: Cara lenggu
3: tadi. Pak Mat tadi lah sampai kelima. Nyebutnya.
2: Sampai kau nak pelik kan.
1: Balik-balik lupa yang beli tu. Banyak sangat semuanya.
3: Tak apa. Tak pun tak beli apa-apa langsung.
1: Balik gitu je.
3: Aduh. Okey, kita berehat dululah. Kita
1: boleh.
3: Lagu. Siapa nak kongsi ni? Kak Su. Boleh Kak Su.
2: Kak Su dulu. Kak Su Sia ni lagu terbaru ni. Kak Su tak minggu lagu baru kan?
3: Okay. Mantap Kak Su.
2: Maklumlah, alhamdulillah ramai penyanyi-penyanyi di Kelantan ni kan. Ni lagu daripada Cik Teh. Lagunya saya Abi Teh.
1: Ai pula.
2: Tapi nasib baik rim malam ni putih eh.
1: Cuba kulit.
2: Teringat lagu dulu eh. Alright, terus bersama kami.

0: Tapi tak boleh jadilah tu. Lagu daripada Cik Teh. Kalau sebut pasal penyanyi-penyanyi daerah di Kelantan ni memang ramai sangatlah. Antara penyanyi-penyanyi baru. Okey, kalau macam Cik Teh ni pun baru juga. Kita ada je siapa lagi, ada ramai. Kalau ikutnya Ila Nabila lah, Noli Kelantan, Puteri Bobby lah. Macam-macam. Tapi alhamdulillah cukup lah. Pendatang baru dan mendapat sambutan. Itu sebab ramai mencipta lagu tu.
1: Nak tunggu kita nyanyi tak? Nyanyi tak?
0: Nyanyi. Kalau kita nyanyi jadi perubahan cuaca.
1: Acu terah nyanyi kau sekali.
0: Ya, siapa suka?
1: Acu. Siapa suka senyap dan sunyi.
0: Okey, baik. Malam ni, kalau kita sebut mengenai Acu, dia lebih kepada mencuba. Dah. Mencuba, merasa dan sebagainya. Tapi kalau kita buat perkataan tu mengacu, dia jadi benda lain sikit.
1: Mengacu.
0: Mengacu.
1: Oh, menunding.
0: Contohnya kita akan mengacu pisau ke arah mangsa. Pesilat-pesilat pula macam mengacu keris. Dia lebih kepada kita berfungsi sebagai
1: tunding lah.
0: Perbuatan pula. Dia lebih kepada benda yang sebegitulah.
2: Tapi sebabnya kita nyebut, kita cerita pasal acu. Acu
0: sahaja.
2: Tak perlulah nak me tu.
0: Tak payah nak me. Tak payah nak teracu.
2: Tak payah nak ter sangat. Okey, jom kita bersama dengan pemanggil. Ada di Terengganu.
1: Ada? Ada. Sebelum tu kita ada kawan kita di Besut ni, Haji Anzam. Dia kata acu teh, acu buat, acu gi, acu sungguh-sungguh kat sikit. Orang Besut ni banyak lah kata
0: acunya.
1: Tapi ini menerusi WhatsApp, tapi panggilan kita pada malam ini. Assalamualaikum. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi.
1: Ya, Ayu.
3: Ya, saya Cuk Ain. Apa khabar Cuk Ain?
1: Kak alhamdulillah.
2: Ya, alhamdulillah sihat.
3: Ada dalam kereta. Ada cari barang sikit.
1: Ya, acu malam ni. Ayu.
3: Acu. Tapi acu tu memanglah orang Terengganu guna. Cuma acu ni dia manja set. Tapi kalau Hogesta set dia panggil cu je.
1: Hogesta tu.
3: Dia ayat dia lebih kurang gini lah. Dia masuk dia tu cuba. Kalau modern tu try apa semua. Tapi kalau kita, kalau orang Terengganu ni dia sebut gini. Cuma ambil baju aku dalam robok, mu tengah bakar padang tak dengan mu. Cu sahaja kadang-kadang. Gini contoh dia. Cuma suruh tengok jari aku ni benda apa yang sakit sangat. Keselumbur dia jari ni. Dia dah sebut acu. Acu tu sebut juga. Dia manja.
1: Manja sikit lah dok.
3: Dia ganas sikit. Dia sebut cu.
1: Coy baju aku tu. Betul?
3: Nasib baik kau dok cuan.
1: Cuan. Dia ganas bagali. Jadi dia cu tu.
3: Dia ganas cu. Selagi cuma tu dah tanya dia. Betul dok. Tu dia pergi awal beli kedai tu.
1: Betul.
3: Cu. Dia dah ambil acu tu. Ada juga sebut acu. Acu tu dah mu tanya dia. Ada dia kau
1: lembut sikit lah.
3: Dia lembut lain sikit. Kalau kena, kalau ia nak tegas sikit, cuma tu dah tanya dia. Dia nak pergi ku apa tu.
1: Dia tegas sikit lah benda tu ya.
3: Dia sebut cucu ekah je. Kalau sebut panjang acu tu, sebut juga acu. Tapi kebanyakannya dia ambil perkataan cu tu. Orang Terengganu dia suka pendek kata.
1: Betul. Baik-baik.
3: Tanya Riz tu nak mari bila kat Terengganu. Nak kenal kau sikit.
1: Cu tanya lagi. Gitu.
0: Tu contoh lah. Contoh ayat lah. Takut susah hati pula Rina mikir.
1: Nak minta cuti pula dengan KPI ni. Nak mari Terengganu. Baik, you. Terima kasih.
3: Sama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi.
1: Tapi betul lah, you kata kalau cu dengan acu ni dia ada perbezaan, orang kata intonasi. Kalau cu dia keras sikit, kalau acu dia lembut sikit. Dia Terengganu lah. Kalau di Pahang ada ke panggilan lagi?
2: Di Pahang nampaknya tak ada.
0: Tak ada kan? Cuba eh. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Gembira kat Sima. Kat Sima. Ya, saya. Nak jumpa lagu mana? Jari-jari jahada.
3: Itulah lah. Awak tak dengar. Baik,
2: alhamdulillah. Sihat kat Sima. Serius dia. Terima kasih.
3: Terima kasih tu.
0: Ya. Kak Syima ni. Kak Syima ni wih lah musik gapo. Dia ceria belakang.
1: Kena kena ambil vitamin dia ni.
0: Betul.
2: Kita dengar suara dia pun macam lah.
3: Dia kena ceria.
2: Betul.
3: Kena ceria kita. Mana boleh sedih-sedih.
1: Walaupun PT dalam poket ada singgit je. Ya.
3: Nampak. Dia tak
1: ada
3: pun.
1: Jadi suka.
2: Ya,
1: okey, okey.
0: Kak Syima, kalau macam kecek lagi mana kalau buat acu ni?
3: Acu macam-macam lah. Acu kalau kata nak suruh orang tu, acu suruh ke anakmu tu beli tu. Gitu.
0: Menyuruh.
3: Kalau tu acu suruh kalau pakar ni, terah pakar boleh.
1: Acu terah.
3: Gitu lah. Lepas tu, acu pakar ke baju tu, pandai duk. Gitu lah.
0: Okay.
3: Dia banyak lah. Kata acu. Acu tebah kata berjalan. Terus lalu tak boleh. Gitu lah.
1: Suruh tebah pun suka. Ngilang.
2: Aduh payah tu.
0: Tu boleh. Puja tak payah acu napa kat sekali. Suka juga.
3: Acu napa.
1: Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Siapa dia ni?
4: Selamat malam Melaka 33 Pahang. Pahang Kelantan Terengganu.
0: Selamat malam.
4: Jadi dia kita yang berpadu.
1: Orang Kemamang ni ya?
4: Ya, orang Kemamang Bandar Baru kena.
1: Di sepadan kekuatan dah tu.
4: Yalah, betul lah.
1: Kalau orang Kemamang guana acu tu, Abang Zek.
4: Dia gini. Acu, perkataan acu ni dia ada buat tambah haya sikit pun ada. Dia sebab orang Terengganu banyakkan, bukan dia panggil, katakan acu bakar kasut ni dia panggil. Dia tak kata acu. Acu mau bakar pak kasut ni. Acu mau teriak, acu dia bakar. Orang Terengganu lah. Biasa kita panggil acu. Dia acu ni, mau jangan main benda besi yang tajam tu, main acu-acu gitu.
1: Tuning-tuning gitu tak?
4: Dia main acu-acu. Macam nak katak ke apa macam tu lah. Dia main benda tajam tu.
1: Mudah acu-acu.
4: Kalau perkata acu, yang banyak kan orang kata acu buat. Bukan acu, acu buat. Kalau
1: orang
4: kata kan, acu mau buat ni.
1: Acu mau buat?
4: Acu mau tengok tu. Benda apa tu?
1: Macam ke Pahang kot lah yang ambil jadi ce kan?
4: Dia panggil ce. Daripada ce je. Acu mau pakai baju ni padang tak? Ada acu. Kalau acu ni adalah
1: perbuatan.
4: Dia main benda-benda yang tajak. Jangan buat acu-acu gitu.
1: Kena mata kan?
4: Dia dah kata acu-acu pun. Dia kata acu-acu. Jangan acu-acu gitu. Kena kan? Itu sajalah satu perkataan tu je saya.
1: Baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Tu dia kelainan ya.
0: Okey, menerusi WhatsApp ni Kak Su nak baca. Assalamualaikum ketika DJ yang bertugas. Kak Yah Jabi ni kata dia. Acu giga ambil nyo no, mok nak mesin buat gula ikan. Gitu acu juga dia bagi dia bagi ayat dan satu lagi daripada Kak Sah acu banyak perkataan acu ambil buah mutang naik atas rumah dari Kak Sah maksudnya acu tu suruh lah lebih kata suruh lebih kurang pada
1: perbuatan lah
0: perbuatan baik terima kasih ni Kak Sah dari Pulau Melaka
2: baik. Itulah dia jadi mana kata kalau tadi macam nak menyuruh tu pun boleh juga nyebut perkataan acu dulu
0: acu giambik
2: lebih sopan lah acu giambik
0: kalau kita giambik tu dia jadi mengarah
1: giambik tu betul
2: acu
1: tu suruh
2: acu ni macam macam lembut sikit lah.
0: Lembut sikit lah.
1: Menyuruh.
0: Ya, lembut macam Kak Su lah tu.
1: Itu sopan santun kalau bercakap.
2: Ya. Cuma tadi waktu yang dari Terengganu tadi, yang ada WhatsApp tadi tu, dia ada perkataan dah akhir tu macam lain sikit. Cuma dia, kalau akhir dapat imbas.
1: Acu dapat imbas. Teh. Acu buat. Acu gi. Acu sungguh-sungguh gak sikit. Ini pendek acu sungguh-sungguh gak sikit.
2: Maksudnya itu bagi semangat lah tu ya.
1: Betul.
2: Boleh juga ya.
0: Boleh
2: juga digunakan.
1: Okey.
2: Jom kita dengar lagu pula.
1: Boleh dari Terengganu. Ini dah, okay, Terengganu. Dari combo kita mainan rakyat kita.
0: Baik. Okey.

0: Tu dia, dia mainan rakyat kita. Macam-macam kata tu, babe.
1: Betul. Macam-macam mainan juga, Lee. Lonnie pun tak boleh nak lompat mana dah.
0: Yelah, bukan bukan kemampuan dah. Angang-angang boleh. Kemampuan tu tak ada dah lah.
2: Ya. Okey. Sedih dengarnya.
1: Ya.
0: Terima lah hakikat.
1: Tapi kalau dah main, gitu je lah.
0: Yelah. Sekadarnya lah.
1: Semangatnya ada.
0: Ya.
1: Bukan sebab kita ni berumur. Tapi
0: kuderak
1: tu. Bukan. Kita nak bagi kepada Gen Z main.
0: Oh, betul.
1: Kalau kita main lagi kan, nanti berebut orang kata.
2: Oh, betul lah tu. Kita bagi Gen Z.
0: Atas kasu belaka lah kita bagi.
2: Okay. Baik, masih lagi. Kita berada dalam... rancangan cerita Pantai Timur. Hari ni kita cakap pasal acu ni kan.
1: Okay.
2: Banyak dah ni sebenarnya kita dapat info-info ataupun perkataan-perkataan ni yang menarik. Tu ada lagi di Kelantan ataupun Terengganu yang nak bersama?
1: Tak secuba terima pemanggil eh.
2: Boleh.
1: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar orang Jabi?
2: Oh.
1: Betul dah?
2: Betul ke?
1: Betul dia, orang Jabi ni.
3: Kerja
1: sebidak. Kerja sebidak, salah.
0: Kerja sebidak.
1: Kena pusing mula.
2: Salah tembok.
1: Salah ngacu.
0: Mana tu?
1: Hak ni adalah ketupak.
0: Ketupak.
1: Ya. Cik Sugi. Sorok lebih kurang. Dia malam-malam ni sorok jadi remaja sikit kan? Jadi Cik Sugi tahu nak cek. Okey, baik. Malam ni kita cerita pasal acu.
3: Acu ni teratih lah. Kalau acu makin ni tu
0: rasa
3: sikit tak panggil rasa nye pun panggil juga acu kenye
1: acu kenye tu maksudnya acu terah jugalah kepada makanan
3: yang kenye sting tu bukan kenye
1: tu nyanda
2: itu tak terah tu
1: acu kenye deh. Betul juga. Orang-orang lama dia guna perkataan itu acu kenye.
2: Okey.
1: Selain dari itu
3: tua.
1: Gana-gana?
3: Acu tua.
0: Acu?
1: Tegak.
3: Tua.
1: Tua. Okey. Baik.
0: Acu tua itu apa?
1: Tak payah serius sangat. Biasa-biasa je.
0: Duk raja dengar.
2: Pestang dengar.
0: Duk raja dengar.
3: Ini macam Aksa lah. Kisah tu. Kisah tu. Kau relai. Kisah ke?
0: Kisah.
3: Tu bahaya tu.
0: Lebih pada perasaan lah. Prihatin juga. Korang gitulah. Lebih kurang. Itulah acu tua.
3: Banyak okey berari benar.
0: Awak ke bro? Macam memang gerih lah Kelantan ni.
1: Okey berari dia banyak. Acu tua.
3: Berari banyak benar
1: tu. Ya. Tapi biasanya kita lebih kepada acu terah gitu je lah.
3: Acu terah.
1: Okey. Bye. Right. Terima kasih. Pas tu dah Cik Suti ingat tanya nama gapo dia.
3: Abeheng.
1: Ya Allah Rabbi Subhanallah Abeheng. Terima kasih Abeheng deh.
3: Okey. Sama itu Ainya Rik.
1: Ya.
0: Baik. Sama-sama.
2: Terima kasih Abeheng.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baik. Cik Sunyi bila kat tepi akhir Cik Pak Ari pun baru tak tanya lagi orang nama gapo.
0: Galik.
1: Ha, gitu deh. Acu tanya kat dulu nama gapo. Ha, contoh.
0: Betul?
2: Jadi Abihir Kabar kata apa? Acu kenyai tu.
1: Acu kenyai tu maksudnya gini, kepada makanan. Acu kenyai tu maksudnya kita fokus kepada makanan. Acu kenyai sikit eh. Dia bukannya kenyai sampai makan sampai kenyang. Tapi kenyai tu adalah rasa. Dia orang lama-lama dulu dia panggil acu kenyai sikit.
0: Kenyai tu makan sampai kenyang.
1: Tidak. Jadi kenyai lagi.
2: Kalau kita dengar tu memang sampai kenyang kita makan.
1: Betul. Tapi maksudnya orang-orang lama dulu kalau Cik Su pun tok Cik Su guna perkataan tu. Acu kenyai. Acu kenyai tu maksudnya merasa
0: acu rasa.
1: Rasa. Acu kenyai kat dulu. Maksudnya sebegitu.
0: Macam mana macam boleh terkeluar perkataan asyuk kenyal dah. Ha, kenyang tu kan kenyang.
1: Kenyang tu kenyang dia. Maksudnya sebegitulah. Asyuk tuak tu maksudnya dia meletakkan benda tu terlalu rapat.
0: Asyuk tuak.
1: Ha. Okay. Contoh, selamat datang ke negeri Kelantan.
0: Acu tuak vocabularynya besar.
1: Acu tuak dekat kat sikit kamera tu.
0: Oh, dekatkan sikit kamera tu. Okey.
2: Baik.
0: Acu tuak.
1: Nasib baik je.
0: Ingat Jurif.
2: Ya.
0: Acu tuak.
1: Cuba. Nasib baiklah Cik Suni kategori Gen Z yang tahu perkataan-perkataan
0: lama. Vocabulary.
2: Risau yang acu kenyal tu. Kalau dengar acu kenyal, memang kita makan sampai
0: habis. Makan sampai habis lah. Lici pinggan tu.
1: Nak kita pula lapar. Dia acu kenyal tu maksudnya terang.
0: Padahal sain tu suruh rasa je. Sekali licin lah. Tak ada benda dah pinggan.
1: Kelipah-kelipah gula awet tengok dah.
0: Aduh hai.
2: Tak apa je lah. Ain ke ada lagi pemanggil?
0: Di Terengganu dah tidak berkelip. Okay. Tak berkelip dah taliannya.
2: Okay. Yalah, kalau ikut waktu pun sekarang ni
0: dah di hujung-hujung dah ya.
2: Alhamdulillah. Tapi yang menariknya perkataan acu tu masih kekal. Tapi banyak penambahan di belakang yang membawa kepada pelbagai maksud.
0: Betul. Satu yang Abang Zaid di Cenih tu lah kan. Dia perbuatan jangan acu-acu kat gi. Sakit begitulah maksudnya dia lebih pada perbuatan lah.
1: Dan satu lagi daripada sahabat kita ni dia kata acukak sikit tasiwa tu. Acukak tu maksudnya acu potong.
0: Acukak Inggerisnya
2: banyak vokal berlari.
0: Acukak tu
1: sikit tasiwa tu adalah tasi tu tali tasi
0: tali
1: kan? Okey baik acukak sikit tasiwa tu.
0: Cut action.
2: Yes. Cut tu ya. Okey baik, alhamdulillah kita nampaknya dah sampai di hujung untuk rancangan cerita Pantai Timur untuk malam ni. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Kak Su dan juga Ain.
0: Yes,
2: terima kasih pendengar-pendengar kita yang bersama-sama dengan kita ya. Di jomlah mungkin boleh kongsi di siaran masing-masing selepas ini apa yang akan bersama dengan pendengar-pendengarnya. Ha, kalau Ain di Terengganu ada apa tu?
0: Okey, selepas ini kita akan ada lagu-lagu Inggeris sebab Kak Su banyak cakap magerih malam ni kan. Lagu-lagu Inggeris akan menghiasi 10 malam hingga 11 malam. Malam ni kita mix and match. Kalau penyanyi baru kita buat lagu penyanyi perempuan, lagu lama penyanyi lelaki.
2: Macam
0: ya. Tak lain jugalah. Dia kena malam-malam kena kreatif dan inovatif.
2: Ya, bagus. Kalau Kak Su pula di
1: Kak Su dia di pukul 10 hingga 11 ni kita lebih kepada lagu Dikir Barat. Kepada lagu Hindi, capu-capu lagu-lagu lama. Tapi pukul 11 hingga pukul 12 tu lebih kepada lagu Rentak Kenangan.
0: Layan jiwa.
2: Okey, sama jugalah kalau di Pan FM insyaAllah ada kita gabung-gabung lagu-lagu lama, baru semua ada dan juga info-info yang menarik lah untuk pendengar-pendengar kita. Okey, jadi insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan kalau ada rezeki. InsyaAllah. Ain dan juga Kak Su.
0: Saya minggu satu lagi.
2: Oh, dah beritahu dah. Minggu depan siapa?
0: Minggu depan kita tengok dulu dalam balang ni. Minggu depan kita ada...
2: main balang-balang ya?
0: Kejap. Yang tinggi lampai. Lelaki tinggi lampai. Ya.
1: Cik Su nak betul sikit.
0: Buat apa?
1: Salos ni bukan acukak, acucuk.
0: Acucuk buluh.
1: Cut. Rupanya perkataan cut. Tu cuk tu maksudnya lepaskan tali tasi tu.
2: Gitu
1: ya. Perkataan ni salah aja sikit pun dia akan mengelirukan sebab kita dilahirkan di nampak salih kan kalau nampak je angkat gitu.
2: Kita dengar CUT cut lah kan
0: cut
2: kita.
1: Rupanya cuk aja cuk sikit.
0: Tapi tak boleh marah ke budak-budak lain ni kalau ni salah sebut.
1: Ya.
0: Bukan it's not cut cut cut tu punya pula anak eh.
1: Okey. Baik. Selesai.
2: Jadi kita akan teruskan siaran di stesen masing-masing lepas ni. Keluarga Cerita Pantai Timur akan kembali lagi minggu depan ya.
0: Okey. Yeah,
2: hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lebih panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:09. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12.

0: Eh, Cito.
1: Eh, Cito gapo ni, Cito gapo. 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cito, okey Kelantan.
3: Tekok kan? Kumah ku kita sayangnya tu.
4: Alright, terima kasih pula yang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM. Selesai sudah cerita Pantai Timur tadi, gambungan 3 stesen radio RTM khususnya di Pantai Timur, Kelate, Terengganu dan juga Pahang. Di jam yang kedua merusi segmen Cekok untuk malam ini, Cik Su terus menemani lah semua rakan-rakan sahabat pendengar kita yang jauh ataupun yang dekat. Okey, kalau tadi kita dengar lagu daripada terbaru daripada Noha Bahrain, Malam-Malam, dan sebelum tu lagu daripada Arwah Zaidi, Buluh Perindu Nanggung, kita lalu. Mana dengar pula lagu Hindustan, insyaAllah selepas ni Cik Su akan keudarakan. Tapi sebelum tu Cik Su nak maklum, hari ni 1 Julai 2020 ni, yang menyambut hari lahir pada hari ni, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki. Yang hari ini juga mungkin menyambut ulang tahun perkahwinan juga, semoga terus kekal bahagia hingga ke akhir hayat, insyaAllah. Dan selamat malam juga untuk semualah rakan-rakan sahabat kita yang terus menonton Musi Live TT Kelantan FM, untuk Bob M30, untuk Asrul Hassan, Hiniza Empire, Abah, selamat malam untuk semualah. Dan hari ini kalau tersebut mengenai 1 Julai, antara yang mungkin boleh Cik Su kongsikan ataupun ingatkan jugalah untuk anda. Hari ini 1 Julai, pasport Malaysia berwajah baharu. Pasport Malaysia antarabangsa dilengkapi 94 siri keselamatan tinggi, mula dikeluarkan secara berperingkat bermula hari ini 1 Julai 2026. Dan selain itu juga mekanisme baharu diesel bersubsidi Budi Madani juga bermulanya hari ini. Individu layak boleh membeli diesel pada harga subsidi RM2.10 seliter tertakluk kepada syarat dan juga kauta yang telah pun ditetapkan. Dan selain itu juga hari ini 1 Julai pemansuhan charge RM1 antara bank. Jadi kalau sebelum ni nak pergi ambil duit di bank yang berasingan ataupun bank lain daripada akaun bank kita, kena charge RM1, tapi bermula hari ini tidak ada lagi dimansuhkan. Dan 1 Julai juga voucher buku Madani, di mana 2.2 juta pelajar terima manfaat voucher buku Madani bernilai RM100 juga bermula hari ini. Dan selain itu juga penutupan kaunter bayaran fizikal KWSP, penutupan juga dilaksanakan bermulanya hari ini. Pembayaran caruman di kaunter fizikal dihentikan, pembayaran caruman perlu dibuat melalui saluran digital seperti iAccount atau ejen yang dilantik. Alright, jadi kalau sebut mengenai ejen yang dilantik, kita kena harus berhati-hati dan berwaspada, dan kita kena tahu betul-betul ejen yang dilantik supaya tidak terkena tertipu oleh skamer dan sebagainya. Baik, selamat malam Asrul, selamat malam juga untuk semua peminat-peminat lagu indie. Terdengar lagu ini untuk anda.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Di tanah awak kat mana? Awak kat mana? Halo, 88.1.

Ni Rana, aku nak oyak kamu sikit. Mari aku bagi anak aku naik kapal terbang lah. Ni Rana, gini Cik Uji, aku nak tanya mu.

Dia balik cuti baru ni lah. Aku kata, kalau gitu, kalau gini, kamu nak kayak kapo dia cuci. Ha ha ha ha. Babu mu tahu kodok. Lapangnya terbaik kita lah. Comel lah. Sebab kalau lupanya lah, ya wi. Kejut lah aku masa tengok. Mu tercuci. Baru tengok lapangan terbaik kalau Jepun nundi Perancis aku pergi hebat lagi pada ni ada terowong satu kepada ke cuci oh dah tolong lah duga lah aku dengar.

95 kena raya kemuci uji. Kalau begitu, kalau begini, banyak juga. Aku ingat kau nombor satu. Nombor satu, lapangnya terbaik mana? Ni rana meraya.

Ku nak tanya, kamu apa dia ni Rana? Ku duduk ke, nak pengen terbaik dunia. Ha, kamu berapa ni?

0: dekat. Kalau begitu, kalau begini, aku sokong kata Nirana.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud. Cerita kita,

0: Ya kelebokan, nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.
1: Baik, terima kasih pula yang terus bersama dengan Kelantan FM di mana saja berada. 10.44 minit malam kita lalu ni tu. Mungkin ada di waktu ini yang dalam perjalanan tubik makan luar ni Cik Sui. Alhamdulillah deh. Minggu-minggu awal dapat gaji ni bolehlah kita membelanja isteri dan anak-anak kita. Jangan kata gitu Cik Sui, kita memang kita ukur dah. Susu molek dah ekonomi kita. Sampai ke hujung bulan tak tahulah bahagian belanja anak-anak, bahagian belanja isteri ni. Okey, Cik Sui harap dengan perbelanjaan kita tu sikit sebanyak akan menjadikan kita lagi murah rezeki. Rezeki yang diberkati tu yang kita naknya deh. Jadi selain dari itu juga, hari ni satu hari boleh adik kakak. Kalau ada yang duk mikir, eh, nak ke mana? Tak tahu nak gelah ke mana-mana. 1 hingga 4 Julai berlangsungnya Festival Kesenian Kelantan 2020 ni di Jeti Pelancongan Tok Bali Pasir Putih. Boleh bakat pergi berlakulah, ada pelbagai acara yang berlangsung bermulanya hari ini. Habis dia selesai dah tadi. 1 Julai hari ini selesai dah bahagian sehari. Esok hari kami ada lagi, hari Jumaat ada lagi, hari Sabtu ada lagi, ada macam-macam lah tu. Pastinya lebih kepada program-program yang melibatkan kebudayaan, pelancongan di destinasi-destinasi pelancongan di setiap daerah di negeri Kelantan dipamerkan. Ada juga permainan-permainan rakyat, adanya juga ada macam-macam lah tu. Itu antara aktiviti yang akan berlangsung ataupun sedang berlangsung di Festival Kelantan 2020 ni. Dan selain dari itu jugalah yang mungkin Cik Su boleh maklum kepada semua, kalunya ada yang berminat, ada yang berbakat ingin menyertai pertandingan Bintang Piramli, peluang terbuka untuk anda boleh hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM. Kalau mungkin ada yang nanya-nanya nombor Telegram kita berapa, sama juga 014-974-0154. Semoga mana tahu rezeki kita deh untuk anda yang berusia 18 hingga 2 hingga 60 tahun boleh menyertai lagu-lagu P. Ramlee. Kalau ada pasangan, untuk tahun ni adik kakak tak ada pasangan, hanya P. Ramlee sahaja yang akan dipertandingkan. Alright. Tapi sebelum tu kita dengar dulu lagu daripada DJ Dave, Kucium Pipimu, dan selepas itu terbaru daripada Emelina untuk anda, Sayang Memang Sayang. Dan di jam terakhir kita dengarkan lagu daripada Radimas Uji Segangi, Semuanya Menuju Segmen Cekok di Kelantan FM.

Bintang Kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

0: setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam.
1: Cerita kita orang Kelate, kemah aku kita. Terima kasih belakang terus bersama dengan dalam segmen Syekok di jam yang terakhir. Di waktu ini seperti biasa kita bersama dalam Rentak Kenangan. Dan sebut pasal Rentak Kenangan, pastinya kita akan siarkan ataupun saya akan kodarkan lagu-lagu irama 80-an, 90-an menemani anda di jam yang terakhir ini. Dan untuk malam ni kita bercerita mengenai perkataan sayang, boleh eh? Jadi saya akan kodarkan lagu yang ada tajuknya sayang. Yang mana mungkin lagu ini antara lagu yang pernah anda salin liriknya. Ataupun mungkin lagu ini antara lagu yang pernah anda nyanyikan. Ataupun lagu ini antara lagu yang menjadi kegemaran anda lah. Okay, baik, untuk malam ni kalau kita bercerita mengenai perasaan sayang adalah anugerah yang hadir secara lembut dalam hati, yang mengajar seseorang untuk menghargai kehadiran insan istimewa dalam hidupnya, sentiasa mengambil berat tentang kebahagiaan dan juga kesejahteraan mereka, serta sanggup meluangkan masa, tenaga dan perhatian demi melihat senyuman yang terukir di wajah orang yang disayangi. Kerana kasih yang tulus tidak pernah mengharapkan balasan yang setimpal, sebaliknya cukup sekadar mengetahui bahawa insan tersebut berada dalam keadaan baik dan juga bahagia. Terima kasih untuk anda yang terus menyayangi antara satu sama lain. Terima kasih juga untuk anda yang terus setia bersama dengan Kelantan FM. Jadi untuk malam ni saya mulakan lagu daripada kumpulan Menara, lagu yang berjudul Sayang. Dan selepas itu lagu daripada Farah untuk anda juga berjudul Sayang. Semuanya merusi Rentak Kenangan di Kelantan FM.

0: Kasih saya adalah sesuatu benda yang berharga. Kasih kepada ibu bapa, kasih kepada saudara mara, kasih sesama kita. Jadi, semaikanlah kasih sayang dengan hati yang ikhlas. Pesanan ini ikhlas dari saya, Amir Hakimi, a.k.a. Amir Jaruma.
1: Kelantan FM, kemah gu kita.

0: yang terbaik kami keurangkan untuk anda.
1: Baik, terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan Kelantan FM. Dan yang baru saja bersama, sekali lagi Cik Su nak maklum kepada anda, kalau mungkin ada yang tertanya-tanya, yang tercari-cari frekuensinya, kenapa tak jelas? Okey, sedia maklumlah ya untuk rakan sahabat kita yang mungkin baru sampai ke negeri Kelantan. Besok balik kampung dengan Radio Kelantan, tapi kali ni the same old lah Cik Su, buat apa eh? Okey, jadi kita nak maklum kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio FM RTM di stesen pemancar RTM Bukit Bakar, Macang, Kelantan sedang dilaksanakan sehingga 14 Julai 2026. Jadi sepanjang tempoh tersebut, pendengar-pendengar yang mungkin di beberapa kawasan akan mengalami gangguan siaran serta perubahan liputan siaran. Jadi kalau mungkin ada juga yang nak dengar, kalau frekuensi radio yang tak jelas, anda boleh dengar melalui RTM Click, boleh dengar melalui live TikTok Kelantan FM, boleh dengar melalui live Facebook Kelantan FM, ataupun juga melalui portal radio.rtm.gov.my. Okay, dan juga insyaAllah kerja-kerja menaik taraf ini laksanakan untuk menjamin kualiti siaran serta meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan pada masa akan datang. Apapun, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada anda di atas sokongan dan juga kesetiaan bersama dengan Kelantan FM. InsyaAllah ada sama. Okay, baik, malam ni kita terus berhibur dengan pilihan lagu yang bercerita mengenai rasa sayang, timbulnya perasaan kasih dan juga sayang ini. Dan apabila perasaan sayang semakin mendalam, setiap kenangan yang tercipta bersama menjadi sesuatu yang berharga dan mungkin sukar untuk dilupakan. Dan setiap kata-kata yang diucapkan membawa makna yang tersendiri, dan setiap pertemuan terasa

Kehidupan kita terlalu sukar untuk drama, tapi kita boleh mengangguk. Cerita gembira meskipun sedih, semua itu akan menjadi potret kehidupan kita. Kerana hidup ibarat lukisan, kita adalah pelukisnya yang mencorakkan dan mewarnakan ikut kesukaan kita. Lukislah sebaiknya hidup kita. Namun kita ingat, hidup tidak selalunya indah. Umpama sebuah lukisan yang indah disebabkan warna-warnanya yang pelbagai. Pesan yang ikhlas daripada saya, Baina Amin, pelukis potret yang sentiasa mendengar radio. Pastinya radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

Tentang kenangan malam ni, saya ikut darakan lagu-lagu yang ada tajuknya Perkataan Sayang. Terima kasih untuk anda yang terus sayang menyayangi antara satu sama lain. Terima kasih juga yang sayangkan Radio Kelantan FM kerana sentiasa mendengar walau di mana saja berada. Okay, baik, untuk malam ni juga, mungkin ada di antara kita yang bertanya pada diri sendiri, awak okey ke? Okey, terkadangnya perkataan itu harus kita luahkan, harus kita katakan, harus kita tanya juga. Tanya orang-orang yang di sekeliling kita, yang orang kita sayangi, okey ke malam ni? Sehat ke kita malam ni? Mungkin dengan pertanyaan itu akan membuatkan dia rasa diri dia dihargai, diri dia disayangi dan sebagainya. Kenapa perasaan sayang sejati bukan hanya hadir ketika segala-galanya berjalan dengan baik, tetapi juga kekal teguh ketika diuji oleh jarak, waktu dan juga pelbagai cabaran kehidupan. Kerana kasih sayang yang sebenar dibina atas dasar kepercayaan, kesetiaan dan keikhlasan dan tidak mudah goyah, lalu menjadikan hubungan antara dua hati lebih kukuh dan bermakna sehingga mampu meninggalkan kesan yang mendalam dalam kehidupan serta menjadi kenangan indah yang akan sentiasa tersimpan rapi dalam ingatan sepanjang masa. Itu yang kita harapkan, semoga kasih sayang kita bina ini bukan hanya satu omongan kosong tapi satu perasaan yang wujud sebenarnya dari hati kita sendiri, insyaAllah. Berhibur lagi dengan pilihan lagu seterusnya daripada kumpulan Skor untuk anda, Bila Hati Dah Sayang, dan daripada Safura menyusul selepas itu, Dulu Sayang Kini Benci. Kenapa tu?

0: kau ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat saya bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Kehidupan yang terlalu singkat ini, kita tidak akan tahu kita mungkin akan kehilangan. Sayangilah insan yang istimewa selagi masih ada. Dengarkanlah Seusai Kau Tiada dari Anak Seni Warisan, khas untuk yang teristimewa, hanya di Kelantan FM.

0: Aduhai, 1000 kali sayang, lagu yang terakhir menerusi rentak kenangan untuk pertemuan pada malam ini. Diharapkan lagu-lagu yang diikut darakan telah pun membuat kita teringat kembali akan kenangan-kenangan lama, dan diharapkan juga semoga ada kisah, ada cerita, ada juga kata-kata yang dikongsikan pada malam ini, memberi sedikit sebanyak tentang kewujudan rasa kasih dan juga sayang antara kita lah . Okey, baik. Jadi selepas ini pukul 12.30 malam seperti biasa, anda akan ikuti siaran Nasional FM yang kami pinjamkan frekuensinya untuk anda dengarkan, yang akan terus menemani sehingga pukul 6 pagi. Dan untuk 6 pagi esok bersama dengan Liz dan juga Faiz menemani anda menerusi Gu Pagi. Untuk Gu Galik esok bersama dengan Aina. Untuk Akok bersama Mak Do dan juga Abedik. Selekta bersama dengan Abang Lam. Dan juga malam esok bersama Nuha menemani anda menerusi pertemuan cerita dalam lagu dalam segmen Cekok . Okay, jadi saya Su mengundur diri untuk malam ini. Minta maaf kalau ada salah dan juga silap. Sepanjang 3 jam saya menemani anda untuk pertemuan kita di hari ini, 1 Julai 2026, yang sedang bersiap-siap nak tengok bola awal lepas ini. Semoga kita menyediakan kudapan-kudapan yang bukan menambahkan berat badan lah, insyaAllah. Hingga kita berjumpa lagi, kalau ada ruang dan waktu, saya akan menemani anda pada hari Jumaat nanti juga menerusi segmen Cekok. Dan itu, salam pencerahan, salam penuh kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa rabbil arshil azim, al-malikil kuddus, salamil mu'min, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kekuasaan meliputi langit dan bumi. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Selawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kami memohon syafaat di hari akhir. Allahumma ya malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, kami sedar bahwa Engkau lah yang maha memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa jua yang Engkau kehendaki. Dari Engkaulah jua yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Kami sangat sedar ya Allah, Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah juga yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Maka muliakanlah kami ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. Ya Allah, kami bermohon kepada rahmatmu dan keampunanmu, maka perbaikilah perihal diri kami dan janganlah ditinggalkan kami walau sekelip mata tanpa petunjuk dan hidayahmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim, hari ini di sini aku udara kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ, memutarkan lagu pilihan anda, pilihan anda untuk hiburan anda. Hari ini pembuka hari 2 Julai 2026. Saya ingin ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini. Kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini, semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang barakah, hendaknya amin. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang duduk bersantai, jom dengarkan, segarkan hari anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu sebagai kata pembuka hari. Bangkitlah dengan keberanian, hadapilah hari dengan keyakinan. Teruskan layan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium.

0: Opan Gangnam Style.
1: Anda juga seperti mereka.
2: Hai, saya Siti Nurhaliza.
3: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
4: Saya Ana Rafali.
5: Saya Syahir.
1: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
6: Geng Burung Hantu, Hanim di sini menemani anda ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, Hanim doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Perjalanan anda dipermudahkan. Juga diingatkan kepada anda yang melalui kawasan-kawasan pembakian jalan, perlahankan kenderaan kepada 60 km/jam. Bukannya apa, supaya kita akan sentiasa berada dalam mood bersedia. Keadaan di mana jalan yang besar dikecikkan, dekat situ kita perlu berhati-hati. Ingat ya, ingat pesanan Hanim ni bukan untuk siapa, untuk anda juga. Sekarang sedang berlangsungnya perlawanan England menentang Congo. Kepada anda yang ingin menyaksikan perlawanan ini, boleh melalui RTM Klik. Di situ anda pergi ke RTM Klik dan tonton melalui Sukan TV RTM, TV OK. Juga boleh juga melalui Unified TV. RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala FIFA 2026. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tunar? Global.
0: Semua yang dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

adalah 105.7 FM. Kalau anda yang menghala ke Perlis pula, frekuensi utama Nasional FM bagi kawasan Perlis ialah 100.5 FM. Tengah malam ini, Hanim ingin kongsikan ada juga amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang melanda Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padan Terap, Yan, Pendang dan Kuala Muda. Untuk Pulau Pinang, keadaan ribut peti juga berlaku di beberapa kawasan, juga di Kelantan, di Gua Musang, Terengganu, Pahang, Jerantut, Sabah, Pandalaman, Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan yang hujan ini, diingatkan kepada yang memandu terutamanya kenderaan ringan seperti motor supaya memakai baju yang berwarna terang. Juga kepada anda yang memandu, jika nampak pemandu motor ini, kan perlahankanlah, sebab masing-masing kita kena menjaga keselamatan sesama kita. Semoga perjalanan kita selamat ke destinasi. Teruskan bersama Kek Burhantu.

Piala Dunia. 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium.

0: dihancurkan.
1: Kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Waktu pagi ini, kebanyakan ada antara kita yang masih lagi bekerja. Selamat bekerja, Hanif ucapkan kepada abang-abang lori kita yang sedang memandu. Pandu dengan berhati-hati. Mungkin ada juga antara kita yang sedang santai-santai sambil-sambil tengok bola dekat RTM Klik, dekat Sukan Plus tu. Sambil dengar-dengarkan Nasional FM, terima kasih Hanif ucapkan. Untuk pagi ini, Hanif akan segarkan anda. Ada macam-macam lagi yang Hanif ingin kongsikan dengan hiburan lagu-lagu yang disusun hanya untuk anda, Geng Burung Hanif.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan?

0: FM. Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Terima kasih kerana setia lagi bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang ingin Hanim sampaikan berkenaan apa yang terjadi dalam negara kita. Cubaan seludup dada 1.69 juta di KLIA tumpas. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS berjaya menggagalkan cubaan menyeludup keluar dadah bernilai lebih 1.69 juta di KLIA Terminal 1 pada 29 Jun lalu pada hari Isnin. AKPS dalam kenyataan memaklumkan rampasan dilakukan hasil pemeriksaan bagasi daftar masuk menerusi sistem inline baggage screening yang dijalankan secara bersepadu bersama Aviation Security AVSEX. Hasil pemeriksaan lanjut menemukan sebanyak 39 bungkusan disyaki bunga ganja seberat 21.14 kilogram yang disembunyikan dalam bagasi. Antara berita lain yang ingin Hanim kongsikan juga, seorang lelaki berusia 25 tahun dikhuatiri lemas ketika menyeberangi sungai kampung Ledang Ingan di sini. Waktu berlakunya adalah pada tengah hari tadi. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan menggunakan kaedah penyelamatan di permukaan air. Bagaimanapun, mangsa belum berjaya ditemukan dan operasi mencari dan menyelamat ditangguhkan pada pukul 6.30 petang. Operasi SAR akan disambung esok dan sebarang perkembangan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okey, itu antara berita yang ada dekat dalam Malaysia ini. Untuk anda yang untuk mengetahui lebih berita lanjut, boleh layari www.beritartm.gov.my. Tadi yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Bunga larangan dari UG40 menghiburkan anda. Okey, Hani masih lagi di sini kepada anda yang telah singgah ke laman Buku Nasional FM. Terima kasih kerana meninggalkan komen di ruangan geng burung hantu, antaranya PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Hanim, geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Selamat bersiaran di konti radio pujaan ramai. Terima kasih. Ada juga dari Saljiah Piai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Daripada Ita Chon. Atukoma Moh Layan Nasional FM, katanya Ipoh Mali. Princess Su. Hi guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Happy konti bersama segmen Geng Burung Hantu. Ada juga daripada Razak Balangi, ada daripada adik Abigail, Rosie Moz. Waalaikumsalam. Nikmas, selamat pagi DJ Hanif. Selamat pagi juga Kota Baru hadir, dari Ahram bin Ahmadan. Selamat pagi, salam ceria sentiasa berada dalam salam berhibur dan menghayati siaran terbaik ini buat semua. Ada juga ramai yang berkongsi kata-kata semangat. Saya juga sentiasa mendoakan anda dipermudahkan segala urusan, terus layan Nasional FM. Ada juga kawan kita yang katanya Kongo telah England telah ditinggalkan Kongo 1-0. Itulah dia aksi perlawanan yang sedang berlangsung dalam FIFA 2026 yang ditayangkan di Sukan Plus pada ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM. Sen

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Kos Manta, Mio Adlan, Anas Farid,

Azam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Exclusive.

Geng burung hantu, waktu pagi ni kepada anda yang masih bertugas waktu-waktu begini, terutamanya buat anggota keselamatan, petugas kesihatan, mungkin ada operator kilang, pemandu lori, pemandu bas, penghantar makanan, kan? Terima kasih atas pengorbanan anda. Kehadiran anda memastikan pelbagai perkhidmatan penting terus berjalan sepanjang malam. Bekerja waktu malam ni memang sangat mencabar. Begitu juga dengan saya, nasib baiklah kalau saya dekat konti ni, saya buka TikTok live Nasional FM. Jadi dekat situ, walaupun dalam waktu yang sepi ini, masih ada anda yang menemani saya dekat dalam TikTok live tu, kan. Jadi bekerja waktu malam ni, badan mula rasa letih, mata cepat mengantuk, kadang-kadang tumpuan tu pun menurun. Sebab tu jangan abaikan kesihatan, minum air secukupnya, ambil rehat mengikut jadual, dan jika memandu pulang selepas shift tu, jangan bergegas-gegaslah. Pastikan anda tidak mengantuk. Kalau mengantuk, berhenti di tempat yang selamat untuk berehat sebelum meneruskan perjalanan. Bagi yang masih bertugas, semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan selamat. Teruskan hiburan pagi ini bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

0: tanah dianjurkan.
1: Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak bola 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: bersama kami di Nasional FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Selamat pagi Amalina. Ha, menyeru-nyeru nama di pagi hari ini. Ha, kepada anda yang sedang bertugas, selamat bertugas. Hani mengucapkan. Ada yang kata kat dalam TikTok, akak tolong putar lagu yang segar-segar matanya sebab dalam membuat kerja ni, pagi-pagi ni mengantuk. InsyaAllah akak tunaikan ya. Hani nak cerita jugalah apa yang tular hari ini. Rakaman memaparkan seorang lelaki warga asing didakwa membuang air kecil di eskalator di stesen MRT Titi Wangsa. Ha, keadaan itu mencetuskan kemarahan orang awam, tapi kita tak tahu kan sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Adakah dia sengaja ataupun mungkin dia ada penyakit. Ha, jadi itulah, kalau nak cerita pasal penyakit ni mungkin jarang dibincangkan lah. Tapi sebenarnya ada penyakit masalah kencing yang sukar dikawal, iaitu urinary incontinence. Ha, apa dia adalah masalah kebocoran air kencing ketika batuk, bersin, ketawa atau mengangkat barang. Ramai yang memilih untuk berdiam diri kerana berasa malu. Hakikatnya masalah ini boleh menjadikan dia lebih teruk. Dia berpunca daripada otot lantai pelvis yang lemah, kesan penuaan, penyakit tertentu atau faktor yang lainlah. Jadi kepada anda yang di luar sana, yang penting kalau kita mengalami masalah ini, jangan malu untuk mendapatkan pemeriksaan. Amalkan pengambilan air yang mencukupi, kekalkan berat badan yang sihat dan elakkan menangguh ke tandas apabila terasa hendak membuang air kecil. Ha, ini nampak macam perkara yang kecil, tapi sebenarnya kita kena ambil berat. Bukannya apa, sebab kadang-kadang masalah ini buatkan kita sukar mengawal. Bila keadaan di tempat awam boleh mendatangkan kemarahan orang, kadang-kadang boleh memalukan diri sendiri. Itulah kita ni sentiasalah beringat-ingat menjaga kesihatan diri itu adalah yang lebih baik. Teruskan hiburan kita untuk pagi ini bersama Geng Burhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadi

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Geng Burung Hantu. Kalau ketika ini Hani juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM, dekat dalam ni ada ramai yang bertanya khabar, bercerita. Dalam ni ada Kak Haliza Bahar, ada Ita Chot. Selamat pagi. Okey, ada Nurul Hawati. Ha, tanya saya tak takut ke? Alhamdulillah, sepanjang saya bertugas ni semua dipermudahkan. Begitu juga lah saya doakan kepada anda yang masih bertugas di luar sana. Saya doakan supaya tugas kita berjalan lancar, kan? Okey, ada juga Edward Amirul yang tengah buat sambal waktu ni. Semoga dipermudahkan segala urusan. Masak-masak ni bukan satu perkara yang mudah. Kan, kalau untuk orang berniaga, waktu-waktu macam ni dah bangun dah kita nak menyediakan juadah-juadahnya. Ada juga daripada Nuril Yaya, rindu kepada Abang Manis katanya. InsyaAllah Abang Manis akan menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu besok, insyaAllah. Lagi ada kat dalam ni, ada ramai lagi, ada tiga Ainul. Ainul. Ada ni Azhar, ada Yong Iza, ada Pokse. Ramai yang kat dalam ni. Kalau tadi ada Maymax, Abang Lori kita yang selalu masuk dalam TikTok live kita. Hon. Kepada Abang Lori di luar sana, teruskan segar dalam pemanduan anda. Ingat, saya di sini ada menemani anda dalam Geng Burung Hantu.

0: Kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir hujan lebat di kawasan Perlis, Kedah. Kedah di Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padan Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Juga di Terengganu, Maran dan Dungun, Negeri Sembilan, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor, Tangkap, Muar, Batu Pahat dan Pontian, di Sabah, Pandalaman, Sepitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di wilayah Labuan. Kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi, diharap berhati-hati. Yang pasti anda perlu dalam keadaan bersedia, dalam apa juga keadaan, sentiasa kekal dalam kesegaran dalam pemanduan itu. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, abang-abang lori yang bawa tu kebanyakannya menghala ke bahagian selatan, ke Johor itu kan. Ada kawasan-kawasan yang hujan dan ketika ini diharap anda berhati-hatilah. Semoga selamat sampai ke destinasi dalam pemanduan. Hanif akan temani anda dalam Geng Burhan Tu. Inilah dia, Nasional FM.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, nak selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, nak sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Mini Piala Dunia
3: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari segi

Siti Nurhaliza telah menghiburkan anda pembuka jam 3 pagi ini. Kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman di kala pagi anda. Ada sedikit perkongsian berita luar negara yang ingin Hanim sampaikan. Seorang pemimpin politik dan 4 individu lagi maut apabila sebuah jet peribadi terhempas ketika hendak mendarat di lapangan terbang Baramati, Maharashtra di India pada Khamis. Pesawat jenis Learjet 45 bernombor pendaftaran VTSSK yang berlepas dari Mumbai terhempas kira-kira pukul 8.40 pagi waktu tempatan. Rakaman dari lokasi kejadian menunjukkan api marak dan asap tebal menjulang dari kawasan landasan ketika pasukan penyelamat menjalankan operasi menyelamat. Media tempatan melaporkan juruterbang dipercayai hilang kawalan semasa cubaan mendarat hingga menyebabkan pesawat terbabas sebelum terbakar. Selain itu, perkembangan luar negara, Lisbon diletakkan di bawah amaran merah. Agensi Kaji Cuaca Portugal, Institut Laut dan Atmosfera Portugal IPMA mengeluarkan amaran merah bagi wilayah Lisbon, Setubal dan beberapa kawasan di utara negara itu berikutan gelombang haba ekstrim Eropah yang dijangka melonjak suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula minggu ini. Amaran jingga dikuatkuasakan di wilayah pendalaman seperti Evora selepas suhu mencecah sekitar 41 darjah Celsius. Cuaca sangat panas dijangka berlanjutan sekurang-kurangnya seminggu dan malam tidak tentu di bawah 24 hingga 28 darjah Celsius. Itulah antara perkembangan berita luar negara. Dalam-dalam kita berhibur, kita kena tahu juga perkembangan berita dalam dan luar negara. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM pagi ini dalam Gen Buruhan.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Rosalinda Ayamor, kepada Linda-Linda di luar sana rasa macam wow, begitu cantik kita hari ini kan? Okey, dalam kecantikan-kecantikan kita hari ini, anda yang di luar sana, saya juga nak berkongsikan apa yang tular hari ini berkaitan dengan pempengaruh media sosial yang menjadi perhatian selepas didakwa menyiarkan semula perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform TikTok tanpa kebenaran daripada RTM selaku pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia. Kepada adik di luar sana, akak nak bagi tahu ya, walaupun dalam demam bola sepak memang luar biasa apabila musim bola sepak FIFA ni, ramai yang tidak mahu terlepas peluang satu perlawanan pun, namun dalam keterujaan itu ada satu perkara yang sering dipandang ringan, iaitu hak cipta siaran. Okey, siaran langsung Piala Dunia FIFA dilindungi oleh hak cipta dan hanya penyiar yang memperoleh lesen rasmi dibenarkan menyiarkan perlawanan tersebut. Menstream, menyiarkan semula atau berkongsi siaran secara tidak sah boleh melanggar undang-undang hak cipta dan menjejaskan pemegang hak siaran. Okey, sebagai peminat bola yang bertanggungjawab, marilah kita menyokong penyiar rasmi. Selain menikmati siaran yang lebih berkualiti dan stabil, kita juga membantu memastikan industri penyiaran serta sukan terus berkembang dengan cara yang sah di Malaysia. Hak penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 diberikan kepada RTM dan Unify. Jadi dalam waktu kita mengejar dunia light-light itu kan, kita kena tahulah apa hak kita sebagai seorang layak mesej. Jangan mencaburi hak yang kita ada kan. Sebagai seorang pemengaruh, sepatutnya dia mengetahui apa itu hak cipta siaran. Jadi teruskan hiburan kita hari ini, pagi ini, bersama saya Hanim dalam Geng Burhan tu.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Buat peminat bola sepak, jangan lupa tepat jam 4 pagi ini aksi hangat Belgium menentang Senegal dalam saingan Piala Dunia FIFA. Okey, kedua-dua pasukan akan memberi aksi terbaik tentunya dan untuk merebut tempat ke pusingan seterusnya. Jadi kepada peminat-peminat bola, sediakan kopi, ajak rakan-rakan dan keluarga, sertai debaran perlawanan yang dicangka sengit pagi ini. Bagi anda yang ingin menyaksikan perlawanan secara langsung, jangan lupa tonton di RTM dan melalui platform RTM Klik. Betul-betul percuma. Teruskan bersama Geng Purhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

0: Turkan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi hari ini Hanim nak kongsilah berita yang menggembirakan semua rakyat Malaysia. Yang pertama, apa dia itu? Harga diesel diturunkan RM2.10 seliter. Yang kedua adalah charge RM1 bagi pengeluar wang di ATM dimansuhkan. Sudah tentu jika perubahan seperti ini diumumkan secara rasmi, ia memberi kesan kepada ramai pihak. Penurunan harga diesel lah terutamanya kan boleh membantu mengurangkan kos operasi bagi sektor pengangkutan, logistik dan perniagaan. Sebab apa? Sebab mereka bergantung kepada penggunaan diesel, penggunaan harian dia kan. Dengan dalam jangka panjang, ia juga berpotensi memberi manfaat kepada pengguna melalui kos operasi yang lebih rendah. Begitulah apa yang berita yang menggembirakan semua pihak, terutamanya kepada yang menggunakan diesel lah kan. Yang berniaga ni kebanyakannya guna pengangkutan tu menggunakan diesel. Jadi dengan ada dengan penurunan harga diesel ni, itulah dapat memberi manfaat kepada semua. Dalam masa yang sama, pemasuhan cas RM1 untuk pengeluaran wang di ATM, berita yang dialu-alukan. Sebab apa? Walaupun nilainya kelihatan kecil, tapi kepada mereka yang seperti saya lah, menggunakan kerap ATM tu bukannya apa. Sebab kita ni nak keluar duit banyak-banyak, kita rasa macam nanti cepat membazir, jadi kita keluar sikit-sikit. Bila keluar sikit-sikit, dulu kita kena cas RM1 kan. Selepas 5 kali pengeluaran, kita akan dikenakan cas RM1, ataupun kita keluar kepada bukan mesin yang lain tu, bank kita lain, mesin kita lain, kita kena charge RM1. Tapi sebab lepas ni dah tak ada dah pemasuhan RM1 tu dimasukkan, lepas tu penjimatan tu memberi makna sebenarnya. Sebab apa orang kata sikit-sikit dengan RM1 tu, kalau kita jimat sikit-sikit jadi bukit, berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Semoga setiap perubahan yang dilaksanakan dapat memberi manfaat kepada rakyat serta membantu meringankan kos sara hidup. Itulah kita sebagai rakyat Malaysia patut bersyukur dengan apa yang diberi oleh kerajaan. Semuanya untuk rakyat, semuanya, tiada yang lain, adalah untuk kita rakyat Malaysia. Harmoni, sentiasa dengarkan Nasional FM. Geng Buruhantu menemani anda pukul 4:12 pagi.

Cintaku 100%. Ya, cintaku 100%. Kepada siapa? Kepada pendengar setia Nasional FM. Waktu-waktu pagi ni, kalau ikutkan ibu-ibu, dah ramai yang bangun untuk menyiapkan persiapan juadah untuk keluarga, untuk anak-anak yang masih bersekolah. Siapkan bekal. Semua kita sanggup buat untuk anak-anak. Tapi ada juga kesilapan yang kita buat dalam kita mendidik anak. Ada 5 yang Anim nak kongsikan untuk ketika ini. Anim kongsikan antaranya 5 kesilapan yang buat anda, anak anda, tidak pandai menilai siapa kawan baik dan siapa yang perlu dielakkan. Pertama, terlalu mengawal siapa yang anak perlu berkawan. Betul ke? Kalau ikut dulu kan, memang kita kena kawal anak kita. Orang kata kita kongkong anak kita. Tapi sebenarnya ramai ibu bapa terus menentukan siapa yang boleh dan siapa tak boleh menjadi kawan. Tapi apabila ibu bapa tiada di sisi, mereka menjadi mudah dipengaruhi kerana tidak pernah dilatih mengenali sendiri sikap, nilai dan niat sebenar seseorang. Kita boleh mengongkong, tapi sebenarnya kita kena mendidik anak-anak kita supaya pandai untuk memilih, menilai seseorang itulah untuk dia pilih menjadi seorang kawan. Yang kedua, tidak pernah mengajar ciri-ciri seorang sahabat. Kita selalu cakap jangan berkawan dengan budak nakal tu. Tapi tak menerangkan bagaimana mengenali seorang sahabat yang benar-benar baik. Anak perlu faham bahawa sahabat baik adalah yang menghormati mereka, bercakap benar, menjaga maruah, tidak memaksa ataupun sentiasa membawa pengaruh positif. Kita kena ajar anak kita lah supaya kalau kita dapat anak kawan-kawan yang ada ciri-ciri macam tu, boleh kawan, boleh dekat. Yang ketiga, mengajar anak menjadi baik tetapi tidak mengajar mereka mengenali manipulasi. Ini kita nak cakap pasal manipulasi lah kan. Kadang-kadang ini yang membuatkan anak-anak kita ni dibuli. Sebab apa? Kita tak ajar anak kita. Kita selalu ajar anak kita supaya memaafkan orang, bantu orang lain. Tapi anak-anak kita pun ikutlah. Maafkan orang, bantu orang lain, tapi tak ingat. Kadang-kadang tu sebenarnya orang yang ada di sekeliling dia mempunyai niat yang tak ikhlas. Ini itulah bila yang keadaan yang macam ni, mereka sukar mempertahankan hak diri sendiri apabila berada dalam hubungan yang tidak sihat. Ada lagi 2, nanti Anim kongsikan. Jadi kepada anda, terus setia bersama Nasional FM.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Anim dah cerita kan, ada semuanya ada 5 kesilapan kita dalam mendidik anak-anak. 3 Anim dah kongsikan, ada lagi 2. Apa dia itu? Iaitu tidak mengajar anak mempercayai naluri mereka sendiri. Kadang-kadang anak susah, dia rasa macam tak selesa bersama seseorang, tapi mereka abaikan perasaan tu kerana takut dianggap sombong dan tidak baik. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena mengajar bahawa jika seseorang itu sering menghina, mempermainkan perasaan atau memaksa melakukan sesuatu perkara, anak-anak kita berhak untuk menjauhkan diri. Lagi satu yang akhir sekali, kesilapan ibu ayah adalah tidak menjadi contoh dalam memilih hubungan yang sihat. Contohnya saya katakan di sini, dalam anak-anak ni dia banyak melalui pemerhatian berbanding nasihat. Jadi kalau dia lihat ibu ayah dia berkawan ataupun ada dalam persekitaran yang negatif, yang toksik, jadi diorang rasa tak salah kalau ada kawan mereka juga berkelakuan begitu, berkawan dengan mereka, kerana diorang ingat adalah perkara itu adalah normal bergaul dengan orang lain yang dalam keadaan begitu. Tapi apa yang kita perlu buat, kita kena bagi tahu anak kita, dia kena memilih beberapa orang kawan yang benar-benar menghargai mereka daripada dikelilingi orang ramai yang hanya hadir ketika ada kepentingan. Itulah salah satunya kita kena ambil berat jugalah siapa, dengan siapa anak kita berkawan. Yang penting kita memberitahu kepada mereka bagaimana memilih seorang kawan, didik daripada kecil supaya anak kita tidak dimanipulasi. Sebab sekarang ni, zaman sekarang ni, kalau kita tengok yang tular-tural tu takut ya. Jadi masing-masing lah kita ada anak, masing-masing kita jaga anak kita supaya dia berguna di masa hadapan, supaya dia boleh berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi orang yang berjaya. Itu yang kita harapkan. Kepada anda yang dalam perjalanan itu, teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terimalah cita dan air mata si Arkie.

0: lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang bekerja waktu-waktu macam ni. Semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Teruskan semangat, teruskan memberi yang terbaik dan yang paling penting, jangan lupa untuk menjaga diri. Sebagai kata-kata untuk semangat anda, fikirkanlah hal-hal yang paling hebat dan kamu akan menjadi yang terhebat. Tetapkanlah minda pada hal-hal yang tertinggi dan kamu akan mencapai yang tertinggi. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala urusan kerja kita, kan? Teruskan bersama saya, Hani, masih lagi di jam yang terakhir dalam segmen Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi

0: tuan-tuan. Itu macam mana Nabi jaga anak-anak dia. Saya nak bagi tahu pula macam mana anak-anak nak jaga bapa. Tuan-tuan, cerita kita hari ini tuan-tuan, Quran sirah, Quran sirah. Saya tak nak bagi contoh-contoh yang banyak berlegar hanya pada akal. Kita tengok cara ulama dulu tuan-tuan. Para jemaah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana pula cara anak nak jaga bapa dia? Dalam perjuangan Nabi, subhanallah tabarakallah, ada seorang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq selain daripada ada anak namanya Aisyah binti Abu Bakar, Abu Bakar pun ada anak namanya Asma binti Abu Bakar. Kebanyakan sanad yang menyatakan tentang jubah Nabi, tuan-tuan pernah pergi kan Masjid Negeri Selangor, program dengan kerjasama Jabatan Agama Islam, program tentang asar barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak kata tentang sanad jubah Nabi tuan-tuan, sebenarnya lepas Aisyah pegang jubah Nabi, yang pegang jubah Nabi adalah Asma binti Abu Bakar. Cuma ustaz bukan nak cerita pasal tu. Yang ustaz nak ceritakan tentang macam mana anak nak jaga bapa. Saya bagi tahu tuan-tuan. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi melakukan proses para jemaah Allahumma salli ala Muhammad hijrah. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana dalam proses hijrah Nabi, orang yang paling awal nak cari Nabi namanya adalah Abu Jahal. Apa yang Abu Jahal buat tuan-tuan? Dia tengok Nabi dah tak ada. Kan Allahumma salli ala Muhammad, rumah Nabi dikepung oleh 10 pemuda. Nabi keluar, Nabi angkat pasir depan rumah. Nabi bacakan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Lah doa yang selalu tuan-tuan baca waktu hadap JPJ itu tuan-tuan. Kan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi rupanya JPJ pun baca tuan-tuan. Kita baca-baca tak jadi pula. Kita baca waja'alna, JPJ baca a'uzubi kalimatillahi tamma tuan-tuan. Dah berlawan tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tuan-tuan tinted memang lebih sikit sebab kadang-kadang saya duduk dalam kereta sehari penuh dalam kereta tuan-tuan. Nah, minggu depan ni saya travel seminggu tuan-tuan. Jadi betul sekalian, itulah alasan tuan-tuan. Tapi salah tetap salah ya tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Asma binti Abu Bakar ni, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Nabi dah melakukan proses hijrah, Abu Jahal masuk ke dalam rumah dia. Abu Jahal masuk ke dalam rumah dia. Rumah Nabi, Nabi baca waja'alna min baini aydihim sadda, ambil pasir campak dekat musuh, musuh tertidur, Nabi lari ikut lorong ajiat. Siapa pernah pergi umrah dia tahu tuan-tuan, lorong ajiat. Orang Melayu suka duduk hotel kat ajiat. Apa yang berlaku para jemaah di belakang Ta'ala? Habis rumah Nabi tak ada, Abu Jahal pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Buka pintu yang ada Asma. Tuan-tuan tahu, Abu Jahal kata, "Fin Abu Bakar?" Mana Abu Bakar? Asma kata, "Ana la adri." Aku tak tahu. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Subhanallah tabarakallah. Abu Jahal melempang Asma. Sehingga pada ketika itu para jemaah sekalian, terjatuhlah anting-anting Asma binti Abu Bakar. Ada dua benda kita belajar kat situ. Benda pertama tuan-tuan, Asma tetap menjaga kekuatan ayahnya untuk memastikan Allahumma salli ala Muhammad, tujuan dakwah ayahnya diselesaikan oleh Allah. Tuan-tuan kena ingat ya. Jika ada orang nak bunuh seseorang, hukum kita menipu supaya tak terbunuh, hukumnya tuan-tuan adalah wajib tuan-tuan sekalian. Dan Asma tipu waktu itu tuan-tuan adalah untuk memastikan Abu Bakar dan juga Nabi itu terselamat. Sebab kita nak selamatkan nyawa ni. Para jemaah dimuliakan oleh Allah, apa berlaku? Abu Jahal lempang Asma. Datang pula perkara yang kedua tuan-tuan. Apa dia? Perkara yang kedua. Daripada situlah ulama mengharuskan juga para jemaah sekalian untuk perempuan memakai anting-anting. Sebab di antara wanita dahulu yang memakai anting-anting adalah Asma binti Abu Bakar. Sehingga apabila disepak oleh Abu Jahal, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terjatuh dia. Masya Allah tabarakallah. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah keadaan yang amat dahsyat. Tengok macam mana anak berjuang jaga bapa, jaga sungguh-sungguh. Semalam waktu saya nak, semalam ke kemarin saya tak ingat, waktu saya nak ada kerja saya, saya nak pergi, ada orang telefon daripada Johor. Dia kata, "Ustaz, tolong saya ustaz, kenapa? bapa saya nak minum racun. Kenapa dia nak minum racun? Ustaz, bapa saya baru lepas kena strok. Bila dia baru lepas kena strok, ustaz, dia hari-hari menyalahkan Allah di atas takdir untuk dia. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dia minum, dia nak minum racun, ustaz. Rezeki Allah, mak saya ada. Mak saya ada, mak saya pergi ke belakang, dapat tangkap dia, para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas pada saat ketika itu, ayuhal mustami'un al-kiram, masya-Allah tabarakallah, mak dia sempat membuang racun tersebut. Ustaz, macam mana saya nak buat? Saya pun ajarlah tuan-tuan para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Kita kena faham ya. Orang yang baru lepas kena stroke, orang yang baru lepas kena kanser, orang perempuan yang baru lahir anak pertama, kedudukan mental mereka selepas proses itu berada pada lowest point, at the bottom line, bawah sekali. Jadi sebab itu kita kena betul-betul layan dia. Saya pun bagi tahu dekat dia, Allahumma salli ala Muhammad, kamu kalau nak rawat bapak kamu yang dah mula nak bunuh diri tu, yang dah mula nak minum racun tu, perkara pertama sekali, kamu jangan jumpa dia, kamu kata, ayah sabar, sabar, sabar, jangan cakap macam itu. Sabar ni tuan-tuan, perkataan yang tak sesuai untuk kita bercakap dengan seseorang yang belum kenal Allah. Kalau kita cakap dengan orang yang kenal Allah, dia akan tenteram. Tapi kalau tuan-tuan sebut sabar kepada orang yang tak kenal Allah, dia tak akan faham. Sabar bang, apa sabar-sabar? Oh, dia mula marah kita tuan-tuan. Sebab itu kita kena faham, bila orang tengah tak tenteram, bukan diucap sabar. Bila orang tengah tak tenteram, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, kita kembali mengenalkan dia kepada Allah. Itu cara dia. Bang, Allah sayang kat abang ni. Bang, walaupun sesusah macam mana hidup abang, Allah tak pernah tinggalkan abang seorang-seorang. Bang, Allah tu kata dalam hadis kudusi, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku berada pada sangkaan hambaku dan aku bersama dengannya tak kala ia mengingatiku. Bang, saya bagi tahu dekat abang, Allah, antara tanda Allah ingat dekat abang, Allah usik abang dengan ujian macam ini bang, Allah angkat darjat abang, Allah sayang dekat abang. Tuan-tuan, bila kita tengah down tuan-tuan, kalau kita cakap macam tu, apa akan berlaku? Titik air mata dia tuan-tuan. Saya macam itu. Orang jumpa saya, titik air mata dia. Ustaz, betulkah Allah sayang saya ustaz? Iya. Allah tengah angkat darjat abang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Abang tengah tak ada duit. Zaman PKP semua orang susah bang. Allahumma salli ala Muhammad. Semua orang susah. Abang kuat bang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala takkan biarkan engkau keseorangan, para jemaah yang dimulakan oleh Allah.
1: Allahumma

26 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Nampaknya geng burung hantu dah sampai waktunya untuk saya mengundurkan diri. Nampaknya masa mencemburui saya. Okey, untuk pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, waktu subuh akan masuk pada jam 5.54 minit pagi. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk bersiap sedia menunaikan solat fardu subuh tepat pada waktunya. Sebagai kata saya sebelum mengundurkan diri, sebentar lagi tiga suara akan menemani anda. Okey, teruskan bersama Nasional FM sebagai peneman hari anda. Kadang-kadang kita terlupa bahawa masa itu berjalan tanpa menunggu sesiapa. Malam akan berlalu dan pagi akan menjelma membawa peluang baru untuk kita memperbaiki diri. Hidup bukan tentang seberapa lama kita berjalan, tetapi seberapa bermakna langkah yang kita tinggalkan. Terima kasih kerana menemani saya dalam Geng Burung Hantu. Jumpa lagi di lain siaran. Terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum. Saya Hanim. Hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Dengar dan Hayati Perkongsian Ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun ada tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz, macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geography lah, Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Dia nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh. Sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah taubat kita Allah akan terima dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Assalamualaikum dan selamat pagi belaka. Halo, halo, halo. Alhamdulillah. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Kelantan FM pagi-pagi ni. Kita kena semangat deh. Hari ni, 2 Julai, bulan yang baru, hari kedua, hari Khamis, bersamaan dengan 16 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasihlah kerana terus setia mendengarkan Kelantan FM di segmen Gu Pagi. Macam biasa, kalau hari Khamis bertemankan Double S, Syira dan juga Abishah yang mana akan menemani anda daripada jenis pagi, sapalah je 10 pagi. Ha, harapan kami di Kelantan FM, semoga anda terus kekal setia mendengarkan kami di sini dan semoga segala urusan anda, walau di mana jua anda berada, akan dipermudahkan. Okey, baiklah, sebentar saja tadi telah berkumandang azan solat fardu subuh, iaitu bagi zon 1, 5.47 minit pagi, zon 2, 5.51 minit pagi dan zon besut Terengganu 5.46 minit pagi. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat semua. Jadi macam biasa, di jam yang pertama ni, selepas ni kami sediakan anda semua dengan lagu-lagu ketuhanan dan nasyid. Semoga terus kekal bersama kami di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyeru kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar-pendengar Nidaul Islam? Saya Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin bersama dengan anda pada hari ini untuk kita sama-sama melihat kadang-kadang dalam kehidupan kita ni Allah berikan ujian, Allah berikan dugaan, Allah berikan musibah kepada kita. Yang mana musibah kadang-kadang bukan sahaja kena pada diri kita, bukan saja kena pada keluarga kita, tapi bila kita sebut musibah tadi, dia kena kadang-kadang dekat tempat kita. Ya, haiwan-haiwan pun kena. Misalan kata kita sebut kemarau, ya. Bukan kita je, tapi tumbuh-tumbuhan pun kering, haiwan-haiwan pun tak cukup nak minum. Kalau musibah itu berlaku, kadang-kadang musibah itu kena kepada, bukan sahaja kepada tempat kita, tapi seluruh isi tempat tersebut. Rumah kalau banjir misalan kata kan, haiwan-haiwan yang ada juga terkesan. Jadi bila musibah melanda, melanda diri kita, melanda tempat kita, melanda kawasan kita, melanda negara kita, di sana ada perkara yang perlu kita

0: tempat kita, diri kita dan sebagainya. Yang perlu kita lihat ialah di mana kesalahan kita, bukannya mencari kesalahan. Oh ni memang Allah tak sayang kita kan, kita marah pula Allah atas musibah yang menimpa diri kita ataupun menimpa tempat kita. Hendaklah kita menjadi orang yang kerdil, maksudnya menyedari, ya, melihat kepada kekurangan diri. Apabila musibah itu ada, tandanya Allah sayang. Man yuridillahu bihi khairan yusibuhu. Bila Allah ini mencintai seseorang itu, Allah mencintai kebaikan kepada seseorang itu, Allah akan uji dia. Masya Allah, sahabat-sahabat, ya, lihatlah satu musibah itu dengan kacamata cintanya Allah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir. Dan banyak contoh-contoh yang boleh kita lihat. Contoh daripada para nabi dan rasul yang diuji, bukan sahaja diuji dengan ujian yang sedikit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kecilnya diuji dengan kematian ayahnya, kematian ibunya, kematian datuknya. Tak ada orang yang paling dekat dengan diri dia. Ya, tambah pula bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat dakwah, ahli keluarga dia sendiri yang menentang. Keluarga sendiri nak bunuh. Sahabat-sahabat, Nabi dapat ujian yang bukan calang-calang. Tapi apa yang Nabi buat? Pernah tak Nabi salahkan takdir? Salahkan Allah? Ya Allah, kau tak sayang aku ke tak? Tapi Nabi melihat musibah tadi untuk Allah mencintai seseorang itu. Dan semua para Nabi dan Rasul diuji, namun mereka bertambah iman. Mereka bertambah dekat. Mereka bertambah cinta. Kerana orang yang mencintai Allah, di sanalah terserlah keikhlasannya. Tatkala Allah memberikan suatu ujian, dia boleh tenang sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada diri dia. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir yang telah Allah berikan walaupun sukar untuk kita hadapi. InsyaAllah, sahabat-sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Dengarkan kami di Gupagi, Kelantan FM. Aduh, sokmong.

0: set-set awak tahu dok. Kecoh-kecoh telon ni makin mudah dia pantas. Melalui perkhidmatan tanpa kertas, tak sah dah edaran surat atau memo fizikal kecuali hak perundangnya. Kelulusan loan ni pun secara elektronik. Urusan permohonan pulak semua melalui dalil talian. Mesej fax dan telegram pulak lama dah ditamat ke. Semua ni untuk jimat masa, jimat kos dan mudah ke urusan rakyat. Perkhidmatan moden demi masa depan negara.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua adik kakak kita, pendengar-pendengar di mana-mana saja anda berada. Seperti biasalah kepada anda semua yang bersama-sama dengan kita ni deh. Agaknya terus berada dalam keadaan baik dan juga sihat sejahtera lah. Dan selamat memulakan hari untuk edisi hari ni, hari Komi 2 Julai 2020 bersama dengan Neblah Muharram 1440 Hijriah. 47 sebenarnya ni. Okay, 48 Hijriah. Jadi bersama dengan Ambo, DJ Syah dan juga Syirah akan terus setia untuk terus menemani pagi anda sepaskala lah waktu-waktu learningnya Syirah. Kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita untuk sampai ke ucapan kita.
2: Betul, macam biasalah pagi-pagi ni.
1: Jadi kalau ada di antara anda yang dah bersedia, sila ke tembusi bilik siaran kita 743-3858-7488-30 ataupun nak WhatsApp kita pun boleh juga di 0149-740154. Okay, jadi kita dah bersedia untuk bersama dengan pemanggil kita di talian. Pemanggil pertama di talian kita, hello, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Ya, yeah. Siapa kan gerangannya
2: tu? Siapa di talian tu?
1: Potih Jabi.
2: Potih sihat pagi ni, Potih?
3: Alhamdulillah sihat.
1: Sihat seadanya.
3: Alhamdulillah.
1: Sudah, kita tak ada masalah. Kita alik kita ni beres belakang.
2: Alik kita ni segap doa, Potih.
3: Mari ucap sari je lah Jabi ni. Alah kau bukan Cik Yeh kan?
1: Wakah Cik Yeh kemarin, ke petai kemarin tak ada berapa.
2: Habis Syah, petai kemarin ribuk.
1: Oh, ribut je.
2: Dia tak uje, tapi dia macam ribut habis kafe kita habis lah. Kafe kita habis pecah cermin.
1: Abunya kata kesok sikit kafe kita
2: lah. Kesok tu dah lah tu.
3: Semarin lepas tu malam turun puluh.
1: Okay, Pak Teh.
3: Jambilah.
1: Tapi tak apalah, muka kita tahu dah musim dia ni nak. Dia nak masuk, nak berubah musim monsun dia tu. Okay, Pak Teh, ucapan tu siapa, Pak Teh?
3: Nak kata
1: rana. Iya. Pateh, ucap apa Pateh?
3: Okey, terima kasih.
1: Iya.
3: Sama-sama ucap selamat pagi pada anda berdua lah. Ceria-ceria selalu.
1: InsyaAllah.
3: Okey, kepada Pak Mak di Pendas Lasik Besu.
1: Alright.
3: Kak Yah di Kuala Kuban Jabi.
1: Okey.
3: Faizul di Datang Panjang. Kak Sah Sulam Melaka. Kepada semua semua lah hok mana mendengar kata SM buat ucapan kepada Ambo ni, tak kira melalui platform mana sekalipun. Kepada Syirah Syah yang tugas pagi ni, semoga ceria-ceria selalu.
1: Alright,
3: SM ada semua.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih, Pak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan pemanggil pertama kita, Pak Tih Jabi kita. Dia kata dia melaporkan kepada kita ribu ujian lebat Pak dia.
2: Iya, betul.
1: Pemanggil seterusnya, halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Su, apa khabar Pak Su?
4: Baik pagi ni.
2: Mana lemah tu Pak Su suara pagi ni tu?
1: Bunyi baik tapi lemah.
4: Tak lemah.
2: Pasal
4: duduk relax.
2: Memang
4: sudah
2: itu
4: tak ni kan.
2: Relax. Duduk relax. Pak Su sihat ke?
4: Kalau
1: saya
4: tua lah,
1: betul lah. Dah tak kena lagi ke kopi panah ke? Teh tarik ke? Tak kena lagi ke pagi ni?
4: Air
1: suai
4: dua
1: belah
2: dah. Gua ni, Pak Su tak kucar air manis lagi ke?
4: Pak Su tak minum air manis.
1: Pak Su tak minum air manis.
2: Bagus, Pak Su ni.
1: Mudah ajak minum air, weh.
4: Boleh. Kalau Pak Su pergi minum kat trek kosong,
1: gitu lah. Jimat kau kalau panggil?
4: Ya. Boleh.
2: Bagus, Pak Su jaga kesihatan. Pak Su, pagi ni nak bagi ucapan ke siapa pagi ni?
4: Terima kasih ambil talian Pak Su pagi ni.
1: Ya.
4: Lepas tu tak lupa kepada cikgu-cikgu tu bawa kereta molek lah kalau nak pergi apa ni ke sekolah tu apa tu. Dan Pak Mak Besu apa ni Mesir Bung tu. Kak Su Pulau Melaka, Umi Gunung, Wondo. Dan semua sekali lah Kak Sima, Kak Su Batuk tu. Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia bersama dengan Pak Suli kita. Pemanggil seterusnya di talian kita ni. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Saya dengan Sirat.
1: Ya, apa khabar?
5: Baik, alhamdulillah.
1: Sihat seadanya. Yeah. Tak buat apa juga ni sebenarnya. Takut tukar dengan Kak Ayah. Sorong ha. Dengan Medah ni.
2: Siapa ni di talian ni?
1: Ah, Kak Su.
2: Kak Su sihat pagi ni, Kak Su?
5: Sihat, alhamdulillah.
2: Aha.
1: Lagu mana tak ujian kau Alessandro tu?
5: Ujian
1: juga?
2: Pagi lagi kau, Kak Su?
1: Ha? Pagi ni tu
5: tak ada semalai ujian. Mari semalai ujian.
2: Dia mari sekali dengan ribut juga kau, Kak Su. Supaya kata baru.
5: Ribut semalai.
2: Jadi betul lah deh. Jangkaannya dan hari ni pun jangkaannya pun mungkin gitu jugalah Kak Su. Kak Su pun kena hati-hatilah. Ha.
1: Yeah.
2: Kak Su pagi ni ucapan untuk siapa pagi ni?
5: Ucapan satu untuk DJ Syah, DJ Syira, Sang Tadi, Sang Betugas.
1: Terima kasih.
5: Pada Pak Suling dan Mak Su tadi.
2: Okey.
5: Tak lupa lah condo, Cik Usulaba, atau Rumah Pendek. Dan kepada Abel Mak Dutu Hijau, Abel Pak Adik, DJ Syah, Kemas tu. Akhir sekali kepada Kak Ida Jabi dengan Kak Ida Kapur Raja. Selamat pagi lah semua pendengar Kelas FM. Tak kira mana aja lah. Itu saja saya kira.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Su baca. Kita nak beri dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan siapa ni. Kita ada lagu dari persembahan Crystal dengan lagunya Janji. Syirah pernah janji ke dengan Abisha?
2: Janji. Syirah dah ada janji lagi dengan Abisha. Semua Syirah dah tepati ni. Ha. Kita buat perjanjian baru lepas ni, Abisha.
1: Okey. Apa-apa pun teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang.

0: Kelantan FM.
1: Ya, masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar ke Go Pagi Go kita belaka gandingnya double S menemani pagi anda. Lenny, kita dah berpukul 47 minit pagi.
2: Yo, kita masih lagi akan menerima panggilan kita lah. Panggilan daripada pendengar-pendengar yang mana nak buat kata ucap pagi ke. Boleh call kita. Lagu mana Abisha kita ada pemanggil?
1: Di talian kita Lenny ada siapa tu?
2: Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Siapa tu?
3: Ada Kak Imah Kubang Pasu.
1: Kak Imah Kubang Pasu?
3: Yo.
1: Kubang Pasu mana, Kota Baru ke?
3: Bukan,
2: Kubang
3: Pasu Kedah.
2: Jauhnya Kak Imah.
3: Ya.
2: Kak Imah sihat?
3: Alhamdulillah.
2: Kedah macam mana, Kubang Pasu cuaca pagi ni okey ke tidak?
3: Cuma kemarin je hujan. Pagi ni alhamdulillah.
2: Oh, sama macam kita orang dekat sini.
1: Ha.
3: Ya. Ini DJ Syah dengan siapa ni?
2: Dengan Syira.
3: Oh, DJ baru kan?
2: Ya, betul Kak Imah. Lepas ni kena selalu-selalu call Syira dah.
1: Ha.
3: Ya, insyaAllah.
2: Kak Imah.
3: Selalunya duduk dengar apa, Atik and Trik pagi-pagi kan?
2: Ha. Oh, ya kah?
3: Saja nak main terjah di tempat tu. Tak berapa nak cam lagi dia DJ baru ni.
2: Wah. Yelah, lain kali Kak Imah kena selalu call.
3: Ya, insyaAllah.
1: Okey, baik. Kak Imah, ucap apa kau siapa pagi ni Kak Imah?
3: Memandangkan Kak Imah ni Cik Syah lama-lama sekali dapat tu. Boleh Kak Imah nak ambil banyak sikit?
1: Boleh,
2: boleh,
1: tak ada masalah.
2: Untuk Kak Imah boleh apa
1: untuk
2: saja.
1: Untuk orang utara kita tak ada masalah.
2: Sebab Kak Imah jauh kita orang bagi je.
3: Ya, terima kasih. Yang pertamanya untuk kakak tersayang tu daripada Macam, Kak Imah Macam.
2: Okay.
3: Nombor pagi Kak Imah. Nombor dua, Abang Putuk Lambuk. Ketiganya Kak Tikok Lanas. Kak Tikok Lanas. Kak Yaha Jabi. Satu Kak Sebacuk, Bumi Habibah, Bunda Rahimah. Lepas tu Kak Mah Malu dengan Abang Ding. Kak Nunipah. Lepas tu Adik Fatimah dari Kampung Rupik. Ada kan Taman Tiong?
2: Ada, Rupik. Ada.
3: Ya. Lepas tu Abang Zung, bukan, Abang Padi daripada Veda Semasa Pahang. Lepas tu untuk Adik Dul Ali, Pak Cik Osman goodbye. Untuk Adik Syah dengan Adik Kira ni selamat berjaya.
2: Terima kasih Kak Imah.
3: Okey, tuduh nanti balik nanti hati-hati.
1: InsyaAllah. Okay,
2: InsyaAllah. Terima kasih Kak Imah. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia Kak Imah kita dari Kubang Pasu.
2: Kedah.
1: Ingat kau Kubang Pasu Kota Baru dekat rumah Habis Syah tu.
2: Sebab kita ada Kubang Pasu juga deh. Ya, orang kampung dah call Habis Syah deh. Rupanya orang jauh.
1: Kalau orang pun mesti kenal dah.
2: Okey.
1: Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iwe daripada Tawai.
4: Tak Tawai je ayo go sah.
1: Harapnya pagi ni Iwe beres lah.
4: Beres semua.
2: Tak berona deh. Pagi ni tak berona. Harap habis Iwe tak berona pagi ni.
1: Okey weh, ucap apa untuk lima orang weh.
4: Allah, lekat. Lima orang lalu.
2: Lima lah.
4: Kepada Pak Sudi Bacok, Kamal Melo, Kak Su Bacok, Pak Mak Besu, Pak Yang Dikapu. Usul lah, apa orang tu lah?
2: Lima lah tu. Siraki kau habis, weh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Iwe, Tawe. Bereh dia pagi ni. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Pak Ya, kita dengan pengusaha.
5: Iya, Syah.
1: Apa khabar pagi ni, Pak Ya?
5: Alhamdulillah, khabar baik. Sihat-sihat selalu.
1: Lagu mana habis dah ke apa bahagian buku-buku ke apa semua tu?
5: Ada lagi.
1: Tak lagi? Tak kena lagi?
5: Tak kena lagi.
1: Patutlah tak berapa nak sokong lah mana hari ni ni.
5: Resah-resah tak anuk, Pak Sedak. Pak Sedak nak pergi kedai kopi.
2: Patut kan lepas ni nak pergi nak mana tu? Kedai kopi mana? Kedai kopi tu ulo kah?
5: Mungkin dimakan lah di pun saja pada pagi ni.
2: Kita boleh pergi juga tu, Abisha.
1: InsyaAllah lah kita pergi lah tempat dia tu.
5: Jemput serang yang sah mari sekali pun saja ni.
1: Boleh, boleh, boleh.
2: Apa yang nak belanja kah?
5: Oh, alo. Dengar lagi dia tunggu kita belanja.
1: Okey, Pak Ya. Ucapkan untuk siapa, Pak Ya?
5: Ucapkan sama lagi buat DJ Syah lah dengan Syirah pada-pada ni. Semoga anda sihat-sihat lalu, dipulihkan segala usaha dia. Buat ini saja lah di kampung Bakun pada pagi ni. Asham, Abdullah, Abdullah, Abdullah, Abdullah, Abdullah, Tu Haji Rusli Ismail lah. Salam tarikh di mana ibu mertua dia meninggal semalam tu. Dan Ustaz Haji Sadi. PKPSM Seri Gunu. Dan buat Ismail Ismail Dayun PKPSK buat buka pada pagi ni. Semua pendengar-pendengar kajaran pada pagi ni terkedai mana jual anda berada. Oh mana apa ya tu minta maaf apa ni manyuk lah semula pula. Oh,
2: insyaallah.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia bersama dengan Pak Ya kita dari Kampung Rusa. Kita nak tengok juga antara yang mengirimkan kiriman ucapan kita di peti WhatsApp ni. Kita ada ucapan mari daripada Kak Sah ni, dia kata, "Selamat pagi dua-dua DJ tu, DJ Syah dan juga DJ Syira. Kak Sah nak buat ucapan selamat pagi kepada Kak Yah Jabi, Haji Halijah, Kak Shima, Pak Teh Jabi, Mak Perteh dan semualah dengan setia Kelantan FM tak kira di mana saja berada. Assalamualaikum," kata dia. Okey, kiriman daripada Haji Riz di Kota. "Assalamualaikum DJ dan juga pendengar setia Gu Pagi Kelantan FM. Terima kasih kerana terus bersama bersiaran pagi ini. Semoga urusan hari ini dipermudahkan Allah dan sentiasa tenang dan dirahmati. Amin. Kelantan FM, teman anda selalu di hati." Okey, seterusnya
2: ada lagi daripada Umi Habibah. Katanya, "Assalamualaikum buat DJ, dua DJ di Konti, Syah dan Syira. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga DJ berdua sihat sentiasa dalam menjalankan tugas pagi ni."
1: Amin.
2: Di sini Umi buat ucapan selamat pagi buat semua pendengar Kelantan FM pagi ni. Tak kira di mana berada, semoga sihat ceria selalu di samping keluarga tercinta. Umi Habibah Gunu, Abis Syah.
1: Alright, jadi itulah antara kiriman-kiriman WhatsApp yang sempat kita ambil dah. Mana tak di atas, tengok mana. Sebabnya masa cukup mencemburui pertemuan kita untuk kita bersama di jam yang pertama ni.
2: Betul.
1: Sebab lepas ni pukul 7 pagi kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Lepas tu kita mari semula untuk bersama dengan adik kakak kita, pendengar-pendengar kita. Banyak lagi yang kita nak kongsikan kepada anda semua. Kita nak kongsi juga mengenai dengan perlawanan-perlawanan yang berlangsung. Dan pukul 7 pagi ni nanti ada juga perlawanan yang bakal berlangsung. Kita ada grandstand terlebih dahulu. Dan selepas tu pukul 8 pagi barulah kita bawakan siaran langsung perlawanan untuk tumpuan bagi Neblah pasukan seterusnya.
2: Dan jangan lupa juga kita akan kongsikan jugalah lepas ni orang kata keputusan-keputusan terkini dan juga maklumat-maklumat lain jugalah. Dan juga kita akan sajikan macam-macam lagu yang menarik untuk anda semua.
1: Jadi harap-harapnya anda semua yang terus bersama-sama dengan kita ni kekal setia bersama di mana-mana saja anda berada. Yang mana tengah bawa kereta, hati-hati di jalan raya tu, mungkin ada tempat-tempat tu dihujan.
2: Betul.
1: Takut-takutnya jalan tu agak licin juga. Jadi tumpukan kepada pemandu anda. Tak usah main telefon lah masa bawa kereta.
2: Sebab salah tu. Betul. Dan mana-mana ibu-ibu mungkinlah tengah duduk siap-siap awak sarapan ke apa tu, masak berhati-hati juga duduk dapur Abang Syah.
1: Yalah.
2: Pengguna air pisang, minyak takutnya ngecik. Serumur tu kena berhati-hati sedalam gapo pun hijau kita tengah buat ni.
1: Betul. Dari mana saja kita berada, keselamatan kita, keselamatan diri, keluarga kita dan sebagainya, kita perlu utamakan. Jadi jangan pergi ke mana-mana lah. Kekal setia bersama dengan Double S menemani pagi anda setiap hari Ahad, Selasa dan juga hari Kamis.
2: Tiga kali seminggu kita memang ada setiap pagi.
1: Apa-apa pun kami mengharapkan kesetiaan anda untuk terus dengarkan kami pastinya di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

80,000 pengguna manfaat Budi Disel. An International perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 7 pagi.

0: Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak kini boleh membeli diesel pada harga bersubsidi RM2.10 liter menerusi mekanisme budi diesel menggunakan MyCard. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan akses awal budi diesel sejak 27 Jun lalu berjalan lancar dengan hampir 80,000 pengguna telah memanfaatkan kemudahan itu. Menurut beliau, lebih 30,000 pengguna turut diluluskan permohonan tambahan kuota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter. Katanya, lebih 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara dijangka layak menyertai program berkenaan.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua. Jadi, dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang dulu di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam pada itu, pelaksanaan hari pertama subsidi diesel bersasar menerusi sistem budi madani di Negeri Sembilan semalam menerima reaksi positif daripada pengguna yang layak. Mereka menyifatkan proses pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 liter berjalan lancar dan mudah apabila hanya memerlukan MyCard untuk pengesahan kelayakan. Mereka berpendapat inisiatif itu membantu mengurangkan kos perjalanan dan perbelanjaan harian, terutama bagi pengguna kenderaan diesel yang menggunakan kenderaan setiap hari.
2: Alhamdulillah lah, memang sangat membantu. Kami yang mengguna kenderaan diesel, setiap hari proses isi minyak pun mudah. Hanya guna MyCard, harap sistem ini dapat diteruskan lah, mengurangkan beban kos harian hidup.
3: Saya rasa ini memang satu bantuan yang baik lah. Dapat mengurangkan beban rakyat, terutama yang ulang-alik guna diesel, dan prosesnya pun sangat mudah.
4: Saya sebagai pengguna pickup persendirian memang terasalah penyematannya, dan ia dapat mengurangkan pembelanjaan harian saya. Saya haraplah sistem ini dapat diteruskan dari masa ke semasa lah.
5: First day untuk budi diesel, saya rasa ini baguslah untuk semua. Banyak dapatkan, kurang kos perjalanan.
0: Dalam perkembangan lain, pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antarabank di mesin ATM dan Smart Risk Calculator Machine SRM bermula semalam melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman, Muhammad Aitinin dan Sis Kumar Nadaraja.
6: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan?
7: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, ya, kita dah plan cukup-cukup, dan tiba-tiba RM1 tu dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
8: Satu, dia kurangkan beban kita belanja, alright? Satu lagi, of course, you save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges, you just doorstep, you can go any bank. So, you can save time.
0: Sementara itu, pelaksanaan baucer buku madani 2026 bernilai RM100 yang mula ditebus semalam disambut baik golongan pelajar. Inisiatif itu membantu warga institusi pengajian tinggi mendapatkan pelbagai bahan bacaan selain menyemarakkan budaya membaca.
9: Saya rasa duit RM100 ni dia inisiatif untuk macam orang macam saya untuk nak mula untuk baca novel dan bahan bacaan yang banyak lagi. Sebab sebelum ni saya tak jarang baca buku, tapi sebab dapat RM100 ni, saya nak guna sebaik mungkin sepenuhnya.
10: Untuk student macam saya, bagi itu dah memudahi dah. Tapi untuk orang yang lebih suka baca buku, mungkin mereka lebih nak lagi. Tapi untuk saya, benda itu dah cukup dah sebab saya boleh beli dalam 4-3 buku.
11: Saya memang akan beli jenis-jenis novel yang famous, yang biasanya orang cari. Bila kita dapat voucher, maka kita dapat jimatkan duit untuk beli buku tu.
12: So, saya rasa bila kita ada peluang untuk beli buku tu dengan voucher 100 tu, saya rasa macam memadai lah semua tu.
0: Muhammad Syairul Aiman, Nur Aliyah Adnan dan Nur Adilah Aiman, Muhammad Ramli. Pemilihan Malaysia sebagai pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting dalam memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan serta inovasi kewangan digital.
13: And international telah memilih Malaysia sebagai salah satu malah permulaan satu rencana untuk menumpukan pembinaan prakarsa digital yang agak terkemuka, dan kita tentunya harus menggunakan dan memanfaatkan kemudahan ini dengan sebaiknya.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Majlis Pelancaran Pusat Operasi Global and International di Ibu Negara. And International ialah penyedia teknologi kewangan digital global yang menawarkan penyelesaian pembayaran digital, fintech dan perdigitalan kepada institusi kewangan serta peniaga pelbagai saiz. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sedia ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
13: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input. And I get the relevant offices, the ministry, to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
14: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, England bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 untuk mara kepusingan 16 terakhir Piala Dunia. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila meledak 2 gol termasuk gol kemenangan pada minit ke-86 selepas Kongo terlebih dahulu mendahului seawal minit ke-7. Kemenangan itu turut menyaksikan skuad The Three Lions meneruskan misi memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun dan bakal berdepan tuan rumah Mexico Isnin ini. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel memuji ketahanan mental anak buahnya selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1. Kemenangan di Atlanta itu disifatkan sebagai bukti England berjaya mengatasi badi kejohanan Piala Dunia selepas ketua pasukan Harry Kane meledak 2 gol pada lewat permainan untuk memastikan tempat kepusingan 16. Dalam satu lagi aksi, Belgium melakukan kebangkitan luar biasa apabila menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan untuk mara kepusingan 16 terbaik. Terdahulu, Belgium ketinggalan 0-2 sebelum bangkit menyamakan kedudukan pada minit-minit akhir permainan melalui Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Tielemans kemudian menyempurnakan sepakan penalti pada minit kelima masa tambahan untuk mengesahkan kemenangan dramatik itu.
14: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,995 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Josh Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sekurang-kurangnya 6 terbunuh manakala hampir 50 lagi cedera dalam siri serangan Rusia di beberapa wilayah Ukraine. Antara yang terkorban ialah seorang remaja berusia 15 tahun di Kharkiv selepas 7 bom luncur mengenai kawasan kediaman. Di Odessa, 2 maut dan 15 cedera dalam serangan peluru berpandu balistik. Manakala di Kherson, serangan drone mengorbankan 3 lagi mangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80,000 pengguna manfaat budi diesel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

0: Dan Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
2: Terima kasih kerana terus bersama dengan Gu Pagi Gu Kita Belakang. Hari ini 7.17, dah jam kedua habis Syah.
3: Ya, yeah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi belakang kepada anda semua yang terus setia bersama di mana-mana jua anda berada. Lani, kita dah pun 7.17 minit pagi. Pukul 8 pagi nanti kita akan saksikan satu lagi perlawanan yang mana ini adalah merupakan perlawanan yang menyaksikan... Aksi perlawanan pusingan ke-32 dengan setiap pemenang akan mara ke pusingan ke-16 dan tumpuan utama sudah tentunya aksi tuan rumah Amerika Syarikat yang akan menentang Bosnia dan Herzegovina. Manakala perlawanan Sepanyol dan juga Australia serta Portugal dan juga Croatia dijangka menjadi dua pertembungan yang paling sengit lah. Dan semua perlawanan ini adalah pusingan aksi pusingan 32 yang mana pasukan yang menang akan layak ke pusingan ke-16. Tumpuan utama hari ini sudah pastinya terarah kepada aksi yang bakal berlangsung pada jam 8 pagi nanti, iaitu Amerika Syarikat akan menentang Bosnia dan juga Herzegovina. Manakala perlawanan-perlawanan seterusnya, pertemuan antara Sepanyol dan juga Austria dan juga Portugal akan menentang Croatia, dijangka menyajikan saingan yang sangat-sangat sengit lah. Okey, dan pusingan 32 ini menghampiri aksi-aksi terakhir. England berjaya bangkit daripada situasi sukar untuk menyingkirkan Congo. Belgium pula menewaskan Senegal dalam perlawanan yang mendebarkan. Manakala Amerika Syarikat bakal beraksi sebelum Spanyol, Portugal dan juga Switzerland memulakan kempen kalah mati masing-masing. Jadi Amerika Syarikat untuk kemas kini hari ini, Amerika Syarikat menentang Bosnia dan juga Herzegovina merupakan perlawanan yang akan berlangsung seterusnya jam 8 pagi, diikuti dengan Spanyol menentang Austria, Portugal menentang Croatia dan juga Switzerland menentang Algeria dalam beberapa jam berikutnya. Jadi tumpuan utama hari ini sama ada Amerika Syarikat mampu menyertai Belgium ke pusingan 16. Selain persoalan sama, adakah Spanyol mampu mengatasi masalah kecederaan mereka. Jadi status pemain sayap Jeremy Pino masih lagi menjadi tanda tanya selepas mengalami kecederaan tulang selangka pada awal kejohanan. Jadi untuk liputan terkini yang boleh saya kongsikan bersama dengan anda, kemenangan dramatik England menjadi tajuk utama apabila Harry Kane menjaringkan 2 gol untuk membantu pasukannya bangkit menewaskan Congo 2-1. Jadi keputusan itu mengesahkan pertemuan England dengan tuan rumah bersama Mexico pada pusingan 16. Dan pengurus Thomas Tuchel memuji semangat juang pasukannya namun mengakui cabar yang lebih getir menanti pada peringkat yang seterusnya. Jadi itulah antara yang dapat kami kongsikan kepada anda mengenai perlawanan, jadual perlawanan yang bakal berlangsung untuk Piala Dunia FIFA 2026 hari inilah untuk waktu Malaysia, Syirah. Jam 8 pagi nanti kita akan saksikan pertemuan antara Amerika Syarikat yang akan menentang Bosnia dan juga Herzegovina. Pukul 3 pagi nanti pertemuan antara Spanyol akan menentang Austria. Jam 7 pagi esok Portugal akan menentang Croatia dan jam 11 pagi esok Switzerland akan bertemu dengan Algeria. Jadi itulah perlawanan-perlawanan yang bakal berlangsung. Jadi anda boleh saksikan secara langsung di
2: Sukan Plus RTM ataupun boleh juga pergi ke RTM Click.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Alright, untuk anda menyaksikan perlawanan-perlawanan yang bakal berlangsung nanti. Dan mana dia penyokong-penyokong Amerika Syarikat?
2: Siapa mana dia penyokong Amerika Syarikat?
3: Penyokong untuk Bosnia dan Herzegovina.
2: Saya masih kekal dengan Brazil lah, Bishah. Dan sekarang saya sudah jatuh cinta dengan Belgium.
3: Aduh, pening-pening.
2: Biasalah wanita menjadi lalang dalam bola sepak ni, deh.
3: Apa yang pentingnya semangat kita jangan hilang. Untuk pasukan-pasukan kesayangan, mungkin kita menyokong macam saya, tetap setia memberikan komitmen untuk
2: menyokong Argentina.
3: Jadi kita harapkan supaya semangat itu tak hilang. Terus kekal berada sebagaimana kata Payslip dengan lagunya
2: Semangat yang hilang.

0: Malaysia, Kelantan FM.
1: Masih lagi bertemankan Syira dan juga Besyar WS pagi ni. Macam-macam perkongsian lagi yang akan kami berikan kepada anda. Termasuklah juga berkenaan dengan FIFA Piala Dunia 2020 ni, Besyade.
2: Okey, jadi sebelum kita nak ke mana-mana, kita nak berkongsi juga ramalan keadaan cuaca kita untuk hari ini.
1: Boleh.
2: Bagi negeri Kelate kita, yang mana untuk hari kami, 2 hari bulan Julai 2020 ni, pagi ni tak ada hujan. Tapi sebelah petainya ada ribut petir di beberapa tempat lah. Begitu juga pada sebelah malainya, dengan suhu minimumnya 23 darjah Celsius dan maksimumnya 35 darjah Celsius.
1: Betul. Jadi orang kata persiapan tu perlu sentiasa ada lah.
2: Betul.
1: Pendengar kita ni nak buat gapo-gapo pun perlu ingat, mungkin belah tak sesuai untuk belah tengah hari ataupun belah petai, sebab kita pun cuaca tak menentu lah ni. Kemarin pun ribut kuat kan di beberapa tempat.
2: Bergoyah Syirah kemarin.
1: Syirah bergoyah.
2: Sebesar-besar Syirah berkesok juga.
1: Janganlah bersama.
2: Okey, kita nak berkongsi juga kepada anda. Ini mengenai dengan jemaah haji kita yang baru-baru ini telah pun selamat menunaikan haji bagi tahun 1448 Hijriah. Jadi, alhamdulillah, berita yang cukup melegakan. Kumpulan terakhir jemaah haji Malaysia telah pun selamat tiba di tanah air selepas selesai menunaikan ibadat haji di tanah suci.
1: Alhamdulillah. Dan sudah tentu ahli keluarga yang menunggu di lapangan terbang menjadi saya paling dinantikan lah. Kepulangan mereka bukan sahaja membawa kenangan indah, malah pengalaman rohani yang sangat bermakna.
2: Betul tu. Jadi menunaikan ibadah haji ni merupakan impian setiap umat Islam lah. Macam kita sendiri pun ada juga impian untuk kita menunaikan ibadah haji dah. Jadi sepanjang berada di tanah suci ni, jemaah melalui pelbagai cabaran seperti cuaca panas, penggerokan yang padat dan juga jadual ibadah yang mencabar, namun semuanya ditempuhi dengan penuh kesabaran.
1: Kita juga Besyah wajar merakakan perhargaan lah kepada semua petugas haji yang bertukar lumus lah memastikan kebajikan, keselamatan dan kesihatan jemaah Malaysia supaya yang mana mereka sentiasa terpelihara sepanjang musim haji ni.
2: Okey, dan kita di Kelantan FM juga turut tidak terkecuali untuk kita mengucapkan terima kasih lah kepada sahabat kita Haji Amirul.
1: Ya, betul.
2: Yang juga dah pun bersama-sama dengan kita dah sampai. Selamat pulang dah dia.
1: Jemaah pertama lagi dia.
2: Dia ke Tanah Suci Mekah selain daripada menunaikan ibadah, tapi turut bertugas sebagai pelapor untuk
1: RTM
2: lah, sepanjang berada di sana. Jadi semoga semua jemaah yang memperoleh haji yang mabrur dikurniakan kesihatan yang baik dan juga sihat, serta dapat mengamalkan segala nilai positif yang dipelajari sepanjang berada di tanah suci inilah.
1: Betul-betul. Dan kepada yang masih menyimpan hasrat untuk menunaikan haji, semoga dipermudahkan rezeki dan diberikan peluanglah menjadi tetamu Allah pada masa akan datang.
2: InsyaAllah, tahniah dan selamat kembali ke tanah air kepada seluruh jemaah haji Malaysia. Semoga segala amal ibadat diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: maksud gelombang. Nama tersebut melambangkan kerjasama tiga negara, penganjur serta semangat dan momentum kejohanan.
1: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramai pokok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena terus ke. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbakti tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo acimae hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Klate FM.
2: Penuhi cita rasa anda.
3: Walau juga ni Rana, aku nak tanya mula. Guano pakai payu mutaku itai ko? Pakai payu puji uji dengar kuno oya. Tidak, mesti uji pakai payu mesti panah kuno pakai. Kita ni kalau kita nak sehat, sehat kulit, sehat tubuh badan, musim-musim panas ni, kita kena jago lah juga. Nak jago ke apa dia kat ni Rana? Aku tahunya, ni Rana, kalau musim-musim panas ni, kena banyak minum air kosong, air sejuk, aku nak oya kamu. Lepas tu pula, kalau tak ada benda-benda teng mutok payuh lah tu bik petupak panah tu aku nak goyak betul doh lah menggoyak ni ciuji kalau minum air masuk banyak ciuji air manis tu kena purel lah juga jangan sekelah air tu sekelah air manis. Lepas tu segi baju-bajumu tu mungkin pakai baju kai-kai kesak perlu baju longa-longa warna tiga-tiga. Aku tahulah berlaku saya tak payah kamu ya kaku lah benar aku tu. So kalau lah aku nak royak ni mesti-mesti panah ni. Kalau bawa anak naik kereta dange duting anak dari kereta tu wala paseko pun. Sebabnya habuk panah. Tak ada nak awet. Mestulah kereta mu. Supaya ni Rana royak sani betul lesing. Kena pakai payu. Kalau ke jatuh ke pakai topi. Kalau topi lebih berluar. Sama-sama kita jaga kesehatan belakang. Saya tahu bilah sekalian. Ni Rana. Bunyi kata tak bayar kak. Tak berapa dibuat lah. Bapaknya tak bayarnya. Ni Rana jual ke tak bayar kak. Likup pas kedah lah. Tunggu.
4: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Apabila cikgu sebut perkataan, kamu semua sambung ayat cikgu menjadi ayat lengkap. Boleh? Buku.
1: Tulis.
0: Lampu.
1: Tulu.
0: Baju.
1: Hujan.
0: Gula.
1: Kurang manis.
0: Bijak anak-anak murid cikgu hari.
2: Dengarlah Kelantan FM di mana jua.
3: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita mendengar cikgu pagi gu kita berlakon. Ni Syirah, kita nak berkongsi satu cerita ni. Satu kisah yang menyentuh hati rakyat Malaysia lah.
4: Yeah.
3: Insiden yang menyayat hati yang pernah berlaku di Greek Perak tahun lalu seakhir berulir apabila seekor ibu gajah ni dilaporkan enggan meninggalkan anaknya yang mati selepas dilanggar sebuah kenderaan di Jalan Felda Nitar di Mersing, Johor.
4: Dan kejadian yang berlaku sekitar J2.28 pagi ni, Abisha, benar-benarlah kata merutun jiwa.
3: Yeah.
4: Rakaman video yang tular di media sosial menunjukkan ibu gajah tu setia berada di sisi anak dia selama hampir 7 jam, Abisha. Seolah-olah dia tak sepisah lah.
3: Yeah. Jadi menurut Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan juga Taman Negara ataupun Perhelitian Johor, anak gajah betina yang berusia kira-kira 5 tahun tu mati selepas dilanggar sebuah perodua beza. Jadi pemandu kereta terbabit pula dilaporkan cedera apabila kenderaannya terbabas dan ke dalam gaung selepas pelanggaran berkenaan yang berlaku.
4: Dan turut dilaporkan pasukan unit tangkapan gajah dari Pusat Santuari Gajah Johor kemudiannya berjaya membawa ibu gajah itu kembali ke kawasan hutan sebelum bangkai anaknya ditanam berhampiran di lokasi kejadian.
3: Jadi sebenarnya Syirah, peristiwa ni dia mengingatkan kita kepada insiden di Greek pada Mei tahun lepas apabila seekor ibu gajah tular kerana cuba menolak sebuah lori kontena selepas anak dia maut dilanggar. Jadi kedua-dua kejadian ni menunjukkan betapa kuatnya naluri kasih sayang seorang seekor ibu, bukan sahaja pada manusia malah juga dalam dunia highway.
4: Ya, Besha, gajah ni dia adalah haiwan yang hidup secara berkepulih. Dia ada ikatan kekeluargaan yang sangat rapat. Mereka mampu mengingat ahli keluarga, ahli kepulih dia. Menunjukkan kesedihan apabila kehilangan anak atau ahli keluarga malah boleh berkabung dalam tempoh tertentu.
3: Jadi kejadian ni juga benar menjadi peringatan kepada semua pengguna jalan raya supaya lebih berhati-hati apabila melalui kawasan hutan ataupun laluan hidupan liar. Jadi kurangkan kelajuan, patuhi papan tanda amaran dan sentiasa peka lah terhadap pergerakan highway ni.
4: Betul, dan kita kena tahu melindungi hidupan liar ni, Abisha, bukan sekadar tugas pihak berkuasa. Ia juga perlu kerjasama semua pihak lah agar konflik antara manusia dan haiwan dapat dikurangkan sekaligus memelihara khazinah alam negara.
3: Okey, jadi semoga tragedi ni menjadi pengajaran kepada kita semua. Hormatilah habitat hidupan liar kerana mereka juga mempunyai hak untuk hidup dengan selamat di bumi ini.
4: Dan ingat, sama-samalah kita jadikan jalan raya lebih selamat bukan sahaja untuk manusia tetapi juga untuk semua makhluk ciptaan Tuhan.
3: Jadi itulah kepentingan untuk kita yang mana kita yang mungkin memandu di laluan-laluan yang telah pun digezekkan. Tempat-tempat tu ada mempunyai hidupan liar, terutama sekali gajah lah. Kalau di di Perak tu, di
4: laluan Gerik ke,
3: laluan Gerik. Kalau di Mersin tu laluan kalau di Johor tu laluan Mersin.
4: Betul lah. So kita kena peka lah.
3: Di kawasan Gua Musa kita pun kena beringat juga. Ada kawasan-kawasan yang gajah sentiasa guna ke untuk dia melintas jalan
4: dan dia sebagainya. Kita ni sebagai pemandu orang kata peka je lah.
3: Betul.
4: Jangan provoke kadang-kadang bila kita nampak kadang-kadang orang ni dia provoke ke. Benda tu tak boleh.
3: Okay. Jadi selepas ni pukul 8 pagi semua sekali lah kita nak dengar perkembangan berita Kelantan sana sini. Selepas tu kembali bersama dengan kita. Hari ni kita ada fakta ataupun auta.
4: Betul.
3: Jadi teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
4: Gu kita belakang.

0: Sekarang dah masuk jam 8 pagi.
1: Kelantan sana sini.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Khamis 2 Julai 2026. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Kelantan menahan 13 pendatang menerusi pelaksanaan ops belanja, ops minyak dan juga ops lera yang dijalankan di sekitar tanah tinggi lodging di Gua Musang Ahad lepas. Seramai 25 warga asing telah diperiksa di 8 premis berasingan sepanjang operasi tersebut dijalankan. Operasi dilaksanakan secara bersepadu dan tersusun hasil risikan serta pemantauan berterusan ke atas lokasi yang disyaki menjadi tumpuan warga asing.
3: Penggunaan gajah dalam perarakan pada program komuniti Madani Kampung Pasir Tuba di Kelantan baru-baru ini dijalankan mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Menurut Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Semenanjung Malaysia, pihaknya menerima permohonan daripada penganjur pada 25 Mei lalu. Pemeriksaan kesihatan dan proses penentuan gajah yang dibawa dilaksanakan oleh pihak perhilitan berdasarkan garis panduan sedia ada.
2: Seorang lelaki yang dipercayai terbabit dalam kegiatan pengedaran dadah sejak 3 tahun lalu termasuk membekalkan kepada nelayan ditahan bersama 600 biji pil yaba di Kampung Haji Wan Omar Semerak di Pasir Putih petang kemarin. Suspek berusia 31 tahun itu ditahan hasil serbuan Veteran 8 Pasukan Gerakan AM PGA menerusi Opstaring Wawasan semalam. Barang rampasan dan suspek diserahkan kepada Jabat Polis Daerah IPD Pasir Putih untuk tindakan lanjut. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Kelantan sana sini.